Dulu Sobat Wayo, informasi pertama, sebanyak 48 tim putra putri meramaikan turnamen bola voli semi Oven KUD Mulyo Mandiri Cup tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke 79 Koperasi Nasional. Turnamen itu sekaligus ajang pembinaan bakat atlet lokal, penguatan silaturahmi serta penggerak ekonomi UMKM masyarakat. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan penuh kebersamaan di Desa Mulyo Asi, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin pada Sabtu kemarin, 19 September 2026. Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdurrahman Hussein secara resmi membuka perhelatan turnamen bola voli semi-oven KUD Mulyo Mandiri Cup tahun 2026.

Dulu Sobroyo, informasi selanjutnya, Satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026. Kegiatan diisi dengan pembagian sembako kepada masyarakat, khususnya komunitas ojek binaan Satlantas Polres Banyuasin. Kegiatan tersebut dipimpin KBO Satlantas Polres Banyuasin Ibtu Eko Susilo. Sejumlah kepala unit dan personel Satlantas turut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Eko mengatakan, pembagian sembako merupakan bentuk kepedulian kepolisian kepada masyarakat. Bantuan diberikan sebagai bagian dari peringatan HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara.

0: Sekian info sedengar, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampaikan seluruh persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja tugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Apa? Uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
9: Nah, abah double lemas dengernyo.
8: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
9: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
8: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
9: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
10: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
9: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
8: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
9: Nah.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
12: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
13: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
9: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
10: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Hai dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasi di sini edisi hari ini Sriwijaya pagi Senin 21 September 2026. Baik dulur sabudoyo. Apa kabarnya Mike Neri? Hai, semoga selalu sehat. Tetap semangat dan semoga dilimpahkan Allah keberkahan dalam setiap langkah kita galo-galo deh. Wah. Jadi dulur sabudoyo, Mak Uji Koyong Mahdi itu segala sesuatu sebelum memulai kegiatan itu bacalah bismillahirrahmanirrahim, bacalah basmalah dah eh. Wah, langsung disambut lagi alhamdulillah. Itu ada ceritanya, kaget tanya sama Koyong Mahdi bel eh. Pada soal ini sabudayo ya, mungkin mainnya lagi dulur sudah memulai aktivitasnya karena sekarang ini lah jam 7 lewat eh, jam 7 lewat 16 tepatnya. Jadi bagi dulur yang main hari lagi di jalan, selamat berhati-hati bae. Mungkin lagi lah sudah nyampi kantongnya, lagi nyampi tempat gawiannya. Cak model Cak Asvin main hari lagi berjivaku menjualkan dagangannya. Selamat menikmati bae, semoga lancar rezekinya. Model Cak Iwan yang lagi ngote-ngote, tadi lah sudah ngata budak gadisnya, sekarang lah mulai ngote lagi, selamat ngote-ngote. Mang Topik lagi budaro. Aku tak tahu dia mainnya lagi ngotek juga apalagi itu. Ah, biasanya memang topik ini tergantung orderan ya. Kalau order banyak dia ngawi ke malam, biasanya memang topik nih. Jadi dia pagi jadi kalong, malam jadi bukan. Malam jadi kalong, pagi jadi kalong lagi. Jadi segala aktivitas dia malam dia nih memang topik nih. Nah, model mapet sudah mana si kuali, langsung pergi ngante ke Cek Mimin itunya eh. Apa namanya? Trafi, wah, lamang pen lampan dalam. Ini lagi beraktivitas nak ngawe ke kapo dia hari ini. Wah, caknya banyak kegiatan eh. Maklum lah apa kat desa, mang pen lampan dalam maksudnya ini. Dulu sebudaya, tetap baik. Dongkong kita terus, jangan berubah channel, jangan berubah gelombang, tetap baik di 4 FM 88,4 MHz. Karena ada apa, Cik Rasid akan menunjukkan informasi-informasi yang insya Allah menginspiratif. Wah, pakam tak ya. Kemudian hiburan-hiburan yang insya Allah menghibur. Wah, yang lagi sedih, yang lagi gunda gulana. Terhibur ya dengan itu ya, dengan lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilih ke. Wah, model mak itu tak ya. Cak Robi, selamat nunggu bae. Lala tanglum pempek pot-potnya. Dulu sebodoyo. Aduh. Nah, kali ini kesenangan Cak Robi cituk lagu Wak Yeng. Hai, aku tahu nih cerita Wak Yeng macam mana nih anda teh. Baik dulu kita simak bae. Apa dia Wak Yeng nih?

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Balikpapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perumpat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Casit di edisi hari ini Seri Jaya Pagi Senin 21 September 2026. Dulur sok budaya, kita masih di cerita kita pagi ini dengan tema besarnya layanan siaran budaya dan juga perwisata. Iyo, dengan subtemanya Cik Casit ambil ke apakah boleh mandi di hari pertama musim hujan? Nah, ini ada pro kontranya udah Namun dulur, musim hujan ini caknya nak mulai datang. Kemarin labu sudah mulai di daerah Oku, kemudian Morenim, kemudian di Banyu Asin kemarin di apa namanya? Tempat apa namanya? Kebun-kebun karet kebun itu tuh. Sembawa. Nah, iya Sembawa kemarin sudah ada yang lapor ke hujan, kemudian di Pelaju gerimis katanya. Alhamdulillah lah nyebrang ke Pelaju. Alhamdulillah yang pastinya deh. Walaupun kalau cek pagi ini asap masih tetap lumayan tebal, jadi tetap waspada, masih tetap pakai masker, jangan lupa. Ini untuk menjaga kesehatan kita deh. Memang cak biasa-biasa baik, tapi kalau kita pakai alat benar itu vertikal-vertikal yang ada di udara itu, yang asap itu wis sangat mengkhawatirkan, karena debu-debunya itu agak cak mano cak itu ya. Kalau cak kasih pernah jenguk melalui mikroskop, melalui kaca pembesar, ternyata cak itu wih ngeri mengerikan. Jadi dulu sebenarnya ke tema kita, apakah boleh mandi hujan di pertama musim hujan ini? Ada bermakai macam pro kontra. Ada yang ngatakan musim hujan mulai datang, biasanya bawa keberkahan. Memang keberkahan. Katanya ada yang ngatakan jangan mandi menggunakan air hujan pertama, atau bahkan ada yang percaya mandi di hari pertama musim hujan itu bisa membawa manfaat tertentu. Nah, itu kaget kita bincang-bincang ke di acara Anjang Sana kaget di jam 8 tentunya. Cak Ilmu ada telepon, tapi kaget kita angkatnya di jam 8 masalahnya. Cak itu deh. Jadi kalau lihat dari sisi budaya kepercayaan seperti itu, mandi hujan pertama kali di musim pengaruh itu menjadi bagian dari cerita dan kearifan masyarakat di berbagai daerah. Ada masyarakat yang memandang hujan pertama sebagai suatu istimewa. Bahkan ada tradisi tertentu yang menjadikan hujan itu sebagai bagian dari kehidupan dan kebersamaan masyarakat. Apalagi di kita sebagai muslim, hujan itu merupakan berkah. Bahkan ada salah satu momen terbaik untuk doa itu di salah satu pada saat hujan. Nah, aku tahu ini dari Koyung Madi tuh lah. Koyung Madi tuh guru suhu. Nah, dari dulu sebelumnya. Tapi dilihat dari sisi kesehatan yang perlu perhatikan bukan soal hari pertama atau tidaknya, melainkan kondisi air hujan pada saat hari pertama itu. Ada cak mana lah nggak tuh kenyata. Air hujannya langsung turun dari langit itu belum tentu langsung aman digunakan ke untuk mandi. Kapo? Karena yang misalkan yang langsung, anggaplah yang langsung nih, langsung dari langit itu, dia itu yang cek asik omong tadi, dia numbur udara yang kotor di udara itu, cak model asap, cak model kabut segala macam itu. Nah, itu ngandung bibit penyakit yang bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, atau juga banyu hujan tuh yang itu yang mengalir melalui atap talang banyu ataupun tempat penampungan bisa membawa debu juga kotoran serta berbagai zat dari permukaan yang dilewatinya. Nah, ketika kita mandi di bawah talang hujan, bawah talang hujan lah atau kelada, terutama bagi itu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah, itu bagusnya, sebaiknya, seharusnya jangan dulu mandi di bawah bancur hujan itu. Karena ngapo? Kita tak tahu deh. Aduh baik kaget. Cak mau duduk natep, aduh tek kucing lah, aduh semalam ngacem lah ngalir. Tumbur banyu itu ngalir, nimpo gitu. Nah, itu jadi penyakit. Itu cara medisnya bisa dijelaskan secara medis, secara ilmiah. Nah, secara ilmiah masuk akal. Ngapo mandi pertama di musim hujan tuh wong-wong tua dulu deh nyaran ke jangan mandi hujan dulu di hari pertama tuh. Karena katanya banyak penyakit. Nah, kalau secara ilmiahnya, kalau cek kasih telaah seperti itu rasanya. Nah, itu Tapi kaget kita bincang-bincang ke
Ada yang pro kontra boleh silakan kakeknya, ataupun juga nak nyapur ke hal-hal yang terkait di lingkungan dulu boleh juga kakek. Jadi dulu Sob Lawyo, kami masih menahan dulu belum menerima telepon, mohon maaf sebelumnya, bukan kami degal telepon, degal terima maksudnya, karena belum waktunya deh. Kakek di jam 8 insyaallah kita lanjut aja sana sedelah inget ya. Jadi itu baik dulu untuk pengantarnya tema kita di hari ini, di cerita kita pagi ini maupun di anjang sana kakek dah eh. Tema besarnya layanan budaya dan juga pariwisata. Namun Cik Rasid ambil ke subtemanya dari budaya kita, apakah boleh mandi di hari pertama musim penghujan. Lanjut kita di hiburan kita. Nah ini khusus untuk Cik Adi Pitung ya, walaupun dia tak dengar, ataupun Cik Andra ini pengen berbini. Oh, kau leh, lah ada duit ni apa? Cari duit dulu eh. Tapi tak apa-apa. Ado pengen tu bagus itu.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kolej Rasid, inilah info lengkapnya.

0: Dodolo Sabudoyo, informasi pertama, setiap daerah di Nusantara memiliki ungkapan makna idiom dalam budaya daerah masing-masing. Begitu pula hal dengan tanah Melayu Palembang juga memiliki makna idiom dalam budayanya. Salah satu contoh makna idiom yang ada dalam budaya masyarakat Palembang adalah makna idiom mambu centong irus. Idiom adalah ungkapan yang maknanya itu tidak dapat diterjemahkan dari kata per kata secara harfiah ya. Jadi hal ini diungkapkan oleh Mang Dayat, 46 tahun, pemerhati budaya Sumatera Selatan dalam keterangan saat dihubungi oleh RRI pada hari Rabu kemarin. Idiom merupakan ungkapan yang maknanya tidak dapat diterjemahkan kata per kata secara harfiah. Di Palembang sendiri banyak sekali makna idiom seperti yang dulunya sering dipakai sekarang mulai jarang terdengar. Misalkan nyenya sigo artinya terlalu cerewet. Ada juga yang tekak banta artinya keras kepala. Sekewit yang artinya curang dan banyak lagi lain-lainnya. Dulu Sobroyo, informasi selanjutnya, wisata petik melon di jalur 13 Blok K Muara Sugihan menjadi destinasi baru masyarakat. Lahan asam tersebut kini dimanfaatkan untuk membudidayakan sebagai varietas melon. Pemilik wisata Bokir mengembangkan budaya melon karena rasa penasaran, ia ingin membuktikan melon dapat tumbuh di tanah yang berpH rendah. Percobaan tersebut berhasil menghasilkan 4 varietas melon berkualitas baik. Keberhasilan itu membuka peluang pengembangan wisata berbasis pertanian. Budidaya melon tetap menghadapi risiko akibat pengaruh air asin. Proses panen membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 80 hari. Konsep wisata petik muncul karena hasil panen sulit dipasarkan ke kota. Pengunjung kini dapat memetik melon seharga Rp15.000 per kilogram. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampingi sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-784-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja petugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
9: Nah, abah double lemas dengernya.
8: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
9: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
8: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
9: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
10: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
9: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
8: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
12: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, O4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
13: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
14: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
15: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya pagi, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di acara kita Anjang Sana. Di sini dulur pacak-pacak pacak berinteraksi dengan Cik Asid di 0711-351-656 untuk membahas mungkin tema kita hari ini layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya apakah boleh mandi di hari pertama di musim penghujan ataupun juga hal-hal yang perlu disampaikan dengan Perempat boleh. Cayalah saudara telepon di line telepon kita angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Anjang Sana.
1: Assalamualaikum Cik Rasid.
0: Wih, uang sungai lais, uang sungai lais.
1: Pecak girang
0: ya. Wah, ya aku lama tak bersua, kangen. Apa kabar? Apa kabar Cik Ita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, cuman semalam melok kerukin tidak?
1: Ay, saru masuk.
0: Oh, saru masuk. Aku semalam masih monitor sampai siapa aku kemarin. Ada Andra, ada Cek siapa itu ya.
1: Aku sampai Mang Pet, Pak Pet.
0: Oh aku tidak sampai itu Cek, aku belum nyampe situ. Ayo ngantuk nih aku, karena aku subuh kan. Ayo juga bisa dilayak yeah. Aku iyo.
1: Saya sudah pindah sebelah aku. Masuk aku semua.
0: Oke Cek Ita.
1: Hujan di sini.
0: Nah kau.
1: Hujan tempat kami kemarin jam 2.
0: Jam 2? Sungai Lais ya?
1: Iya Sungai Lais hujan rentik-rentik.
0: Rentik-rentik alhamdulillah. Berarti saya mau cari pelaju rentik-rentik ya.
1: Oh tisem debunya
0: bah. Tapi
1: kan debu itu kan kalau siram banyak kan dalam mana bau ya.
0: Lama dah Cek Ita rentik-rentik?
1: Tidak pula, Cak. 10 menit
0: cuman. Oh, lumayan lah, Cik Ita ya.
1: Nah. Tapi banyaklah panasnya daripada ininya, dingin.
0: Cik Ita, ada wong tua dulu, dek, yang terutama yang Cik Asid itu ya. Katanya zaman dulu tuh, dek, apa, kata wong tua. Jangan mandi pertama di musim hujan pertama tuh, nah, itu deh. Nah, kalau menurut Cik Ita, Cak mano tanggapannya?
1: Ya benar itu. Satu, debunya masih ini numpuk kan. Tidak mungkin lah nak langsung dimandi. Apalagi ngalir dari pucuk teh, dari loteng kan. Pasti kotor kan, hitam airnya. Nah, terus kalau 2-3 kali hujan, barulah nak mandi. Iya, itu petua uang tua tuh memang benar. Jangan nak tekak bantah. Dengar hujan laju.
0: Iyo, bat artinya bisa dijelaskan secara ilmiah Cik Ita ya?
1: Iya. Ya kata-kata orang tua itu sebenarnya benar galau. Cuman bagi yang nanggapinya kan. Kadang tekak bantah, kan itu yang tekak bantah ya, pelembang dari. Bantahan.
0: Bantahan ya.
1: Akhirnya agak-agak mengap-ngap, nah demam.
0: Nah.
1: Tidak-tidaknya kan banyak itu kan netes, kepala. Terus tidak-tidaknya ada teminum lah dikit.
0: Nah itu yang bikin jadi demam tuh Cik Ita ya?
1: Iya. Ya kita hirup isap, ini aromanya itu kan beda. Tidak sejuk, belum sejuk kan? Tapi kalau kita lah 2-3 kali hujan, ya boleh lah anak mandi. Untuk melepaskan dahaga.
0: Iyo.
1: Kata hilang ke penyakit.
0: Jadi menurut Cik Ita, Cik Ita setuju ya apa omongan-omongan ya, zaman dulu ya. Bener ya. Di bener kepul oleh Cik Ita. Masuk akal pula ya. Oke, okay, siap. Berarti aku berarti kalau kalau aku juga Cik Ita sebenarnya ya. Masuk akal masa tua dulu ngomong Cik Ita ya. Karena namanya debu dah eh. Kena hujan ya. Pertama kali tuh banyak debu-debu di udara. Apalagi yang di talang-talang banyu tuh Cik Ita ya.
1: Iya.
0: Ada kayak kucing lah segala macam lah singgonyo. Tumbuh banyu, kita nalanginyo. Nah.
1: Alang kesedapnya. Sudah kita tuh. Kita memang seakal anu be. Iya. Banyu yang kita disedot oleh ini kan sudah diolah, sudah diaput kan. Banyunya kan kita tidak tahu cak mana, apalagi banyu sungai kan. Nah tapi kan sudah disterilkan.
0: Iya.
1: Kalau sudah disterilkan aman-aman be lah. Percaya bae. Ya sedangnya kan kalau kita nak buat air minum kan kita masak.
0: Masak dulu. Kan mandi. Iya. Jangan cek itu. Cak, nah dia langsung diminumnya dia.
1: Jangan nanti
0: hitam karena dia. Lupa cak, kalau nanti marah, kalau nanti kita marah dia.
1: Marah dia. Dia
0: tuh lala mau
1: nak marah.
0: Nak marah.
1: Tahu nak sasar
0: kayak kemana
1: itu.
0: Wah, dia nasar
1: jadi,
0: dia.
1: Jadi kambing hitamnya Cik Ita. Nak kambing hitamnya itu. Tapi dia marah bukan sama Cik Ita.
0: Bukan.
1: Jadi
0: sasaran baik.
1: Itu lantaran. Marahnya banyak.
0: Banyak.
1: Banyak dengan itu. Gak tahu ngapa lah jalan menggebu-gebu nak marah itu.
0: Hai, dah huta galung itu.
1: Karena pendengarannya ibarat tadi dah lemak. Apalagi malam tak ajak masuk.
0: Dia udah ajak masuk juga?
1: Ucaknya lah malam, mana nak masuk lagi dia.
0: Oh, itu.
1: Malah jam setengah 11.
0: Wah, pasti dia tidur, dia pasti dah.
1: Tak lemak lagi.
0: Tak lemak lagi.
1: Ya, kalau kita lah malam, tidak lemak lagi lah. Cak Rasid nak masuk.
0: Benda.
1: Masih berpikir-pikir.
0: yang hobi begadang baik dah kalau malam-malam ini itu dah.
1: Dan juga kan kita tahu diri lah. Kalau malam itu kan rasanya kalau sudah jam setengah 11 hampir jam 11 kan tidak lemak lagi. Pokoknya gue lak monitor baik. Dia kata Nadia katanya cek kawan masuk lah cek kawan ini. Dah kok. Banyak lah idak daripada iyo ini.
0: Iya lah kalau cek itu. Makasih cek Ita ya.
1: Yo, sehat ya.
0: Alhamdulillah makasih cek Ita.
1: Selamat beraktivitas ya. Sama-sama keluarga.
0: Cek mana kabar Babang?
1: Babang? Ini atur si RRI
0: Kompas. Itu aja aku tuh jenguk ceknya. Aktif ini ya Babang nih. Iyo.
1: Kayaknya nak pindah katanya.
0: Nak pindah Palembang?
1: Di Bengkulu.
0: Bengkulu. Wah, agak dikit eh.
1: Nah, lah mendekati.
0: Mendekati. Iyo.
1: Ini aku bela aja rasa.
0: Iyo, mintalah pulo Palembang Linggau ini selesai jalan tolnya eh. Nah. Jadi pacak kita test drive dah eh. Iyo.
1: Cepat itu
0: cepat,
1: Palembang ke Linggau itu malah ke Linggau tuh udah jauh lagi Bengkulu.
0: Masalahnya kalau yang Linggau Bengkulu sudah selesai Cak Ita. Tolnya.
1: Sudah aku doa kebaik.
0: Iya, mintalah cepat selesai dah eh. Nah. Oke. Okay. Baik Cak Ita, makasih banyak yo.
1: Iya,
0: terima kasih. Oke Cak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ita Sungai Lais. Wah, jadi Cak Ita dia katanya dia setuju dengan pendapat orang tua dulu dah eh. Kita sambut lagi di belakang Cak Ita. Halo, assalamualaikum panjang sana.
2: Waalaikumsalam panjang sana.
0: Wah, terima kasih nih.
2: Yo.
0: Pot-pot cak mana pot-pot?
2: Belum datang Cak Rasid.
0: Hai.
2: Enggak orang kenal Cak Rasid. Nyapa-nyapa tadi.
0: Kau monito Cak Rasid. Iya. Kau pula bila sudah kau mau pinta ke nomor telepon mamang itu?
2: Mamang.
0: Jalan kan jauh. Hai. Galak. Ih, dak mang, aku bukan nak ngolak ke kamu ke. Aku nak menel itu, nak nyuruh kamu gancang lewat depan aku ke.
2: Kadang-kadang siang lu datang aja jam 9 tuh, buat apa lagi jam 9.
0: Oh, tapi sedang lah bi kalau ni jam 9 tuh.
2: Ah, tak lama lagi yang pagi-pagi tuh lama.
0: Oh iya benar bi, benar-benar.
2: Jam
0: 7, setengah 7, setengah 8 ya bi.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Tapi sama aku pagi-pagi Cak Rasid ngirup joko.
0: Oh iya sama bi. Tapi aku kalau aku sih bi, kalau main ini lagi galak itu bi, galak apa bi? Nahan-nahan bi. Iyo, kanu tak tahu ngapu bi, berat aku ni kalau seandainya makan bi pagi tu, langsung ke WC bi. Itu ni gak macet tu.
2: Tak ini waktu baru tu tak cocok jadi orang kaya baru tu.
0: Bagus tu orang jadi. Segala makan kau bi, bingung juga kau. Mungkin yo ibaratnya tu lah, agak pada dikit emas mungkin ke bi eh, lah kau yang kau gengan ni kalau deh.
2: Jadi tokak-tokak
0: jadi jadi kena siam-siam bagang-bagang dikit langsung ngumat yo.
2: Jadi makannya jam berapa tu sarapan tu itu?
0: Tapi tetap bi, ku hajar terus. Aku sudah solat subuh tu langsung bi. Cak di model ini lagi. Banyu putih se tumbler. Terus itu kopi susu tumbler juga mas aku. Roti juga. Nasi goreng. Iyo bi, namanya kita nih ngoceh-ngoceh terus ini bi. Kalau tak dentem dengan banyu tu agak sago gitu bi.
2: Ini dah kopi susu tu je.
0: Oh iyo.
2: Wah, ya stumble.
0: Wah, hajar.
2: Berapa gelas ya tu?
0: 3 gelas kali bi. Kalau gelas normal ya. Tapi karena pakai itu kita minum pakai tutup kecil itu bi. Oh. Cak, yang pacak loki itu bi.
2: Iya.
0: Jadi cak mungkin cak 2 loki lah dalam sekali.
2: Sampai siang itu ya.
0: Inilah habis bi.
2: Labis.
0: Labis? Ini oh, langsung wajah putih bukan, sudah ini.
2: Bukan ngedoyan itu rakus.
0: itu bi doping itu bi stamina untuk stamina bi. Kalau
2: iya, doping
0: itu. Iyo kalau tidak itu ngantuk gitu. Bi. Cak mano kira-kira bi? Kalau zaman wong tua kata wong tua dulu bi ya. Nasihat wong tua dulu. Jangan mandi di hari pertama musim penghujan. Kalau menurut Obi cak mano?
2: Ah benar dengan itu cak Resit.
0: Ngapo bi?
2: Jangan jangan banyak kotoran masih cak Resit. Udara yang kotor itu kan pasti nyampah kan loh cak Resit. Debu itu kan. Lagi debu seng nih cak Resit. Kita tahu lah berapa senti ini.
0: debu benar bi.
2: Kemarin nanti gerimis kecil yang cerita
0: di terima kasih.
2: Iya, cuman air tak ini tak basah debu tak
0: kasih. Oh tapi mak ya. Tapi masih berarti ada itu bi ada harapan bi. Kalau kami belum nanti.
2: Harapan, iya hujan mungkin setengah bulan lagi lah.
0: Oh kalau jangan setengah bulan lama nih bi jauh sehari dua hari ini itu maksudnya.
2: Amin. So dengan kabar kan dataran tinggi lah hujan kan loh cerita.
0: Iyo.
2: Andra tu lah hujan.
0: Iyo, kata yang kemarin lebat katanya, sampai mati mati listrik katanya.
2: Iyo.
0: Aku dengar semalam.
2: Di Praju hujan katanya.
0: I gerimis bi katanya bi.
2: Gerimis.
0: Ya?
2: Oh. Di sini Andra juga kecil yang tapi gerimisnya tidak.
0: Iyo.
2: Sengwe tidak pasar deh.
0: Nah, yang lebat tu itu bi di apa namanya?
2: Di mana loh?
0: Yang tempat Banyuasin bi, yang pendau.
2: Pakalang Balai.
0: Yang tepat itu bi yang karet sama sawit itu berapa bi? Sembawa.
2: Sembawa.
0: Nah kemarin. Oh,
2: iya, dari sana lah hujan juga katanya.
0: Ada yang lapor ke kemarin bi? Lebat di situ bi?
2: Iya di Sembawa di Pangkal Balai di Kayu.
0: Mm-hmm. Tapi hujan, kan, tapi itulah katanya pas masuk Palembang kontang gerontang katanya.
2: Iya. Habis tidak nyampe sini, habis di udara habis.
0: Tidak. Woi pacak nih Tuhan tuh ya banyak yang kira tanaman yang butuh banyaknya rek.
2: Iya di ini dulu
0: deh. Itu dulu.
2: Desa dulu.
0: Kalau
2: tanya banyak gedung ya talak
0: dulu iya karena
2: kaget
0: deh.
2: Bulan 10
0: kan. Jangan woi. Kami di banyak sedih bisa gue bi kau.
2: Iya udah banyak rasa itu satu.
0: Hari biasa lagi setengah bulan sekali bi. Apalagi iyo, apalagi ndang mak ini bi tak kau
2: kata pula. Kali. Wah, siap ini jelas siap banyak wadah.
0: Banyak wadah. Koi bi kalau itu bi kalau banyu hidup tu keteko sendok lagi di wadai perinya tu.
2: Buat penampung kan tak jelas itu.
0: Aku kemarin bi salah bi salah pas di depan kemarin. Aku pindah itu bi, pindah sepsi tank kemarin di depan ya. Aku pindah ke depan agar supaya mas aku sewaktu-waktu buntu penuh kan lemak langsung cedok bi ya. Iyo, sudah tuh tidak pernah buntu bi karena itu ya. Sepsi tank itu ke depan kalau bi, pembuangan banyu itu ke depan kalau mas aku ya dari belakang tuh ya. Jadi iya. Alhamdulillah memang tidak pernah macet aku tuh pembuangan mampet tuh ya. Tapi itulah coba kemarin tuh teras sebelahnya tuh bikin penampungan banyu itu udah ya, banyu ledeng.
2: Iyo,
0: Oh salahnya juga sih.
2: Masalah dalam cak 5 meter.
0: Alang keberanian mimpi.
2: Kalau 5 meter lebarnya kira-kira 4 meter, 5 lah, 5 meter juga lah. Panjangnya 25 meter.
0: Iya.
2: Jadi kalau berenang jalan sih banyak
0: umur renang. Ah, dah ada itu lagi ya. Iya.
2: Tetmon enggak ada jalan sih. What Tetmon?
0: Tetmon ada bi. Lawak tak salah bi yang 1200 yang 1500
2: banyak
0: bi sebenarnya temon tu tapi itulah ya, walaupun temon ada bi kalau ngisinya nak kati sama baik.
2: Iya tadi setengah bulan tu berapa temon tu berapa habis sehari habis seminggu habis tak?
0: Kami tu 4 hari bi kalau hitung 4 hari.
2: Oh berarti kalau setengah bulan berarti temon tu perlu cak 6 ikut cara sih.
0: Yo, cak tambah 2 ikok lagi lebih itu ya, lemak tu ya.
2: 2 ikok.
0: Pas dia. Yo. Iya, yang 1200 tu.
2: 2000 lah, ya, 2000 liter.
0: Takut ke rubuh pula dak tadi.
2: Buat kan ini yang cara set towernya.
0: Oh. Itu ya.
2: Dari apa besi ya.
0: Dari corannya kan palangan. Kami itu bi namanya perumahan. Mana ada lokasi cak itu lagi bi.
2: Oh
0: iya, buat kocok dedak tu lah.
2: Iya, maksud dedak tu lah. Tidak usah dibuat dedak, saya rasa di taruh di bawah.
0: Iya ado, wong tu rata-rata cak itu wi.
2: Iya lah, wae tu kan apa? Pasang selang wae bawahnya tu
0: cara. Iya. Ada lemak dak lemaknya sih bi. Kalau di bawah tu bi itu bi, ibaratkan abis oh, lokasi gitu bi. Dak kati lagi pakai pakai motor. Okay. Eh.
2: Cara set pakai mobil lo tak muat
0: ya. Ah itu bi nganggu wong tengah jalan terus enggak yang?
2: Iya.
0: Ah. Okey bi, makasih banyak bi eh.
2: Okeylah.
0: Okay, boleh berasang lagu tak? Boleh kagetku putek ke kaget kalau dak dak kata yang samur ya, sini. Apa dia?
2: Ngobet wei, ini lagu dio? Baru, lagu baru.
0: Apa dia?
2: Datuk Penghulu.
0: Oh, Datuk Penghulu. Kaget kalau sado waktu gek ku putek ke eh.
2: Iya, ada lah masih banyak.
0: Oh, Datuk Penghulu siap bi. Okey, makasih banyak bi eh.
2: Agak mungkin jengen-jengen dikit lagi ni cara set.
0: Uish, bukan musuh dah eh.
2: Ya,
0: oke. Okay.
2: Semoga sehat terus.
0: Sama-sama, Wi. Sama-sama, sama-sama.
2: Pakai masker masih ini cara sehat. Jangan dilepas dulu.
0: Asli.
2: Tunggu hujan seminggu baru.
0: Asli, asli.
2: Ya, dah itulah cara sehat.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi.

0: Mau cerah sih sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Cik Putra. Cik Putra, Cik Putra sehat?
0: Alhamdulillah, kalau makan masih lah, bujur.
1: Masih bubu ya?
0: Enggak, kalau bubu.
1: Bubu dah?
0: Jadilah kan.
1: Oke deh. Cik Putra.
0: Uy.
1: Tema kita layanan siram budaya dan prostata. Tapi subtemanya Cik pilih ke?
0: Apa dia?
1: Apakah boleh mandi di hari pertama musim penghujan? Nah, kira-kira. Kan zaman dulu kita katuang tuh. Jangan mandi dulu di hujan apa musim hujan pertama ni kaget penyakit. Nah,
0: betul. Ya, betul.
1: Menurut Cik Putra, Cik mano?
0: Tanggapan. Kalau aku juga memang itu. Apalagi kalau kehujanan itu dah boleh. Sedangkan kita mandi di kamar mandi juga air hujan pertama itu jahat. Semalam juga ada rintik-rintik di sini kan.
1: Oh, di mana?
0: Aku langsung ngomong sama rumah mak, tutup talang itu kan. Yang masuk ke jerigen, kaget masuk ke dalam bak banyu. Itu pertama debu, kedua jahat juga banyu pertama itu kan.
1: Oh, benar.
0: Iya kan, tahu deh we, kayak cuma 10 meter jadi di jalan. Kalau ada mobil lewat, motor lewat kan debu berterbangan.
1: Wih, asli.
0: Nah, itu kalau turun sampai masuk untuk mandi, masuk mato, nah rusak juga kan. Makanya tutup dulu, jangan sampai masuk kota, kan begitu. Kota Banyu maksudnya kan.
1: Iya.
0: Iya, di penampungan tadi. Ya, emang kaget lah, udah 2-3 kali baru kita masuk ke situ. Boleh untuk mandi. Tapi kebanyakan juga begini, Cik. Orang yang datang dengan Banyu dah pertama udah 3 kali ke 4 kali apakah 10 kali dia pasti gatal-gatal juga.
1: Nah,
0: yang depan cat dan yang datahan kan. Kalau banyak hujan tadi. Tapi uang kebanyakan kan pasang surut itu masalah air hujan masalahnya itu. Tapi dah tahu ya apa untuk memakan baik itu masak baik kan. Karena dah tahu. Ya aku dengar ke kawan-kawan mah itu lah ngomong tuh.
1: Itu eh?
0: Nampung banyu itu cuma untuk masak baik kan. Mandi walaupun tak apa banyu itu agak kuning-kuningan lah biasa tadinya kan. lengket. Kalau aku udah tahan cek. Coba terbiasa banyu beningan kan.
1: Iya.
0: Bukan dipasang surut aku tuh. Jadi kalau banyu mah itu kurang fit lah.
1: Kita cek banyu ledeng apa banyu sungai cek?
0: Banyu kalau aku di sini banyu itu banyu sumur.
1: Oh, tapi bening nih?
0: Bening.
1: Wah, syukurlah.
0: Di sini bukan rawa masalahnya agak tinggi.
1: Itu cek mainnya hari tidak kering cek?
0: Kalau mainnya hari kemarin pernah beli sekali. Itu di banyu parit yang ngalir dia tuh kan. Nah, berhubung kemarau ini mungkin memanau kan. Tapi memanah lagi yang penting dah gatal di badan dah apa-apa.
1: Iya, tapi kering artinya ya kemarinnya sumurnya.
0: Oh, bukan kering-kering lagi.
1: Oh.
0: Kemarin beli 1000 liter cuma 100 ribu datang ke rumah.
1: Oh iya. Oke, sama berarti cek.
0: Iya, mahalan. Ya ada yang bagus yang 1200 setengah 200 kira kamu gitu. 200 kan?
1: Iya. Sama lah batik cek. Oke lah Cik Putra, terima kasih banyak infonya ya, tentang tangkapannya Jo.
0: Kalau pasak cari ke lagu dari Jawa Barat we Jo.
1: Apo siap.
0: Yo, tau deh we lah, masih ingat zaman dulu kan?
1: Iya.
0: Mengenang masa lalu.
1: Oke Cik Putra.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat Jo. Ada 3 responden kita di anjang sana ini, ada Cek Ita, ada Cek Robi, ada Cek Putra. Wedo dulu jangan kemana-mana, tetap baik di RRI Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di acara kita Anjang Sana di hari ini edisi Sriwijaya Pagi Senin 21 September 2026 Tema kita layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya apakah boleh mandi di hari pertama musim penghujan. Nah, jadi dulu pacak diatur di sini di 0711-351-656 untuk menanggapi tema kita ataupun ada pengen yang disampaikan ke perempat yang pengen ditindaklanjuti kepada stakeholder atau pihak terkait di monggo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Anjang Sana.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Anjang Sana.
0: Wah, dengan siapa nih cek?
2: Dengan Mang Peri cek.
0: Wis, Mang Peri Morinim. Sungai Rotan
2: Sungai Rotan.
0: Woi, Mang Peri kemarin sudah hujan tak di sana?
2: Baru rintik-rintik sedikit.
0: Rintik-rintik wae. Ah, belum hujan lebat belum
2: Belum.
0: Ah, tapi alhamdulillah lah hujan rintik.
2: Nah, oh, iya. Lembang kabarnya di Skojo hujan.
0: Iyo, tapi baru rintik baik kata di cek Ita teh Sungai Lais, Terima Kasih juga, rintik-rintik juga, pelaju.
2: Rintik-rintik.
0: Oh, di RRI belum nian, mas panas berdengkang.
2: Di RRI belum hujan?
0: Belum.
2: Belum.
0: Masih panas berdengkang.
2: Sambat udah ada cek Rafiq tuh
0: kalau. Nah, kau. Paksa ini nak singitan kalau cek itu dah Cek Beri, ada nak sampai ke apa nak melo tema kita hari ini?
2: Melo.
0: Iyo, payu. Cek Ferry, ujung tu dulu. Kalau musim hujan yang pertama tu jangan mandi dulu, jangan, banyak penyakit. Jangan. Nah kalau
2: maksudnya, banyak penyakitnya.
0: Menurut Cek itu,
2: Ya Cek itu, maksudnya yang debu-debu itu kan.
0: Oke.
2: Itu penyakitnya banyak menyebabkan mutaber, batu. Segala-galanya penyakit pokoknya. Kalau hujan pertama itu.
0: Hujan pertama itu
2: Jadi kita di rumah saja.
0: Di rumah saja, di rumah baik.
2: Di rumah baik.
0: Iya. Jadi jangan dulu deh, budak-budak. Kecuali terpaksa deh.
2: Kecuali terpaksa menang di jalan.
0: Menang di jalan pacak Ida. Iyo. Tapi kalau pacak stop dulu, siap lagi. Iyo.
2: Warung-warung
0: blindep dulu
2: Stop dulu.
0: Oi, warung kopi pas nih ada Pajak mesin kopi, pajak mie instan langsung deh.
2: Nah, kalau cek nanti pajaknya untuk di warung kopi deh.
0: Oke, siap. Oke, cek. Apa dia cek bayi? Kalau tak kati, kaki kami putar ke di berikutnya. Kalau ini sama deh. Apa dia tu?
2: Sri Minggat.
0: Kaki kalau seandainya ada waktu kita putar ke Sri Minggat. Ay, dah bukan muncul kurang tahu juga, gek kita cari ke kalau ada gek kita putar kalau ada waktu dek. Iya. Kasih cek pagi
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, caknya waktu kita di acaranya sana dak mungkin ke lagi untuk kita bercuap-cuap menerima telepon dari dulur kita. Kita putar ke lagu. Sikoknya ada besak kelakar. Wah, besak kelakar tu tahu dewek media Waduh lu sama Royo, kita dengar ke ya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kolo Cak Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulur Sabudaya, informasi pertama, rumah Betang merupakan rumah adat masyarakat Dayak di Kalimantan. Rumah ini berbentuk panggung panjang dan dihuni oleh banyak keluarga secara bersama-sama. Rumah Betang menjadi tempat tinggal sekaligus ruang untuk berkumpul dan bermusyawarah. Kehidupan bersama di dalamnya mencerminkan kebersamaan dan keharmonisan. Rumah Betang merupakan simbol persatuan masyarakat Dayak. Rumah ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Kalimantan. Dulu Sabudaya, informasi selanjutnya, Kahariangan merupakan kepercayaan tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan. Kepercayaan ini mengajarkan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam Kahariangan, masyarakat meyakini adanya kekuatan ilahi dan roh yang berkaitan dengan kehidupan. Alam dipandang sebagai bagian penting yang harus dijaga dan dihormati. Kahariangan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun.

0: Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Grup Kerjaan Petugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Baik, dulur, masih di Perumpat FM 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di session terakhir di Sriwijaya Pagi, adalah obrolan komunitas. Wow. Di studio Perumpat telah hadir tamu-tamu spesial, Cek Gasit, yang cantik-cantik jelita. Wow. Aja udah pede Cek Gasit juga. Cantik-cantik Cek ini, tapi kita pede-pede kalau pokoknya dah. Oke, kaget kita kenalan dengan siapa-siapa dulu-dulu kita yang hadir di Perumpat ini, kaget kenalan dah ya. Hari ini Cek Rasid ambil temanya dari retorika hingga nada, cerita di balik suara yang menginspirasi. Mereka ini dari komunitas DPS Singer. Wow. Kita perkenalkan dulu dari Mbak yang baju biru dulu, silakan.
1: Boleh. Halo, sebelumnya ingin menyapa dulu untuk para pendengar nih di Pro 4 RRI. Iya. Halo semuanya, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, baik semuanya, perkenalkan nama saya Widya Hervani. Ini Cek Rashid, akrab dipanggil Widi.
0: Oh, Cek Widi jadi panggilnya ya.
1: Boleh, Cek Widi ya.
0: Oke. Cek Widi di komunitas DPS ini sebagai apa, Cek?
1: Sebagai siswa tentunya, siswa dari DPS.
0: DPS sendiri, oh kaki kita jelaskan.
1: Oke, tahan dulu ya, tahan biar dulu menarik ya. Ya.
0: Biar menarik ya. Oke, siap dilanjut di sebelahnya, Cek dia.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Cek Rasid, saya PAC Yuarita. Kata Cek Widi tadi, panggil Cek Peca.
0: Oke, siap. Baik, Dusa Burayo, mereka ini berasal dari komunitas DPS Singer. Oke. Dusa Burayo, mungkin dari sebelum kita masuk di apa obrolan kita, mungkin Cek Widya atau Cek Peca bisa menjelaskan apa sih DPS Singer itu, silakan.
1: Siapa nih mau menjelaskan dulu nih? Widya atau Cek Pica?
0: Siapa aja.
1: Oke. Baik, para pendengar, sebenarnya DPS ini merupakan tempat kita, tempat pelatihan tentunya Cek Rasid ya, dalam kita mengolah belajar public speaking. Dan Widi juga kebetulan baru awal Januari ini bergabung bersama DPS Diana Public Speaking. Banyak sekali di sana diajarkan tentunya bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita teknik berbicara yang baik tentunya. Seperti itu.
0: Kalau DPS sendiri mungkin singkatan atau gimana?
1: Cek DPS Widi itu Diana Public Speaking nih, Cek Rashid.
0: Oh, Diana Public Speaking. Okay. Mbak Diananya tapi bukan dari kalian berdua nih ya.
1: Bukan, Bunda Diana. Halo Bunda. Okay, mungkin Bunda lagi nonton.
0: Oke, okay, Bunda. Oh yes, Bunda Diana ya.
1: Iya, sudah, betul.
0: Bunda Diana sudah pernah ke RRI?
1: Mungkin kayaknya sudah ya.
0: Sudah ya. Masa sih bunanya belum anaknya sudah.
1: Iya,
0: kurang ajar sekali kalian ya. Oke. Tapi ada singernya itu gimana, Cek Widi? Mungkin bisa cerita kok ada singernya di belakang?
1: Singer ya. Jadi itu kemarin baru terbentuk ya, sepertinya. Sebenarnya bukan hanya kami berdua nih, Cek Rashid. Kebetulan kita ada 4 ya, Cek Pica ya. 5. Ya, ada 5. Jadi hari ini mungkin yang diundang 2 ya. Karena yang 3 memiliki kesibukan sehari-hari ya. Jadi diundang di TVRI Sumsel untuk menyanyikan di segmen Tembang Kenangan. Wow.
0: Artinya bisa nyanyi dong.
1: Little-little. Iya.
0: Oke. Mungkin si apa sih pula si Cek Peca mungkin bisa mewakili Cek Diana artinya ya.
1: Iya.
0: bisa menjelaskan mungkin apa sih yang melatar belakangnya terbentuknya DPS ini?
2: Oh, dia ada public speaking ya. Kalau ditanya sama Bu Diana, mungkin saya juga merasakan di masyarakat ini kan kita ini sekarang sangat membutuhkan cara berkomunikasi yang baik, ya kan, salah satunya itu. Makanya Bunda Diana akhirnya membentuk suatu pelatihan ya, Mbak Widya.
1: Iya, betul.
2: Tempat pelatihan keterampilan untuk berbicara.
1: Betul.
2: Dan ini di Diana Public Speaking ini dulunya awal-awal muasalnya itu baru menyentuh segmen yang dewasa. Nah, tapi seiring jalannya waktu ternyata banyak permintaan anak-anak kecil pun juga mau belajar. Jadi dari usia sedini mungkin mereka sudah sadar sekali untuk bisa bicara baik di depan publik, keterampilan bicara yang baik kayak gitu. Makanya Bunda Diana akhirnya membuka keterampilan pelatihan berbicara di depan umum gitu.
0: Di DPS sendiri, kalau Cek Fecha sebagai apa Cek Fecha?
2: Saya siswa juga.
1: Cuma senior, Cek Rashid. Senior ini.
0: Senior, ya. Karena bukan gak apa-apa Cek Widya, ada ML-ML SHMKN itu ya.
1: Kayak agak, minder.
0: Cek mana gitu deh.
1: Cek mana ini ya.
0: Cek Widya gak? Emang gak make apa Cek mana Cek Widya ML belakang ini?
1: Oh sebenarnya banyak tuh Cek Rashid. Dokter, insinyur. Kaki gak muat takutnya.
0: Gak kalah ya.
1: Bacanya nih ya.
0: Oke, mungkin Cek Widya jalan Cek Widya. Mungkin gimana? Tahu lah ada cerita-cerita, kapan sih DPS ini terbentuk Cek Widya?
1: DPS terbentuk tentunya sudah lama ya, karena sudah banyak senior-senior yang sekarang menjadi MC-MC Palembang hebat nih Cek Rashid. Iya, jadi kami pun junior-junior di sini termotivasi nih tentunya nih untuk belajar gitu kan. Mana tahu bisa jadi cuan ya. Suka cuan kan? Iya.
0: Oke, mungkin bisa mewakili Cek Diana lagi, Cek Diana lagi nih. Singgung
1: kita jadi berat ini mau bicara.
0: Aduh, maaf lah Cek Diana ya. Untung lah nyanyi murid-murid yang bagus-bagus segala ini. Cek Widya,
1: gimana?
0: Kira-kira yang membedakan antara komunitas public speaking yang punya Cek Diana ini dengan yang lain mungkin apa? Ada itu dah Cek Widya, ada pembeda dah kira-kira?
1: Jadi balik lagi mungkin cerita pengalaman dari saya menjadi siswa di awal bulan Januari itu ya Cek Rashid ya, tentunya kita diajarkan teknik dari nol banget nih, dari yang mungkin tidak bisa atau malu nih introvert untuk berbicara di depan umum seperti itu kan. Namun lama-kelamaan kita menjadi terbentuk untuk berani, karena di setiap pelatihan di setiap Sabtu dan Minggu khususnya di umum itu kita selalu diberikan tema oleh Bunda, dan kita harus langsung nih berpikir cepat untuk mendeskripsikan tema tersebut, dan kita harus tampil di depan teman-teman tentunya sambil menjelaskan seperti itu. Makanya beda banget nih dengan pelatihan-pelatihan lain ya.
0: Sekalian promo ya.
1: Join Diana Public Speaking.
0: Oke, ini balik ke Cek Fecha. Cek Fecha, Cek Fecha kesehari-hari ini sebagai apa Cek Fecha?
2: Ah, ini saya jadi yang promo. Iya. Keseharian saya ini kebetulan saya adalah seorang notaris PPAT di Kota Palembang. Makanya kalau dikaitkan dengan Diana Public Speaking ini sangat membantu sekali ya, karena kan kita harus bisa meyakinkan para klien, ya kan Mbak Widya?
1: Iya, betul Mbak. Betul.
2: Gitu.
0: Kalau Cek itu pacar lah berasan Cek Widya.
1: Ini rencana sih besok.
2: Makanya Cek Rashid di Diana Public Speaking itu dia banyak sekali profesi di dalam situ.
1: Betul.
2: Malah justru seperti yang sudah kerja di kedinasan seperti kepala dinas dan lain-lain, dia sangat masih mau belajar ya kan di Diana Public Speaking itu.
0: Oh iya, Cek Widya.
1: Ya.
0: Mungkin dulur kita di rumah di YouTube kita pengen tahu kira-kira di mana sih lokasi dari Diana Public Speaking itu?
1: Lokasinya di belakang hotel
2: Arista ya?
1: Iya, Arista. Daerah PS, mudah kok ditemuin ya.
2: Ketik aja di map Diana Public Speaking udah langsung ketemu.
1: Betul. Langsung kepoin nih Instagramnya dari Diana Public Speaking.
0: Apa
1: ya. At Diana Public Speaking. Langsung follow.
0: Nah, jadi kira-kira kalau seandainya dulu-dulu kita yang baik itu yang dia dewe ataupun yang punya anak kira-kira yang pengen punya keterampilan kayak Cek Widya, kayak Cek Fecha itu harus kemana tuh? Langsung ke Diana tadi ya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin Mbak Picah bisa
2: ada kontak
1: personnya. Iya, ada kontak personnya.
0: Mungkin di itu
2: oh, bisa, boleh. Saya kasih nomornya dulu sebentar.
1: Langsung CP-nya di bawah ini ya.
0: Selagi Cek Pecah itu Cek Pecah selagi Cek Pecah nyari teleponnya, mungkin Cek Widi menurut Cek Widi sih
1: ya. Apa itu?
0: Pribadi nih ya.
1: Oke.
0: Seberapa penting sih penampilan kita dalam public speaking ini?
1: Penampilan ya. Tentunya sangat menunjang, karena saya pernah belajar dan membaca suatu quotes gitu ya. Penampilan itu menunjang 70% dari apa yang orang lihat pertama kali. Seperti itu. Jadi 30%-nya baru vokal kita. 70% itu penampilan kita. Karena kan pertama kali orang pasti melihat dengan mata terlebih dahulu ya. Seperti itu Syekh Rashid.
0: Karena mungkin itu bisa bikin kita confident ya.
1: Cik. Betul, percaya diri.
0: Kalau dengan penampilan kita pede, otomatis kan rasa kepercayaan diri kita itu kan
1: muncul.
0: Betul. Nah, oke, lanjut mungkin Cek Pecah. Teman-teman tadi.
2: Oke, buat para pendengar semuanya, bagi yang mau mendaftarkan dirinya ke Diana Public Speaking, bisa hubungi ke 0819 5812 4499.
0: Oke.
2: Nah, ini langsung terhubung dengan administrasinya.
0: Oke, siap. Jadi dulu udah yo, selain Cek Widi, Cek Pecah, selain kita on air di teritori kita di 88.4, kita juga live YouTube.
1: Okay.
0: Jadi di YouTube, kaget juga di TikTok itu masuk di masa-masa kita.
1: Wow.
0: Jadi bagi dulu gitu. Jadi dulu kita yang pengen ngulangi gitu teleponnya.

0: di Cek Peca tadi.
1: Iya.
0: Merapunia aneh. Cak sekali lihat mah itu ya. Nah, kage kepoin bae di YouTube Rumpat ya. Heeh, bisa diulang di situ. Kage bisa dihubungi. Oke, Cek Peca ya.
1: Oke.
0: Cek Peca. Pernah enggak ada pengalaman yang menarik selama Cek Peca jadi? Lah sudah praktek belum Cek Peca?
1: Yeah. Sudah pernah lah beberapa kali. Oke,
0: mungkin ada pengalaman yang berkesan Cek Peca bisa diceritakan dengan dulur kita. Siap, silakan.
1: Iya, betul. Cek Rasid. Jadi kalau kita saat kita sedang membawa acara ya, Cek Widi pasti kan akan ada kesan masing-masing di setiap acaranya.
2: Betul.
1: Jadi seperti saat kita membawakan acara wedding begitu.
2: Ya.
1: Nah, di situ kita dituntut untuk harmonisasi lah intinya ya kan.
2: Kolaborasi dengan tandem ya, bagaimana teknik yang baik seperti itu.
1: Ya, terus beda lagi ketika di acara kedinasan begitu. Ha. Pokoknya semuanya punya kesan yang bermakna lah masing-masing.
2: Betul.
1: Dia
2: di setiap acara.
1: Setiap acara berbeda-beda begitu.
2: Betul.
1: Cara pembawaannya.
0: Lanjut Cek Widi.
2: Ya.
0: Aku tak menarik nih. Menurut Cek Peca tadi kan setiap momen itu berbeda-beda kan,
2: ya,
0: baik itu secara formal maupun acara yang informal. Mm-hmm. Mungkin bisa enggak ceritakan Cek Widi, misal untuk formal kedinasan acara yang formal seorang MC katakanlah MC kayak public speaking itu harus ngapain Cek Widi?
2: Baik, belajar dari pengalaman. Kebetulan juga Widi MC di organisasi, MC di korporat, wedding ya. Jadi memang yang harus kita siapkan itu pertama kali mental. Ya. Dan juga kita harus menguasai konsep dari acara yang akan dilaksanakan tentunya.
0: Itu paling penting.
2: Iya, betul. Dan juga Widi juga membiasakan untuk kita setelah dikasih rundown oleh panitia untuk mendeskripsikan dalam bentuk skrip. Jadi kita sudah tahu nih apa yang akan kita lakukan di perbagian-bagian rundown acara yang akan kita lakukan pada hari H tentunya. Dan paling penting tadi seperti yang dibilang Cik Rashid dari awal, yaitu penampilan. Itu 70% akan menunjang percaya diri kita untuk berbicara di depan umum tentunya.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Ada yang ditambahkan Cik Peca, silakan. Selain yang Cik Widi bilang tadi, ada yang perlu ditambahkan?
1: Kemudian mungkin apa tuh? Udah dibilang semua macam
0: itu. Nah, itu kalau yang okay, yang udah formal-formal ya. Kayak yang itu kayak misalnya pernikahan itu Cek
2: Peca.
0: Wedding. Ke Cek Peca, silakan.
1: Kalau pernikahan dia lebih kita harus mengikuti
0: kan
1: alur ya, santai. Jadi misalkan mengatur supaya tampilannya lebih seperti dramatis begitu ya.
0: Lebih hidup ya.
1: Iya, lebih hidup gitu. Karena kalau kita membawa acara, itu memang harus bisa menghidupkan suasana. Karena sukses tidaknya suatu acara itu sebenarnya sangat sangat penting banget si pembawa acara yang akan menghidupkannya.
2: Yeah.
1: Kalau nanti suasananya enggak hidup, jadi kayaknya acara itu jadi kayak
2: bosen ya, bosen. Apalagi wedding kan.
1: Bikin ngantuk kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar lah.
2: Karena kan MC itu merupakan wajah acara ya, Cik Rashid ya.
0: Karena fokus orang utama kan di MC.
2: MC-nya itu. Makanya visualnya harus oke nih gitu.
0: Harus oke ya. Tapi kalau menurut Cik Widis ya.
2: Iya.
0: Tantangan yang paling menantang itu Cik Widi di antara acara-acara acara formal ke kementerian atau kedinasan dengan acara-acara yang informal kayak yang hiburan seperti resepsi tadi yang mana paling menantang menurut Cik Widi nih?
2: Sebenarnya sih musuhnya diri sendiri ya, karena lumrah ya Cek Peca ya, karena manusia kan dikaruniai rasa takut juga ya, rasa nervous di awal-awal tuh pasti gitu, karena di setiap berbagai acara itu punya tantangan tersendiri. Misal kalau di acara formal untuk nama-nama pejabat mungkin yang harus kita sebutkan tuh harus sesuai, sama sih di semua acara seperti wedding, formal, hiburan tuh sama, cuman kalau formal kan kita harus terpaku dengan rundown yang sudah ditentukan oleh panitia seperti itu. Teman kalau untuk yang tidak formal atau informal tuh kita bisa improve, bisa bridging sesuai dengan acara yang sedang kita bawakan tentunya. Begitu.
0: Terus itu Cek Peca, ada pendapat kata orang itu ya, ada teman-teman bilang tuh kalau secara acara formal itu katanya Cek Peca ya. Itu lebih dibutuhkan capek itu ke

0: fisik katakanlah ya. Nah, sedangkan informal kayak wedding pernikahan ataupun acara-acara event-event itu lebih kepada butuh tenaga atau suara yang yang lebih daripada lebih, acara di kalau menurut Cica gimana Cica?
1: Iya betul betul banget itu Cica Rasid benar. Lebih ke fisik. Kalau maksudnya acara sih, kalau ketika acara yang formal itu kita harus lebih fokus begitu
0: lebih
1: ya.
0: Fokus,
1: ya betul. Karena kayak
0: tidak terlalu terkuras gitu ya. Karena kalau acara itu improve-nya lebih itu jadinya.
1: Iya, karena ngerti formal. Kan
2: betul. Betul.
1: Formal tapi agak gugup ya.
2: Benar. Kan, gugupnya lebih sebenarnya. Lebih.
1: Kita jangan sampai salah ngomong
2: betul.
1: Gitu.
0: Itu kan lebih ke mentalnya cewek dia.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau yang hiburan tuh lebih ke fisik.
1: Kalau hiburan ya
0: fisik. Oh, karena tenaga yang kita butuhkan untuk ngobong, untuk cuap-cuap,
2: iya,
0: untuk menghibur itu kan lebih itu lagi.
2: Harus.
0: Ya.
2: Karena bridgingnya lebih panjang itu biasanya, improvisasinya lebih panjang,
0: lebih panjang kan.
2: Kan?
0: Ya, sedangkan cuannya?
2: Cuannya lebih.
0: Kalau menurut kalau cewek ini kalau dibandingkan, kalau kita kan boleh lah membandingkan kan, boleh kan?
2: Apa itu?
0: Kalau sana dimilih nih, salah milih.
2: Ya, gimana tuh?
0: Antara kebetulan acaranya berbarengan nih, ya, antar formal dengan informal tadi yang pilih cek mana? Kalau Widi berpadi nih ya, pilih mana Widi?
2: Berat. Ini takut nanti job yang lain kan? Agak-agak bercanda ya. Jadi sebenarnya kalau disuruh milih sih sama-sama enak dua-duanya gitu kan. Cuman lebih enak santai ke hiburan ya Mbak Pica ya kayaknya ya.
1: Bebannya lebih
2: tidak terlalu berat seperti itu.
0: Walaupun tenaga yang dibutuhkan lebih terus
2: itu ya. Cuman seorang MC yang baik harus siap dengan segala kondisi yang ada di lapangan.
1: Betul.
2: Ya Mbak Pica ya.
0: Tapi selama ini pengalaman kalian berdua enggak ada yang hal-hal yang itu yang aneh-aneh gitu ya.
1: Maksudnya
2: mana nih?
1: Memalukan.
2: Gimana ini? Arahnya kemana ini?
0: Misalnya janjinya ini masalah loyalty sih ya sebenarnya.
2: Iya.
0: Misalkan dijanjikan sekian Mbak Widya ya nanti ya enggak tahu pas endingnya enggak sesuai dengan harapan itu. Pernah ada pengalaman cewek seperti itu cewek di?
2: Kebetulan jangan ya.
0: atau yang telat ngaret.
2: Kalau itu sih yang sudah lumrah ya, sudah lumrah. Cuman nggak ada yang ngaret banget kan.
0: Wah, caknya lebih banyak cewek dia nananyo. Kakek dodol sebenarnya kita di session kedua kayak menerima pertanyaan untuk dulu kita narasumber kita Cek Widya dan Cek Pecha ya. Oke, Cek Pecha. Kalau Cek Pecha, cak mana pengalaman Cek Pecha? Cek Pecha di MC juga ya?
1: Kebetulan karena saya notaris gitu, jadi saya MC-nya juga tidak terlalu banyak. Makanya tadi kalau Cek Widi dia suka wedding, kalau saya seneng yang formal justru. Iya, karena kan mendukung dari profesi saya sendiri. Karena kan orang hukum itu kan biasanya memang lebih formal. Makanya saya lebih suka formal karena memang sejalur lah gitu. Tapi benar kata Cek Widi, MC itu harus siap gitu. Harus siap dalam semua suasana. Cuman karena saya agak masih membatasi diri aja begitu, karena kan kesibukan di notaris, terus takutnya nanti mengecewakan. Ketika wedding itu harus tepat waktu juga ya Mbak Widi. Harus tepat waktu, terus memang harus benar-benar di-prepare dari ininya, dari jauh-jauh hari gitu. Karena kan permintaan dari pra-wedding itu harus dari banyak pihak ya, keluarga. Tapi kalau formal, kita hanya bertemu dengan protokolnya aja, terus langsung bicara gitu. Nah itu mungkin saya lebih santai malah justru. Kalau di formal-formal gitu Cek Rasid.
0: Kalau Cek Pecha lebih ke formalnya ya.
1: Betul.
0: Kalau Cek Widi memang hobi cuap-cuap kayaknya.
2: Cuap dia hobi ngoceh kalau kata Wong Pembang tuh ya.
0: Oke dulu sebentar yuk. Di session kedua boleh bertanya dengan narasumber Cek Rasid, ada Cek Widi, ada Cek Pecha. Kita istirahat sebentar Cek Widi, Cek Pecha ya.
2: Siap.
0: Oke. Kalian sering dengar lagu daerah kan?
2: Suka dong, kan cinta Palembang.
0: Besok dulu yuk, ada dari OI Agam.
1: Agam, Masya Allah.

0: Bye dulur, kita balik lagi ke acara kita, obrolan komunitas bersama komunitas TPS Singer. Ada Cik Widi, ada Cik Peca . Walaupun Caknya posisinya agak terbalik-balik ini deh. Tapi aduh dulu yang kalau Cik Widi yang baju biru
1: ya.
0: Kalau Cik Peca yang agak cok-cokan itu deh. Yo. Baik dulu sebroyo, kita balik lagi Cik Peca .
2: Oke.
0: Woi, cak udah sabar ke lagi. Wong itu nak tanya Woi, matang lah. Wong belakang agak galau. Apa kita langsung sambut ya, cek media?
1: Boleh.
0: Aku nih kena wong ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa cek?
3: Sama Bang Herman PM di Balai Penelitian Sumbawa.
0: Wih, selamat datang, cek Herman. Ada Cik Widi di sini, ada Cik Peca, monggo silakan tanya apa?
3: Ya, lebih dulu sama Cik Widi juga ya.
0: Cik Widi ya.
1: Cik Widi okay.
3: Cik Widi ya, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak.
3: Panjang umur, panjang rezekinya.
1: Amin. Ya. Amin Bapak.
3: Komunitas-komunitas kayak gitu perlu di kita turutilah jejaknya ya. Masih muda, cantik.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Iya. Masya Allah.
3: Ada kemajuan. Itu sebenarnya selama menjalani pekerjaan itu, ada nggak yang tersendat? Ibaratnya ada suatu perjalanan itu ada adalah kendala, ya kadang-kadang. Masalah gitu.
0: Kendala ya.
3: Iya, gejalanya cak mana itu.
0: Iya.
3: Kalau cak aku tugas nih, tiap ada pekerjaan pasti ada resiko gitu lah.
1: Betul.
3: Iya, buat semua yang ada di studio itulah pertanyaan

0: dari aku dari Balai Penelitian Sumbawa. Ya, terima kasih ya.
1: Okay. Sama-sama Bapak.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat kerja kembali Bapak.
2: Wah, Cak Widi, Cak ini langsung tembak Cak Widi.
1: Langsung tembak ini ya.
2: Oke, mungkin ada belas detak Cak Widi apa nih?
1: Iya, hambatannya ya dalam dunia per-MC-an sepertinya tuh dari inti pertanyaan Mbak Pak Herman tadi ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Mbak Pica ya, di setiap momen acara itu pasti ada track and record-nya, pasti ada hambatannya. Betul. Misalnya ini seperti formal, kayak Mbak Pica kan tadi ngomong senang di formal Mbak Yas, mungkin pejabatnya telat datang nih, jadi kita harus muter otak nih, gimana bridging ya, apa yang harus dinaikkan ya, rundown acaranya. Sama juga seperti hiburan, seperti itu. Ada juga mungkin tamu yang pejabat yang paling tinggi ini pinginnya dirubah nih, pinginnya door prize dulu nih yang naik, atau pinginnya pengisi acaranya yang terakhir naik dulu, yang awal jadi yang akhir. Itu kan seorang MC harus siap dengan semua tantangan yang terjadi di lapangan. Makanya itu kita perlu belajar teknik, dan itulah kenapa kita bergabung tentunya di Diana Public Speaking. Seperti itu Pak Herman. Semoga bisa menjawab ya Pak.
2: Okay. Mungkin Cek Pecha bisa menambahkan, ada yang ditambahkan Cek Pecha silakan.
3: Iya betul kata Cek Widi tadi. Jadi hambatannya itu, jadi kita harus cepat inisiatif juga ya. Betul, inisiatif yang tinggi, terus bisa membaca kondisi. Situasi dan kondisi dengan cepat gitu. Jadi memang harus benar-benar kita dituntut sehat terus. Betul. Ya
1: harus
3: dalam keadaan kondisi prima dan fit. Betul. Untuk menjadi seorang MC, jadi harus cepat melihat suasananya, kondisi di lapangan itu harus bekerja sama juga dengan baik. Harus tahu siapa-siapa yang membantu kita dalam melaksanakan tugas kita nanti di acara itu.
2: Apalagi kalau di acara formal kan agak cak mano aja itu Cek Pecha ya.
1: Betul.
2: Kalau Cek Widi kan mungkin perlu improve aja Cek Pecha ya.
1: Iya.
2: Kalau salahnya ada kendala seperti itu perlu improve segala macam, di bridging, di rumah segala macam. Tapi kalau di formal kan agak
1: sesuai dengan aturan ya.
3: Benar sekali, harus prosedur dan tidak jarang juga suka berkali-kali berganti-ganti juga, benar kata Cewi di tadi. Selalu misalnya tiba-tiba ada yang dari yang pertama harusnya
1: terakhir
3: gitu. Jadi kita harus langsung benar-benar cepat tanggapnya gitu. Tapi ya ada yang suka dan ada yang
1: itulah tadi track recordnya macam-macam Pak Herman di lapangan.
3: Dinamikanya beda-beda.
1: Betul.
2: Harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.
1: Betul. Okay.
2: Ini pastinya si MC harus siap dalam sesuatu
1: situasi. Siap tempur.
2: Makanya Pak Herman, Wong Duiko ini memang siap tempur. Oke. Kita balik ke Dewek Singer
1: Singer.
2: Kalau singer itu artinya penyanyi dah eh?
1: Bukan, pelawak kan?
2: Pelawak.
1: Takut stand up kita nih.
2: Nah, selama ini mungkin bisa diceritakan ada event-event atau momen mana-mana yang pernah diisi oleh DPS Singer, Cek Widi, Cek Pecha?
1: Mbak Pecha baru kemarin.
2: Selain TVRI, ada yang lain?
1: Selain TVRI, siapa? Mbak Pecha atau Widi dulu nih? Widi dulu ya. Kalau Widi itu sebelum menikah, itu pernah untuk penyanyi daerah. Sempat latihan juga untuk lagu daerah Jambi, karena dulu kan sebelum menikah itu stay di Jambi nih Cek Rashid gitu. Dan juga dulu alhamdulillah pernah menjabat sebagai Putri Pariwisata Kota Jambi 2014. Jadi memang harus kita dituntut untuk mempromosikan lagu-lagu daerah yang ada di Provinsi Jambi. Seperti itu.
2: Bagus ya, gitu. Bergabung berempat bagus ya ini.
1: Cocok banget.
2: Karena Cak Widi gitu tuh segmen-segmen daerah yang mempromosikan tentang adat budaya dan perusahaan daerah.
1: Seneng banget saya itu, benar.
2: Kita ke bahasa yang di itu Cak Widi, kantornya pas daerah Cak Widi.
1: Iya.
2: Di perempat ini, bebas. Tiap hari tuh ada berubah-ubah.
1: Iya.
2: Tergantung acaranya, acara Sekayu, acara Pagar Alam, acara Komering. Ada kalau di perempat Cak Widi.
1: Iya.
2: Kalau mau gabung boleh lah.
1: Boleh. Tolong Bapak rekrut.
2: Tolong Ibu. Nah, menurut teman-teman kemampuan bernyanyi ini seberapa penting sih ya dalam itu dunia kalian ini?
3: Iya. Kemampuan bernyanyi ya.
2: Iya.
3: Kepentingannya, maksudnya berapa penting untuk kita? Gimana tuh Cek Widi? Saya jadi
1: kayaknya
3: mikir kalau berapa penting,
1: penting.
3: Berarti sangat penting banget. Sebenarnya penting, banget
1: penting
3: ya.
1: Penting
3: mendukung keseharian kita, karena kan setiap orang itu kan punya suara ya. Dan suaranya itu sebenarnya Cek Rasid, suara itu tidak ada yang jelek ya. Setuju ya Cek Widi, karena kita itu dikaruniai suara memang untuk menyampaikan sesuatu perasaan, di mana suara itu bisa membuat suatu penyembuhan, ya kan, merubah kehidupan orang, kemudian menyampaikan sesuatu dengan tersampaikan dengan baik, begitu, dengan adanya suara. Jadi sangat penting bernyanyi, apalagi kita kalau sedang bekerja gitu. Saat lagi apa ya, kita bosen. Lagi bosen, stres gitu. Kayaknya kalau bernyanyi tuh kayak bisa mengungkapkan gitu. Mengungkapkan apa yang ada di isi hati kita gitu.
2: Baik. Dikombinkan dengan itu Cek Widi, dikombinkan dengan MC Master Ceremony. Menurut Cek Rasid ada hubungannya keterkaitan antara kemampuan dari penyanyi dengan kemampuan
1: public speaking.
2: Menurut Cek Widi gimana tuh?
1: Pasti sangat berkaitan sekali, karena seorang penyanyi juga harus mempelajari teknik-teknik dalam berbicara. Nah, itulah seperti judul kita hari ini ya, retorika ya, kemampuan kita menyampaikan kepada pendengar dengan teknik yang baik seperti itu, sehingga dapat diterima oleh pendengar juga dengan baik seperti itu. Nah, seperti menyanyi kita harus tahu teknik pernafasan. Sama seperti MC, MC pun juga dalam berbicara itu menggunakan teknik pernafasan diafragma. Jadi biar nafasnya enggak tersengah-sengah ya, Mbak Picha ya. Dan juga teknik artikulasi yang baik, harus juga intonasi yang baik, dinamika yang baik tentunya. Dan juga kita belajar tentang bagaimana gesture kita. Seperti kemarin baru hari Sabtu yang lalu saya belajar itu tentang teknik gerakan tangan, yang tentunya juga berkaitan dengan menyanyi. Karena kita kan kalau nyanyi gak cuma diem ya. Iya, seperti mungkin ada yang namanya gerakan untuk menyapa penonton, wave in, seperti itu.
2: Baik Cek Widi, mungkin tahan dulu Cek Widi.
1: Oke.
2: Kaki lanjut kita terima dulu
1: teleponnya. Oke, lanjut.
2: Tak tahu nih ya, cantik-cantik. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, Cek? Dengan siapa, Cek? Ajak lagi di jalan. Dengan siapa, Cek?
4: Suaranya kecil banget, Bang.
2: Iya.
1: Oh, kecil.
2: Kecil ya. Saya besarkan ya, nanti berdengung ya. Ya, Cek, mungkin langsung bertanya dengan narasumber itu, ada Cek Widi, ada Cek Pecah.
1: Mati.
2: Ah, mati ya. Iya. Sambil bermoto kayaknya. Mungkin lanjut Cek Widi. Cek Widi, sorry, maaf.
1: Iya.
2: Yang dari itu tadi apa? Gesture tangan.
1: Gesture tangan, tentunya ada do of in itu bagaimana kita dapat merasakan apa isi lagu yang sedang kita nyanyikan, seperti itu. Lalu juga mungkin ada heart touch itu bagaimana kita bisa mendalami isi lagu, misalnya sedihkah, bahagiakah, gerakan tangan kita harus bagaimana, seperti itu.
2: Menghayati lagu.
1: Iya, itu baru beberapa tekniknya ya yang baru dipelajari kemarin. Makanya teman-teman ayo gabung ke Diana Public Speaking nih, karena banyak banget keuntungannya. Gitu, kita diajarin macam-macam nih tentang teknik berbicara yang baik tentunya.
2: Oke. Okay. Dan di Diana Public Speaking menerima di segala umur, Cek Widi ya?
1: Betul. Dari kecil ya, Mbak Picha. Anak Mbak Picha juga tergabung ya di Diana Public Speaking.
2: Dari umur berapa, Cek Pecha?
3: Dari umur tidak terhingga kalau kata bundanya bilang. Jadi dari dia sedini mungkin lah, ibaratnya kalau masih TK pun nggak apa-apa, nanti dididik juga.
2: Oke. Tengah tenaga pengajarnya ada apa itu, Cek Pecha?
1: Bunda Diana.
3: Kalau untuk sekarang Bunda Diana. Bunda Diana saja.
2: Oke, kita terima lagi Cek Widi.
1: Iya.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, Cek?
5: Dengan Julfan di Empat Lawang.
2: Wih, jauh ya,
1: Empat Lawang.
2: Mungkin langsung Cek Julfan.
5: Saya mau nanya nih Mbak narasumber.
2: Iya, ya, siap, silakan.
5: Gimana cara melatih skill dalam dunia MC ini?
2: MC,
5: saya soalnya suka banget dengan dunia MC ini.
1: Okay. Wow. Nah,
5: kakak saya ada yang melakukan bidang ini. MC dari MC di tempat pesta, ajakan.
1: Yeah.
5: Saya senang.
3: Okay.
5: Betul.
2: Jadi pertanyaannya
5: menyambung, kadangnya menyambung, menggantikan dengan profesi kakak saya ini. Tapi saya ini agak gugup.
2: Cara melatih mental.
1: Cara melatih mental ya, Pak ya.
2: Siap. Makasih Cek Zulfa.
5: Nyatanya gitu. Ya. Yuk,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Zulfan dari Empat Lawang.
1: Wow, jauh.
3: Makanya sinyalnya tadi
1: agak. Iya, agak mantep-mantep deh.
2: Kalau tadi Cek dari Banyuasin deh yang ngomong tadi ya.
1: Iya.
2: Ini di Empat Lawang. Boleh, silakan Cek Widi dulu.
1: Iya, Cek Widi. Boleh. Jadi Cek Zulfan belajar pengalaman yang sudah saya lakukan itu sebelum naik panggung lah Cek Rashid ya, apa yang harus dilakukan biar kita enggak gugup gitu. Nah, ini
3: masih
1: gitu. Ini tangan kayaknya. Jadi itu Widi sempat belajar yang namanya teknik tapping. Itu untuk kita lebih tenang sebelum kita naik atas panggung. Mungkin bisa Widi praktekin ya. Jadi boleh tangan kanan kita ke atas, lalu membentuk dua jari, kita ketuk di bagian atas dahi sambil kita berkata aku tenang, aku tenang, aku tenang, 3 kali. Lalu kembali ke bawah mata, ketuk 3 kali lagi, 1, 2, 3, aku luar biasa, apa yang kujalankan nanti akan berjalan dengan lancar.
3: Yeah.
1: Selanjutnya di bawah hidung, di atas bibir, ketuk juga 3 kali, semua yang saya jalani akan diterima oleh pendengar dengan baik tanpa adanya hambatan apapun. Lalu terakhir di dada sebelah kiri, boleh diketuk 3 kali, 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya lakukan hari ini akan membawa kebahagiaan untuk orang lain. Seperti itu.
3: Seperti itu.
1: Dan jadi jangan lupa tarik nafas nih. Afirmasi positif.
3: Sedikit dan itu berhasil ya.
1: Insyaallah berhasil Mbak Pica selama ini. Okay. Seperti itu.
2: Kalau nak melatih lebih dalam ke DPR.
3: Di situlah solusinya.
1: Solusinya.
2: Jadi Cek Zulfan kalau pengen melatih mental lebih lebih dan lagi ke DPS.
1: Betul.
2: Ke
1: DPS.
2: Kita terima lagi Cek.
1: Siap, silakan Cek Rasul.
2: Cek mentang lah, cantik. Haji banyak nih. Nih, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa Cek?
6: Dengan Mang Cek.
2: Mang Cek siapa?
1: Mang Cek.
6: Halo.
2: Ada yang Mang Cek siapa Cek?
6: Halo.
2: Di mana Cek?
6: Itu.
2: Iya.
6: Biasa di KM.
2: Oke, di KM. Oke, siap. Di sini ada Cek Widi, ada Cek Pecah, silakan.
6: Halo, selamat pagi Cek-cek yang cantik.
1: Selamat pagi.
6: Nah, yang pertama nak nanya ini di DPS itu di mana tuh alamannya, Pak?
1: Oke.
6: Nah, itu keduanya. Kalau untuk anak-anak dari umur berapa kira-kira bisa terima untuk belajar di DPS itu, Pak?
1: Oke. Mungkin bisa langsung Mbak Pica.
2: Dua, cuma dua itu?
6: Dua aja Mbak.
2: Oke, cuma dua pertanyaan itu.
6: Abang penyiar yang ganteng.
2: Genteng.
3: Genteng
6: lah. Selamat tugas lah yo. Selamat aktivitas. Yo,
2: coba siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di KM.
1: KM.
2: Mungkin di Cek Pecal yo.
3: Iya, di Anak Public Speaking ini alamatnya itu berlokasi di Ruko Meteor Garden B4 Palembang. Nah, kalau mau spesifikasinya, sebenarnya itu kalau ada Hotel Arista ya,
1: betul.
3: Dia di belakangnya, persis. Di belakangnya persis. Sebenarnya kan kalau sekarang kita sudah ada maps ya, jadi kita tinggal ketik aja di Ana Public Speaking, nanti di maps itu akan langsung ngasih tahu kita berapa jangka waktunya ke sana dan tidak susah, insya Allah gampang carinya. Soal umur gimana Mbak Muhyiddi?
1: Iya, kalau dari umur, dari memang, kecil ya Mbak?
3: Iya,
1: ya?
3: Karena memang tidak ada batasan
1: umur.
3: Cuman kan kita sebagai orang tua, mungkin tadi bapaknya pengen masukin anak ya, ya. Sebagai orang tua mungkin kalau sudah kayak SD gitu
1: ya.
3: Udah SD, kelas 3 mungkin udah boleh
1: sudah
3: sih
1: boleh.
3: Kalau anak saya kemarin justru dari kelas 5.
1: Wow.
3: Dari kelas 5 SD, sekarang udah SMA.
1: Iya.
3: Udah masuk di sana.
1: Kalau bisa, kalau mungkin dari bayi udah siap, boleh bapak.
3: Dari bayi, dari
1: langsung dididik gitu,
3: udah dididik cara.
1: Halo bunda, anak saya mau daftar nih bunda.
2: Oke.
1: Iya.
2: Ada terasa ya.
1: Iya.
2: Inilah masuki season terakhir cek Widi, cek Pecha.
1: Yo, jadi.
2: Tak terasa ya. Mungkin harapan dari Cek Widi, Cek Pecha. Baik itu secara pribadi maupun secara untuk DPS itu sendiri dah eh. Semoga silakan.
1: Mungkin Mbak Pecha duluan boleh.
2: Oke,
1: Mbak.
2: Silakan.
1: Senior dulu izin.
3: Senior dulu izin. Baik. Kalau mungkin pesan ya, Cek Rashid ya, pesan buat seluruh pendengar RRI Pro 4 Palembang ya. Sesumatera Selatan ya. Sesumatera Selatan. Bagi saya memesankan kepada semuanya bahwa belajar itu tidak ada kata terlambat.
1: Betul.
3: Ya, seperti saya pun sebenarnya Cek Widi memulai Diana Public Speaking ini juga bukan dari usia muda. Justru di pertengahan ya kan. Jadi makanya pesan saya sekarang adalah ayolah kita mulailah belajar untuk menggali potensi dalam diri kita, dimulai dari berbicara. Karena dengan berbicara itu bisa merubah dunia.
1: Betul.
3: Ya kan? Maka dari itu ini sangat penting karena anak-anak zaman sekarang itu harus kita lebih tanamkan lagi bagaimana berbicara yang baik, beretika yang baik di dalam masyarakat agar mereka mudah untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat gitu. Oke,
2: harapannya Pecha?
3: Harapannya ya itu tadi
1: sudah.
3: Semuanya ikut ikut semuanya
1: sudah
3: harus
1: ikut
3: daftar
1: gitu.
3: Nah, enggak, semuanya harus daftar di Diana Public Speaking ya.
1: Itu poinnya.
3: Biar jadi banyak regenerasi baru karena Bunda Diana juga sepertinya sudah sangat kewalahan jadi mungkin dibutuhkan regenerasi-regenerasi baru yang bisa meneruskan pelatihan ini ke depannya.
1: Betul.
2: Kalau Cik Widi, apa pesan dan harapannya Cik?
1: Kayaknya semuanya udah diwakilkan oleh Mbak Pecha, cuman kayaknya Widi menambahkan quotes akhir aja ya. Karena seperti yang dikatakan oleh B.J. Habibie, orang yang mau berusaha itulah orang yang berhasil. Jadi ayo mulai untuk kita belajar dari nol. Jangan pernah ada rasa takut karena semua orang itu pasti bisa. Gitu. Bisa. Seperti itu.
2: Baik dulu sobat Ayo, dengan terdengarnya suara cantik dari Cek Pecha sama Cek Widi tadi.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah.
3: Masya Allah pokoknya hari ini.
2: Mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas dengan tema kita dari historika hingga nada, cerita di balik suara yang menginspirasi dari komunitas DPS Singer Diana Public Speaking. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, bertemu lagi sama Cik Mita di Sriwijaya siang dari pukul 10 sampai selesai kaget pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini balik ke new normal ya, normal lagi. Jadi aduh, balik ke 5 jam bay siarannya. Jadi hari ini dudulur, kita bakal ada di program Rompo Kito. Edisinya hari ini edisi kuliner. Nah, siapa nak jalan-jalan nih, makan-makan. Terus juga agak ada hiburan dan informasi seputar UMKM. Terus juga jam 12 kita ada siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dilanjut ke siaran budaya Nusantara dan pastinya ada Besanjo siang hari ini. Maka dari itu dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana, tetap dengar ke Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, seperti yang sudah Cik Mita sampaikan tadi, bahwasanya kita hari ini ada di rompok kita edisi kuliner ya. Jadi kita bakal bahas kuliner-kuliner yang ada di Kota Palembang. Kalau sudah bahas pempek mah rasanya sudah biasa baik ya. Pempek sudah sering sekali kita bahas dan memang menjadi makanan kita sehari-hari yang bisa kita temui di sudut Palembang mano bae. Tidak cuma di Palembang, tapi di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumsel juga pempek ini mudah ditemui. Tapi memang itu tadi tergantung balik lagi ke selera kamu makan pempek di mana. Nah, jadi Palembang ini kan dikenal dengan salah satu surga kuliner Indonesia, terutama memang berkat pempek itu tadi, Dodolore. Jadi pempek itu bukan cuma terkenal di Sumatera Selatan, Palembang bae, tapi hampir di seluruh Indonesia, Jakarta, kemana-mana pokoknya oleh-oleh khas Palembang pempek. Wong Palembang pasti makan pempek ya kan. Itu memang sudah menjadi apa ya, istilah kata tuh ciri khas dan menjadi hal yang sering kita temui lah ya. Wong-wong dari mana-mana juga minta bawa kenyang pempek. Tapi dulur-dulur, selain pempek, Sumatera Selatan ini sebenarnya punya banyak kuliner tradisional lainnya yang nyimpen sejarah dan cita rasa yang khas. Tetapi memang saat ini mungkin sudah sulit untuk ditemukan. Salah satunya kalau dulur-dulur tahu itu gulopuan. Nah, jadi makanan ini kan berbahan dasar susu kerbau rawa dan gulo yang dimasak dalam waktu yang lama sehingga memang ngasil ke tekstur khas mencak karamel berpasir. Nah, jadi kuliner ini dulunya punya kaitan dengan lingkungan Kesultanan Palembang dulur-dulur dan sekarang dikenal sebagai salah satu warisan kuliner yang langka. Kalau kamu nanjingok gulopuan tuh, kalau tidak salah Mita pernah lihat di media sosial, itu di kawasan Masjid Agung. Kalau lagi hari apa tuh, nah kalau tidak salah doang jual ada gulopuan. Nah, terus juga ada beberapa UMKM yang masih menjual gulopuan. Nah, jadi bahan utama gulopuan ini kan dari susu kerbau rawa, yang mano memang tantangannya untuk buat gulopuan ini iyalah di susunya tadi. Karena keberadaannya ini, ya tolah dewe ya, cuman banyak ditemukan di Sumatera Selatan dan sampai ketersediaannya tuh sudah tidak banyak lagi cak dulu cak tuna. Jadi ini mempengaruhi produksi untuk gulopuan ini dewe. Jadi memang langkah tuh gara-gara si kerbau rawanya ini, susu kerbau rawanya ini sudah sulit ditemukan, dedulur. Nah, selain itu ada juga ragit. Nah, ragit ini makanan tradisional khas Palembang yang punya bentuk mencak jaring laba-laba. Biasanya sama kuah kari kalau dimakan ya. Dan masih dicari sampai dengan saat ini, apalagi pas bulan puasa. Nah, jadi memang hanya ada di event-event tertentu cek itu naik, tidak tiap hari bisa kita temu ke si ragit ini. Masih banyak lagi makanan-makanan Palembang lainnya yang bisa dilestari ke dodolor sebenarnya, tapi memang karena perkembangan zaman dan sulitnya mendapatkan bahan baku, ini sudah banyak juga yang banyak juga yang sudah mulai langka cak itu nan. Kayak setelah ini kita bakal bahas makanan lain yang mungkin relate atau pernah kita makan entah zaman dulu entah sekarang pun masih kita makan, ado roti koing. Nah, siapa yang tahu tentang roti koing ini ya? Boleh kaget kita cerita-cerita masa lalu bersama roti koing ya. Kalau Cik Mita sampai sekarang masih sih sering makan roti koing ini. Enggak tahu kalau dulu-dulu ya.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

lah banyak hotel-hotel, kak. Lah banyak jalan-jalan baru, kak. Mall-mall, jembatan Ampera tuh, kak. Mie ini, kak, ada lampu. Kalau malam, kak, pelit, kak. Apalagi pasal 16 tuh.

0: Yo.
1: Yang macet-macet.
2: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Rompok Itu edisi kuliner. Tadi kita sudah kenal ragit dan juga gulo puan. Kali ini kita bahas sedikit tentang makanan masa kecil kita, ialah roti koing. Nah, roti koing ini salah satu roti tradisional yang punya tekstur agak keras dan cita rasa yang sederhana. Yang mana makanan ini dulunya jadi salah satu makanan yang mudah nian ditemuke. Bisa kita beli di warung-warungnya. Tapi saat ini memang keberadaannya semakin terbatas, sehingga memang tidak semua generasi muda saat ini kenal sama roti yang satu ini. Jadi ada beberapa alasan yang ngebuat roti koing ini sudah jarang ditemuke dulur-dulur atau saro dicari. Yang pertama memang selera masyarakat, terus juga ada keterbatasan bahan baku serta kebiasaan konsumsi makanan yang lebih praktis, yang jadi ngebuat beberapa tantangan dalam mempertahankan warisan kuliner. Jadi memang roti koing ini kan harus diolah terlebih dahulu ya. Kalau tidak diolah caknya keras. Entah itu dicelupi susu, entah itu dimasak dengan gula merah dan santan. Pokoknya roti koing ini juga dulu kalau kita buka puasa, bisa juga buka puasa roti koing ini. Itulah tadi, sekarang ini susah nian dapetinnya. Dulu di warung-warung dengan harga 2.000 isi 5 atau isi 6 kalau tidak salah, itu kita sudah bisa menikmati roti koing. Istilah kata itu beli 10.000 itu bisa makan serumah-rumah plus ngasih tetangga pulo karena memang murah meriah nian. Tinggal ditambah bahan-bahan lain baik. Nah, jadi setiap makanan yang ada di Kota Palembang ini sebenarnya punya cerita di baliknya. Yang mana ini ngebuat memang beberapa kuliner kita ini berbeda dengan kuliner-kuliner modern. Ya udah sih dulur, mencak gulo puan kan. Nah, gulo puan ini tidak cuma nawar ke manis gurih bae, tapi juga bawa cerita mengenai bahan pangan lokal dan menjadi kuliner masyarakat Sumatera Selatan. Nah, berarti di sini kan harus ada upaya-upaya pelestarian ya yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan kuliner kita ini kepada wisatawan dan generasi muda juga. Jadi mulai dari plastik pal makanan, pasar kuliner tradisional, kegiatan di sekolah, hingga memang promosi lewat media sosial bisa jadi ruang untuk ngebuat makanan lamu ini balik lagi mendapatkan perhatian. Mencari Cik Bita tadi kan, Cik Bita pada jingok wong jual gulo puan ini di Masjid Agung itu lewat media sosial. Jadi tahu oh di sana ada yang jual, Cik Tuna. Atau juga yang ada pengrajin atau penjual gulo puan ini yang memasarkan produknya melalui media sosial. Jadi kita tahu, Cik Tuna. Beberapa pelaku usaha juga mengembangkan ini dengan cara memperbarui kemasan dan juga membuat semakin menarik lah tanpa menghilangkan identitas asli dari makanan-makanan tradisional Palembang ini. Dengan inovasi-inovasi yang ada dan juga membuat kuliner tradisional ini bisa punya peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas, sekaligus memang tetap mempertahankan cerita di baliknya. Dan memang pada dasarnya dulur-dulur ya, makanan-makanan dari Palembang ini bukan cuma pempek bae, itu ialah makanan khas dari Sumatera Selatan Palembang yang memang harus kita kenal ke. Ada gulo puan, tadi ragit, koing, dan masih banyak makanan-makanan tradisional lainnya juga. Kalau sekarang sih sudah ada tempat yang mana kita sudah bisa makan makanan Palembang di satu tempat. Nah, dulur pasti tahu kan di mana tempat itu, sudah pernah juga Cik minta informasi ke Cak Mano. Nostalgia ada sih dengan nama-nama roti puan, gola puan, ragit, roti koing. Nah, nostalgia boleh lah ya. Cerita sedikit sama Cik Mita di Rompok Kita edisi lifestyle ini di 0711 351 6566.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau ngomongin kuliner Palembang, masih banyak kuliner-kuliner lain ya di Palembang ini, mulai dari yang asin, terus juga berkuah, gurih, dan juga ada juga hidangan-hidangan mie. Tapi kita masih ngebahas tentang roti koing tadi ya, atau makanan-makanan seperti gula puan serta ragit yang mungkin dolor-dolor bisa sudah pernah merasa kenyang makan nih. Kita terima dulu Kalu Bay, ini nak cerita tentang roti koing, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Bang Herman PM di Balai Penelitian Sumbawa.
0: Oke, Bang Herman PM. Lama dak do masuk Bang Herman?
1: Iya, lagi sibuk nian ke Pulau ke Sumbawa. Tugasnya nih.
0: Iya. Bang Herman, cak mano nih? Kita membahas tentang roti koing, ragit, gula puan. Bang Herman dewek wong Sumatera Selatan enggak sih, wong Palembang bukan?
1: Aku asli dari Jalur, Pak, Telang.
0: Ah, Telang. Kalau di Jalur berarti makan juga roti koing, eh?
1: Iya, makan roti koing tuh, Mbak, lagi dulu tuh. Favorit kunian.
0: Iya.
1: Kadang dicampur banyu kopi kan?
0: Benar.
1: Medok-medok dia.
0: Iya, teh, susu, kopi, iyo, santan gula itu.
1: Makan lagi masih kecil kan?
0: Masih kecil.
1: Lagi dulu aku lagi di laut kan, enggak sampai beruntang di laut itu kan? Nah, sambil makan itu.
0: Oh.
1: Ada roti koing, roti matador dulu tuh.
0: Yang enggak mudah basi ya, Bang ya?
1: Iya. Cek, kalau lah ingat-ingat ke masa lalu makan-makanan cek itu tuh sedih rasanya.
0: Ngapo sedih?
1: Kepengen waktu diputar kembali.
0: Nak makan roti itu lagi ya, po?
1: Iya.
0: Iya, sekarang lah sudah jarang ditemui roti-roti.
1: Ada dulu tuh, cek. Kue satu, rangi kan?
0: Iya. Kalau satu kayaknya masih bisa ditemui kalau kue satu tuh.
1: Kalau rangi tak ada lagi ya?
0: Iya, rangi dekat lagi, jarang.
1: Iya.
0: Kecuali.
1: Nah, jadi itulah, cek. Pemakanan sampai keseharian kita.
0: Oh, zaman saro, eh?
1: Iya, zaman saro, cek.
0: Iya,
1: zaman musim, apa namanya, makan ubi.
0: Iya, terus juga karena dia tidak mudah basi, bisa disimpan lama.
1: Iya.
0: Jadi,
1: cek, diingat ke masa lalu tuh aku juga, walaupun sudah berubah sekarang, alhamdulillah aku masih ingat zaman-zamanku saro, cek. Iya, kalau main ini masih saro, cek. Cuma saro napas. Masih masap nih.
0: Biasa asap, Bang, ya? Iya.
1: Iya, kita sama-sama berdoa, cek.
0: Iya.
1: Semoga kita diberi kesehatan, umur yang panjang.
0: Amin, amin.
1: Dan semoga tugasku ini lancar.
0: Tapi di
1: tugas.
0: Tapi di sana sudah hujan belum, Bang?
1: Kemarin di Simpang Limau, tapi kami di kami ini belum.
0: Oh, di Simpang Limau sudah terdengar kabar hujan ya?
1: Iya, hujan di Kayuara Kuning, Pangalan Balai. Itu sudah di Sekayu juga hujan, Sungai Lilin.
0: Alhamdulillah, beguyur berarti. Tinggal nunggu daerah kita kebagiannya, Be, mudah-mudahan cepet ya.
1: Iya, kena bukan apa, cek, karena lambat di Sembawa ini turun hujan.
0: Apa?
1: Ya, ruso.
0: Mana ada lah cak itu galak nih ya.
1: Jawa cak cak yang lain hujan galau, dan ke kami belum kan?
0: Belum bae, belum bagiannya. Tunggu bae.
1: Iya.
0: Kalau belum rata nyiramnya.
1: Iya. Itu bae cak ya.
0: Oke, Bang.
1: Pro 4, Pro 1 juga, Pro 2 juga jaya terus di udara. Satu penyiar seluruh pendengar. Itu bayang, Mbak.
0: Oke, terima kasih Bang PM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain nostalgia tentang makanan-makanan cak roti koing dan juga ragit serta gula puan ini, kita juga tadi update sedikit tentang cuaca ya, karena memang di beberapa daerah sudah ada yang turun hujan. Di Palembang juga beberapa daerah kemarin Cek Mita juga di media sosial sudah ada yang hujan. Mudah-mudahan hujannya cepat turun dan juga asapnya cepat hilang, Cek Tuna ya, untuk di wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan juga mudah-mudahan kalau musim hujan, Palembang juga tidak jadi wahana wisata. Wahana wisata apa? Tahu kan? Banjir. Jangan sampai ya. Karena dari pemerintah kota juga sudah mulai rapat koordinasi untuk pencegahan banjir di musim penghujan yang akan datang. Nanti kita akan update lagi atau kita akan terima telepon lagi. Kalau waktunya masih ada, kita akan ada di hiburan dan informasi lagi nantinya seputar UMKM pukul 11 sampai dengan pukul 12.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, dodolor lawo merupakan kain sarung tenun ikat khas Ende, Nusa Tenggara Timur. Kain ini punya motif geometris dan simbolis seperti kuda, ular, atau bunga. Warna lawo didominasi merah tua dan kuning kecoklatan. Motifnya punya makna yang berkaitan dengan budaya masyarakat Ende. Kita ke informasi selanjutnya, ada lambu yang merupakan pakaian atasan wanita dari Ende, Nusa Tenggara Timur. Bentuknya berupa baju kurung atau blus sederhana dengan lengan pendek atau panjang. Lambu biasanya dipadukan dengan sarung lawo dalam pakaian adat. Perpaduan ini menciptakan busana yang serasi dan juga sederhana. Lambu juga bagian dari pakaian tradisional masyarakat Ende. Busana ini sering digunakan dalam kegiatan adat dan juga budaya. Pedo dolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi. Untuk dodolor, nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Mita Dwi Indasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah ya, kita ada di informasi seputar UMKM, dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Cak mana sih perkembangan UMKM kita ini? Yang mana memang seringkali Cak minta ajak dulu-dulu tuh mendengar ke obrolan Cik Minta sama pelaku usaha UMKM, sudah sering nian nih ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha UMKM. Dan juga Cik Minta di sini kali ini membahas tentang apa ya? Apa gitu kan? Tentang ya perekonomian lah ya UMKM, yang mana juga kita ini kan dengan anggaran yang terbatas TPPKK Oku Timur ini sudah mulai fokus untuk beri manfaat untuk keluarga yang ada. Jadi pesan program yang terus diteruskan hingga tingkat desa yang benar-benar punya manfaat lah ya untuk keluarga dan juga masyarakat. Ditegaskan bahwasannya evaluasi, monitoring bukan yang dimaksud untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk turun langsung agar bisa lebih dekat dengan kader sekaligus mengetahui persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Karena UMKM ini kan berbagai macam hal dihadapi di lapangan ya, yang mana kita juga sebagai anggota dari TPPKK juga dari Kabupaten Oku Timur ini punya 10 program pokok yang bisa menggerakkan UMKM dan juga memanfaatkan lah ya untuk pergerakan ekonomi daerah juga. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, banyak sekali UMKM yang sudah ngobrol sama Cik Mita, yang mana mereka memulai usaha mungkin dari bawah, bahkan ada yang dari minus cek terminus-minus nian, cuman modal apa tuh namanya, modal ngulo be, modal jual ke punya uang, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah punya usaha dewek. Nah, kita kan berarti kalau buka usaha tuh tidak perlu dari modal yang besar, kita bisa mulai dari kecil-kecilan dulu, baru nantinya kalau kita memang bisa, kita bisa untuk mengembangkan usaha kita itu. Nah, dolor-dolor juga boleh mungkin ada cerita tentang UMKM, nanti juga sembari Cik Mita cari update informasi terbaru tentang UMKM Palembang dan Sumatera Selatan. Dolor-dolor jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di informasi seputar UMKM ya. UMKM Cek Mita, iyo memang nak ngapo ya. UMKM Palembang sendiri kan seperti yang dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang tahu ya, semakin maju, semakin berkembang, semakin juga didukung oleh pemerintah kota. Yang mana? Tapi ada yang mana tapi pula ya. Yang mana memang pada saat ini mungkin pendapatan atau omset UMKM di Kota Palembang ini sedikit berkurang, bahkan ada yang turun hingga 50% dikarenakan karhutlah. Ngapa Cik Mita karena karhutlah? Karena uang males keluar. Ya dak sih? Apalagi untuk pelaku

usaha UMKM yang ada di Car Free Day, Car Free Night, yang mana lagi di stop untuk saat ini. Terus lagi belum lagi UMKM-UMKM yang jualan di KI, di Manobay lah pokoknya ya, yang bisa yang masih bisa sampai dengan saat ini tuh banyak uang yang tidak jajan. Nah, olahraga be wong lesu karena asap tadi ya. Dan memang penurunan jumlah pengunjung inilah di sejumlah kawasan UMKM yang bisa mencapai 30-50% turunnya. Nah, pastinya juga mempengaruhi pendapatan para pedagang ya. Jadi dampak kabut asap ini tidak cuma dirasakan oleh pelaku UMKM bae, tapi juga di berbagai sektor usaha lainnya. Mall tapi masih rame Cek Mita, karena mall dalam ruangan kawan-kawan, dan itu pun kita ke mall pasti tidak setiap hari tidak sih. Kalau ke Cak ke KI, ke Car Free Day, Car Free Night itu kan ada hari-harinya Cek Tuna. Tapi ada uang yang memang keluar untuk cari jajan di sekitaran KI, karena memang KI sudah jadi pusatnya eh. Nah karena asap ini jadi lesu lah nak keluar ya tidak sih Cek Bitabe, lesu nih ya nak keluar. Ngapo lesu? Karena asap, batuk, pergi begawe be lagi terbatuk-batuk di jalan, ngapo lagi nak bejalan. Jajan itulah tadi membuat beberapa pelaku usaha mengatakan bahwasanya omsetnya menurun dulur. Mau kok berhenti-berhentilah pula bakar-bakar eh. Nak marah lah jue. Yo berhenti-berhentilah dulu nak bakar, dan semoga mudah-mudahan kita dikasih turun hujan lah. Seperti kato tadi ada wapet yang nyampe ke bahwasannya kemarin Mato Merah sudah turun hujan. Ah, kita tunggu nih untuk kota Palembang yang ada berapa kecamatan ini kena hujan nih. Biar lemak juga dingin Cek Tuna ya. Yeah. Jadi kita memang tunggu-tunggu nih hujan nih, jangan sampai bae. Tapi pas hujan malah kamu ngeluh, enggak pacak keluar karena apa? Karena hujan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 11 lewat 58 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya hari ini. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama menjalankan ibadah sholat zuhur, dan nantinya kita akan kembali lagi di hiburan dan informasi seputar siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita dihiburan dengan informasi seputar edukasi terhadap pelaku industri. Waduh, pelaku industri, siapa nih yang pelaku industri di sini? Banyak sih ya, mulai dari industri makanan, tekstil, dan lain sebagainya. Dan pendengar Pro 4 dari Palembang, kalau ngomongin pelaku industri yang pasti itu luas ya, luas, sangat luas sekali. Nah, mana memang saat ini kita ini sudah ada di tingkatan industri kreatif di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang ini harus berkembang, tumbuh dan berkembang. Jangan anak-anak be yang tumbuh dan berkembang, tapi memang kita sebagai orang-orang di industri kreatif ini harus punya ide-ide yang bisa dikembangkan dari kreativitas dan juga tentunya peluang ekonomi. Kalau ada nilai-nilai ekonominya nih yang pasti cuan ya, dulur ya. Yang mana dari ide-ide sederhana kita ini bisa kita kembangkan dan juga ini bisa menaikkan value atau nilai dari produk dan karya kita. Bahkan ini tadi kata Cik Mita, ujung-ujungnya cuan, bisa ngasil ke atau bisa menambah penghasilan. Nah, Cak Mano sih Cik Mita caranya supaya kreativitas kita ini tidak terhenti sampai ke ide bae. Yang pasti harus direalisasikan Cak Mano, Cik Mita, yo direalisasikan dong pastinya. Harus, kalau pengen ini langsung glek gitu kan. Kalau aku pengen usaha aku lebih dikenal dengan media sosialnya, harus kita perbaiki media sosialnya. Oh, aku pengen usaha aku ini dikenal di berbagai kalangan, tidak harus di kalangan menengah ke atas B, tapi menengah ke bawah juga bisa, atau orang-orang bisa membeli lah pokoknya produk kita. Jadi kita harus menyesuaikan pasar. Nah, menurut dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, apa sih tantangan terbesar saat mengembangkan usaha dan karya kreatif? Kalau Cik Mita sih ya, tantangan itu dari modal, promosi, pemasaran, atau mungkin persaingan yang ngebuat kita tuh kadang ngedown duluan. Nah, ngedown duluan, karena kita tuh bingung harus mulai dari mana, saingan banyak, modal kita terbatas, terus juga promosi kita kurang, itulah tadi. Mongkonya kita jewek juga sebagai owner harus sering-sering memperkenalkan produk-produk kita. Dimanapun kita lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan, langsung kenal ke, nah ini nah produk baru aku, cicipi dulu, cait. Kalau Cik Mita Cik itu ya galaan. Terus kalau lagi ada acara-acara, Cik Mita sering tuh nengah ke masakan Cik Mita atau nengah ke buatan Cik Mita. Jadi wong nanya, oh ini mesen di mana? Oh ini aku buat dewe. Kalau kamu pengen, kamu bisa pesen sama aku, Cik itu. Nah, promosi secara tidak langsung dari mulut ke mulut itu paling efektif. Ah, ngapo? Karena itulah tadi di lo teraso. Lah dikasih tester duluan ya. Kaget sudahnya, baru kita kembang ke lagi dari mulut ke mulut, di radio ke kawannya, melalui media sosial juga boleh di tag agak ada potongan segala macam. Ay, pacak-pacak lah kita nian ngurusi usaha tuh ya.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Pro 4 dari Palembang, yang mana masih dengan tema kita adalah siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif ya. Kalau ngomongin industri kreatif kan pastinya banyak sekali di kota Palembang ini pelaku industri kreatif. Karena kalau kita ngomongin pelaku industri kreatif di Palembang sendiri, ini kan berfokus pada penguatan talenta digital, terus juga adopsi teknologi, standarisasi kelembagaan daerah, dan juga pelindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI.

Dan dolar-dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau pelaku industri kreatif sendiri di Palembang sudah tidak usah kita ragukan sekali ya, karena memang kawan-kawan juga pelaku UMKM ini sudah mulai merambah ke industri kreatif, yang mana memang ini menjadi salah satu senjata untuk mendongkrak UMKM kita untuk naik level dulur-dulur. Jadi di berbagai acara juga beberapa stakeholder, pemerintah ini memang mendorong UMKM ini untuk naik level. Dan juga tak hanya UMKM, tapi juga para pelaku industri kreatif lainnya, mulai dari macam-macam, ada juga ilustrator, terus juga ada pengrajin songket, dan juga pengrajin-pengrajin lainnya yang saat ini menjadi fokus untuk di industri kreatif Palembang sendiri. Jadi pengembangan industri kreatif dari Palembang ini dipicu seiring beragamnya produk dan pelaku usaha muda yang bertambah, di mana memang kalau kita ngomongin kain songket dan kuliner ini menjadi produk unggulan dari kota Palembang. Dikatakan juga songket Palembang ini tampak selaras pada jenis kain-kain songket di wilayah lain seperti Jambi, Riau, dan Medan, di mana kain ini menunjukkan cita rasa dan mewakili kebesaran orang-orang yang makainya. Kuliner juga jadi fokus pengembangan lebih lanjut dengan ragam keanekaragaman macamnya yang berbasis pempek, antara lain ada lenjer, kapal selam, keriting, hingga pempek kulit. Jadi teknologi informasi dan media sosial ini bisa sangat-sangat kita maksimal ke dulur-dulur untuk memasarkan songket dan juga kuliner. Jadi ada tiga sektor kalau di Palembang dewe yang diunggul ke, yaitu kuliner, fashion, dan kerajinan yang menjadi penyumbang produk domestik bruto atau PDB terbesarnya. Jadi di sini kalau kita melihat banyak wastra, makanan, terus juga ada fashion. Nah, ini merupakan beberapa industri kreatif yang memang benar-benar menjadi penyumbang di produk domestik bruto atau PDB untuk daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang sendiri. Nah, dalam pendengar perempatan dari Palembang, para pelaku usaha UMKM ataupun yang mungkin baru ingin memulai, kira-kira kalau di industri kreatif sendiri teman-teman tertarik gak? Dolor tertarik gak untuk mengembangkan produknya ini melalui industri kreatif ini? Kalau Cik Mita jujur, Cik Mita bakal ya akan mengikuti perkembangan zaman lah ya. Karena inilah yang bisa menunjang apa yang kita gawe ke atau apa yang kita sedang produksi saat ini. Produk-produk kita juga akan lebih dikenal lagi menggunakan website yang sudah ada ataupun menggunakan website yang bisa kita buat untuk perseorangan kita.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

8,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita usahakan sampai di sini untuk hiburan dan informasi seputar industri kreatif. Kita akan mendengarkan 1-2 lagu sebelum kita kembali mengikuti siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta hari ini, yang mana hari ini akan mengudara bersama dengan Pro 4 RRI Ternate. Untuk itu, sebelum ke Jakarta, kita dengarkan dulu ada lagu Cindo dari Andi Bedel.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Delapan koma empat FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mendengar mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan mengikuti bersama siaran Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta bersama dengan RRI Ternate dengan tema tarian tradisional dan pelestariannya. Ada host Joe Aditya dan juga Tasnim dari RRI Ternate. Langsung saja kita meluncur ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: Sekuriti jam 13.
1: Abangpo Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perempat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perempat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro 4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro 4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Joh Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Joh, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke, hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir
3: di hadir, studio. Sudah di studio ya. Oke, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro 4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro 4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. lah ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatuhnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua nanti pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Ya, kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya
4: gitu ya. Oke, sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional. Gitu.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Itu sih. Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama. Kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar gitu.
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang selain dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ayo doang nih kagak tahu nih. Ya, ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakinya itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalili, ada tarian soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Gitu. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, udah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktu kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga pertanyaan. Oke. Silakan.
3: Kois. Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu, kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Yeah. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita, itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi

0: izin orang tua biasanya gitu okay. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal-hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Joe, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Tom Nate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
3: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Iya, silakan Cegu, ya. Dipercepat ya.
3: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
1: Kois.
3: Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Cegu Ria ini ingin tahu nih apa ini, memang kalau Pak Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha Maluku Kiraha itu yang apa, yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak Nari, Bapak Abang, bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus koreografer di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cegu Ria di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
0: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Cegu Ria itu seperti Cegu Ria. Apa, Kois?
0: Ya, sorry, tadi Cegu Ria-nya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyalanya, lupa. Boleh diulang lagi ya Cegu Ria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Cegu Ria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Petojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
0: Dari saya satu. Kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya sering kali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang per 1-2 nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
0: Iya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
0: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
0: Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu, latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
0: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai
1: Untuk latihannya. Jadi di luar ya.
0: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
0: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
0: Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya, karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu seringkali menyampaikan gini, saya tuh seringkali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lem mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oh, oke, okay, gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Terdate mungkin.
1: Oh, boleh.
2: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Ah iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro 4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
0: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama dodolor ada Tungawu yang merupakan tahapan inti dalam adat perkawinan masyarakat Ende, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan saat keluarga pihak laki-laki memberikan eko liwu atau belis kepada keluarga pihak perempuan. Eko merupakan hewan, sedangkan liwu dapat berupa uang atau emas. Pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Kita ke informasi selanjutnya, ada tari Gawi yang merupakan tarian tradisional masyarakat Ende, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini melambangkan persatuan dan rasa syukur. Tari Gawi dilakukan secara massal dengan saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Gerakannya mengikuti alunan syair yang dilantunkan oleh penutur. Tari Gawi menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Ende dan tarian ini juga dikaitkan dengan nilai kebersamaan dan persatuan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dodolor melalui line WhatsApp 0897788484 serta pesan chat melalui di aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kula Mita Dwindasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Besanjo. Sampai lupa Cik Mitai, Besanjo, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Yang bergabung boleh di line telepon 0711-351656 hari ini dengan pantun Palembang. Kalau kemarin kita pantun Palembangnya tidak jadi karena ada trouble ya, kali ini kita jadi ke, nah yang punya pantun boleh masuk di line telepon Cik Mita 0711-351656 ya. Cik Mita tunggu teleponnya di 0711-351656 atau juga di WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Langsung baik tanpa berlama-lama kita terima teleponnya. Halo, Besanjo.
1: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Wih, masih ngantuk nih encaknya tuh. bukan masih ngantuk lah, ngantuk. Dengan siapa di mana ini?
1: Cik Pipit, Cik.
0: Cik Pipit di Talbot.
1: Iya, nak mampir ke Pro 4.
0: Oh, sehat Cik Pipit.
1: Tapi membawa diri, tidak membawa cangkingnya.
0: Ah, dah baliklah sana.
1: Ya Allah, kejamnya.
0: Kejam ya, belari nyuruh balik ya.
1: Dia teriak, Cik Umi Elfi, kejam.
0: Umi di kaget itu sore itu.
1: Sehat Cik
0: Lita? Alhamdulillah sehat, malah begawi terus nih.
1: Syukurlah.
0: Iya, Cik Pipit sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ah, Cik Mano, asap masih tebel tak?
1: Masih debu.
0: Debu, berdebu.
1: Berdebu. Iwak dabu-dabu.
0: Iwak dabu-dabu, pengen nian makan iwak dabu-dabu.
1: Sambal cabai kasar
0: ya? Iya, enak nian. Di mana sekarang ada orang jual iwak dabu-dabu itu ya?
1: Namanya lewat itu.
0: Iya, Cik Pipit payah bawa pantun lah dulu.
1: Oh, bawa pantun ya?
0: Iya, tak teka-teki kita.
1: Oh, alah.
0: Ganti-ganti kita. Cik mana?
1: Wajib,
0: wajib dong.
1: Wajib dari ketan.
0: Iya, kalau tak pacak bawa pantun tak boleh minta lagu, dia usir.
1: Mati lo, saya.
0: Ngeri ya?
1: Apa ya? Apa? Main ini be.
0: Apa?
1: Lah legend sih, tapi tak apa kan?
0: Tak apa-apa.
1: Tumbuh rindang pohon cemara.
0: Cakep.
1: Tempat berteduh si burung kutilang.
0: Cakep.
1: Hormatilah orang tua dengan santun dan mesra. Agar hidupmu bahagia dan berkah tak hilang.
0: Ai, kerennya.
1: Gantian.
0: Oh, disuruh gantian pula eh. Ngeri nian. Oh, dah.
1: Ay, dah. Tetot.
0: Belum nyiap ke pulau kami
1: nah.
0: Nih.
1: Nah. Ini yang dapat lagu berapa ini?
0: Ini dapat lagu Siko.
1: Kalau begitu berasan lagu ini deh, kalau kaca jadi intan.
0: Jadi apa lagunya?
1: Kalau kaca jadi intan.
0: Lagu dari mana itu, Cek?
1: Ada waktu itu dengar. Kiroin Cek itu enggak bisa minta lagu itu, ternyata bisa.
0: Oh, ini dangdut, Cek.
1: Kalau kaca jadi intan.
0: Iya, dangdut. Kalau kaca jadi intan.
1: Tidak.
0: Ini.
1: Cosplay sebentar. Iya, soalnya pernah sama siapa ya?
0: Siapa lah?
1: Ada acara inilah.
0: Oh, lagu lain bae dulu kita. Itu dangdut alenya.
1: Balik ke emak bae.
0: Apa judulnya?
1: Turisman. Turisman.
0: Iya, emak Turisman Iya, spesialnya untuk siapa, Cek?
1: Spesialnya untuk pendengar perempat bae lah. Mudah-mudahan semuanya pada sihat.
0: Amin.
1: Muasih, Cek Mita ya.
0: Sama-sama, Cek. Oh, japet nian, balik kaget dulu kita tunggu kalau ya, ada yang lain. Kalau ada yang lain. Bawa apa?
1: Siapa tuh yang ini bawa uli-uli?
0: Uli-uli? Oh, makanan. Buat tangan. Oh, iya. Siapa tahu dak siang-siang.
1: Kita bawa diri tadi.
0: siang-siang mak ini siapa tahu nian. Iya iya.
1: Tamunya rame Cek Mita ya.
0: Iya amin. Cak kem.
1: Iya
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mita kemarin enggak katik tamu malah gara-gara kita trouble ya, jadi banyak yang kita benahi kemarin. Jadi tamu Cek Mita dikit. Jadi hari ini mudah-mudahan banyak kita terima lagi ya. Halo.
2: Ya, halo.
0: Dengan
2: Assalamualaikum, Besanjo.
0: Oh, boleh. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Nafi, Jaga Raja Ogan Ilir.
0: Oh, Bang Nafi, Jaga Raja di Ogan Ilir.
2: Betul,
0: okay.
2: Jemita.
0: Ayo, berpantun lah dulu, Bang. Baru datang nih.
2: Bang Nafi datang bawa pantunnya. Dikit pantunnya.
0: Boleh, boleh. Dikit, nggak banyak.
2: Jemita ya, yang penting memenuhi persyaratan baik ya. Buah duku buah kedondong, minta lagu dong, Cik Mita.
0: Pacak nih ya nih. Payo, nak lagu apa kalau Cik itu Cik Napi yo.
2: Kalau lagunya enggak lah diboleh ke Besanjo ya. Lah di dalam Bang Napi nih ya.
0: Iya masuk.
2: Duduk di kursi ya.
0: Masuk Pak Eko.
2: Masuk Pak Eko lagunya ini baik pilih ke dari Dul Sumbang kalau ada
0: Dul Sumbang banyak Dul Sumbang kami
2: nggak apa
0: banyak
2: oh, banyak
0: iya ada
2: runta baik
0: tapi ini di cover oleh JJ Project galak dak
2: nah boleh
0: boleh ya
2: cover boleh ya
0: oke siap. Kirimnya untuk siapa bang spesialnya?
2: Kirimnya buat segala-gala ya. Yang lagi mendengarkan perempat ya tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang baik, selamat mendengarkan. Semoga terhibur ya. Bareng Cik Mita. Terus salam sedulur dari Bang Nafi ya.
0: Oke okay, Bang Nafi, saya selalu Bang Nafi.
2: Amin ya. Untuk Cik Mita. Selamat tugas, semoga sehat selalu juga.
0: Amin,
2: ya.
0: Terima kasih Bang Nafi. Iya.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita penelpon selanjutnya ya. Halo.
3: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam.
3: Nah, terima kasih kemarin putus je sinyalnya.
0: Itulah Cik Mita pilih kebaik lagunya.
3: Iya, terima kasih Cik Mita. Dan waktu aku pilih itu lagu yang itu.
0: Tahu nian kami Cik Asmi seneng lagu itu.
3: Iya, putus. Oh ya, tahu Cik rumah. Nah, untung kata Cik Mita itu.
0: Iya, hafal kami. Ngapa putus kemarin tuh?
3: Sinyalnya, Cik.
0: Sinyal hilang langsung ya?
3: Kemarin kan kerugian dengan Tedola.
0: Bisa?
3: Putus lagi.
0: Putus lagi?
3: Pertengahan putus.
0: Lah, dah habis lagu tu sikok namanya eh?
3: Lah iya, kurang ni yang cik agak kurang sinyal sekarang cik.
0: Oh iya, terbawa asap dia.
3: Terbawa asap, dia selimut asap dia cik.
0: Payo cik Esmi, berpantunlah dulu. Kita pantun-pantunan hari ini.
3: Baik.
0: Nah, putus ini.
3: Jangan disimpan di dalam hati.
0: Oh, cakepnya. Cik Asmi, terputus-putus pantun tadi. Ulangi lagi dulu.
3: Sekarang, Cik.
0: Masih. Lagu apa?
3: Lagu dia.
0: Hah?
3: Duet.
0: Hah?
3: Duet.
0: Duet?
3: Iya. Bang, cepat nyanyi.
0: Apa, Cik Asmi? Suaranya putus-putus. Halo? Nah, Cik Mita puter ke panik di awak kayo di urang, weh, ini. Halo, Cik Asmi. Terputus. Iya. Nah kan, tak tahu. Cik Mita tak dengar tadi lagunya putus-putus. Kita putar ke tu lah, panik di awak kayak di orang ya sudah. Cuba ya. Nah, payo. Kalau Cik itu sudah tiga penelpon dengan tiga lagu. Yang dari WhatsApp juga boleh di WhatsApp dulu. Nak lagu apa, pantunnya apa, gak Cik Mita baca ke ya. Sudah kita putarkah ini tiga lagunya? Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Besanjo siang hari ini, 38 menit beranjak dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berarti kita masih punya waktu 22 menit lagi. Oke, gak bisa basa-basi gitu ya. Langsung pantun dan juga minta lagunya. Oke. Halo.
1: Halo, selamat siang Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama
0: mulai.
1: Fauzan, Cik Fauzan.
0: Mulailah.
1: Cik Fauzan. Ya, apa kabar, Mita?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Datang ke sini bawa apa?
1: Kebetulan ini bawa banyak ini, Cik Mita. Banyak buah-buahan ini.
0: Habis panen?
1: Iya, panen. Ada mangga, ada pete, ada jengkol, ada leci.
0: Wow, mantap.
1: Ada blueberry.
0: Oke. Bawa pantun dah.
1: Apa?
0: Bawa pantun dah.
1: Pantunnya lupa, Cik Mita.
0: Nah, harus berpantun.
1: Tertinggal, ke mana ini?
0: Harus berpantun, balik lagi.
1: Ya Allah, Cik Mita, jangan kayak itulah.
0: Enggak, Cik, harus balik lagi bawa pantun.
1: Cik mana ini ya? Ya sudah lah, cobalah. Ini baik.
0: Apa?
1: Nyari uang sepat dikali apa ya? Ini Cik Mita. Nyari iwak sepat sama kawan-kawan.
0: Cakep.
1: Di perempat ada Cik Mita terasa.
0: Geli dewe. Ngajulah. Nggak udah. Apa?
1: Apa ini Cik Mita? Oh ini bala pantun ini baik Cik Mita. Lemari. Buat apa lemari kaca kan? Kalau tidak diisi kain.
0: Cakep.

0: buat apa lana bercinta kalau tidak sampai kawin?
1: Jadi digantung ke BWC itu?
0: Ya, lebih kurang cah itulah.
1: Oke. Lagunya nah, lagu apa? Masuk.
0: Ya, alhamdulillah. Nah,
1: lagu apa?
0: Coba lagunya. Ah ini baik. Gampang suling boleh cek minta dari ini kan Salindri.
1: Gampang suling.
0: Niken Salindri cek minta.
1: Nah yang Niken nian.
0: Apa?
1: Nah yang Niken nian ya.
0: Iyalah.
1: Coba cari dulu ya, kirim-kirim lah spesial untuk siapa gitu cek minta cari.
0: Kita nyuruh spesial untuk pendengar perempat baik, mudah-mudahan sehat selalu untuk galau-galaunya. Mungkin cek itu baik lah cek minta.
1: Oke, terima kasih. Ada lagi?
0: SPK.
1: Apa SPK?
0: Singkat padat kila cek minta.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, ya cek minta ya.
1: Oke,
0: itu baik cek minta. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pauzan ya tadi ya. Kita juga ke WhatsApp ini ada Wak Pet. Assalamualaikum cek minta. Mana ininya nih? Oh ini dia pantunnya. Musik 4 talang betutu. Tetap semangat walaupun banyak debu. Banyak debu eh. Wapet lagunya, lagunya boleh lagu lain Wapet soalnya Katik. Lah cek minta cari ke. Boleh lagu lain di drop ya di WhatsApp. Ada juga Bang Wahyu Sinaga. Di mana Bang Wahyu Sinaga nih? Bang Wahyu Sinaga mau pantun katanya. Assalamualaikum Mbak, mau pantun boleh. Makan bubur di pagi hari, makannya di Hotel Cendrawasi. Setiap hari aku menanti siaran Pro Radio RRI Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Itu aja pantunnya Mbak Mita. Buat Mbak Mita saya ucapkan terima kasih. Horas horas wassalam. Lagunya mau lagu apa Bang Wahyu Sinaga? Kalau dari Wapet tadi, Bujang Tembokan. Oke. Bujang Tembokan. Nah, ya jadi kita sembari Cik Mita lagi memproses lagu requestan Pauzan dan juga menunggu lagu dari Bang Wahyu Sinaga, kita putar ke dulu lagu Bujang Tembokannya ya.
2: Apa lagi?

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. The Dolor sudah ada di penghujung kebersamaan kita siang hari ini di Sriwijaya siang ya. Setelah ini Sriwijaya sore bakal berkawan sama Oce Abas dan langsung dengan program acara kita Bepadu, Bebinta Lagu Dangdut. Oce minta pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini melalui siaran kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Dwi Dasari pamit. Sampai bertemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasar, pergi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Nada Religi.

Baik pendengar, saat lagi akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rakyat amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Perempat RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Uindota atau Uiaindota merupakan makanan tradisional khas ND Nusa Tenggara Timur. Makanan ini berbahan dasar singkong atau ubi yang dicincang lalu dikukus bersama kelapa. Uindota punya rasa gurih yang khas. Makanan ini biasanya disajikan sebagai makanan tradisional masyarakat setempat. Uindota jadi salah sikok bagian dari kekayaan kuliner ND. Makanan ini diwariskan sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Informasi selanjutnya, rumpu rampe merupakan makanan khas ND Nusa Tenggara Timur yang berupa tumisan berbagai sayuran hijau. Bahan yang digunakan antara lain daun pepaya muda, bunga pepaya, jantung pisang, dan daun singkong. Rumpu rampe biasanya dicampur dengan teri untuk menambah cita rasa. Makanan ini punya rasa sedikit pahit, gurih, dan khas. Rumpu rampe jadi salah sikok kuliner tradisional masyarakat ND, yang mana makanan ini sering disajikan sebagai lauk dalam kehidupan sehari-hari.

0: Informasi berikutnya, tari Wanda Pau merupakan salah sikok tarian tradisional masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur, yang mana tarian ini sering dipentas ke dalam berbagai acara adat setempat. Tari Wanda Pau menjadi bagian dari kegiatan budaya masyarakat Ende. Tarian ini ditampilkan sebagai bentuk pelestarian seni tradisional. Tari Wanda Pau merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tarian ini juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Ende. Sementara itu, ubi Nua Bosi merupakan ubi putih khas Ende, Nusa Tenggara Timur. Ubi ini terkenal empuk, pulen dan punya rasa manis alami. Ubi Nua Bosi tumbuh di daerah pegunungan Nua Bosi, yang mana umbi ini sering disajikan bersama ikan bakar atau sambal. Ubi Nua Bosi jadi salah satu makanan khas Ende. Makanan ini juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner daerah. Itulah tadi info sedengar, informasi sedengar dari Pro4, Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kuda kecik main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Cipi Jodoh Dolor. Kita di kesempatan sore ini ya di Sriwijaya sore untuk Senin 21 September 2026. Dan tentunya untuk Bang Cipi Jodoh Dolor, kita buka dengan Bepadu ya. Bepele lagu dangdut, tentunya sudah kita siap ke lagu-lagunya. Coba kita angkat dulu. Halo Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Apa kabar,
0: Cez? Alhamdulillah. Sama siapa
1: kenalan,
0: nih?
1: Hah? Masih kenal ya, assalamualaikum.
0: Siapa nih? Cek Siti ya?
1: Ya.
0: Cek Siti di Talang Kelapo. Masih Talang Kelapo?
1: Masih.
0: Enggak bergeser.
1: Enggak bergeser. Di mana ke tempat?
0: Masih rumput galo ya sebelah.

0: Jadi bergeser kaki, tanahnya tak semeter lebih.
1: Yalah, Cek Siti.
0: Yeah.
1: Ada lagu yang bisa dipilih.
0: Apa lagunya?
1: Nah, kita sebutkan dulu yang bisa dipilih, yang dipocok dulu ya. Ada Ayu Ting Ting, Tati Tut, ada Mansur sama Elvi Perawan Desa, terus juga Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah, terus Fethi Piera Jangan Bilang-Bilang. Yang mana?
0: Yang tadi.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, nah kalau Cek Siti dewek. Cek Siti kalau misalnya main keluar rumah nih, keluar rumah, barang-barang apa be yang selalu dibawa kalau keluar rumah?
0: Itu temanya ya. Kalau barang-barang hilang.
1: Kalau barang-barang yang dibawa keluar rumah, kalau misalnya pergi keluar nih, entah itu nak ke warung, entah ke berjalan-jalan. Apa be barang yang biasanya dibawa?
0: Yang sering nih, kalau aku nih, yang kalau sering tinggal hilang di selop.
1: Bukannya hilang, yang dibawa?
0: Yang dibawa. Dibawa tuh sering sih, kadang handphone.
1: Handphone, terus?
0: Iya, kadang kan kita ke telet kan,
1: hampir
0: ketinggalan lupa.
1: Mana HP
0: tadi?
1: HP ya.
0: Katanya sudah hilang, tinggal kan? Gonta ganti kartu, gonta ganti kartu.
1: Oh, itu. Iya, ngapa hilang HP?
0: Ya sering kan kita kan kris, itu kan mampir kan. Di Prabu satu kali.
1: Kalau hilang HP, iya, berarti memang harus hati.
0: Memang aku.
1: Harus hati-hati, berarti. Iyalah kalau cak itu, Cek Siti berkirim untuk Ong Limo.
0: Dari A sampai Z.
1: Sampai Z, Pak Ayu.
0: Kalau kita sikok-sikok, kita sendiri ya. Kita dari A sampai Z.
1: Iya. Oke, kalau gitu.
0: Untuk Cek Baik, bisa selalu.
1: Oke, amin, amin. Amin.
0: Amin. Cepat hujan.
1: Amin.
0: Kemarin cepat hujan juga, cuman
1: oh iya. Tidak deres.
0: Tidak, cuma gerimis
1: baru. Oh, cuma gerimis jadilah. Alhamdulillah. Tetap bersyukur ya, Ida.
0: Iya.
1: Oke. Ditunggu lagunya ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Siti yang ada telang kelapa ya. Yalah kita tunggu lagi. Penerbangan berikutnya. Halo, Bepadu.
2: Bepadu, bercinta lagu dangdut.
1: Iya. Sama siapa nih? Oh. Mang Adi. Alhamdulillah. Masih ramai di sana?
2: Masih, Mang Abad.
1: Masih ya.
2: Walaupun banyak asapnya masih ramai.
1: Walaupun sepi juga namanya tetap suka ramai, ya. Tak?
2: Masih ramai. Pokoknya masih jalan pasar burung masih.
1: Oke. Okay. Ngapalah nak ke situ terus. Ya, Cak Adi. Ada nak dipilih nah lagunya. Ayu Ting Ting, Tati Tut, Mansur, sama Elvi Perawan Desa, Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.
2: Nah, yang itu memang abad.
1: Yang mana? Tiada Kata Berpisah. Iyalah. Nah, kalau Cak Adi dewek, barang-barang yang selalu dibawa kalau keluar rumah, apa nih? Ember. Ember bukan ya? Nak ke sungai kan ember.
2: Iya.
1: Apa-apa.
2: Yang dibawa mengapa? Kamu yo hati. Satu kedua dompet yang dia.
1: Iya.
2: Dompet kan isinya KTP.
1: Iya. Yang penting-penting ya, Dak?
2: Yang penting-penting itu lain saling yang tak pernah tinggal.
1: Yang tak pernah tinggal benar.
2: Iya, banyak lah yang tak pernah tinggal.
1: Iya,
2: Mengapa
1: sama
2: dia?
1: Sama. Kadang-kadang pas keluar rumah tuh ngecek dulu kan. Sudah. Ada, oh ada sudah pergi. Walaupun mungkin pernah tertinggal. Lah tengah jalan nah baru ingat ada yang tinggal. Ai dah, iyalah. Cik Adik kirim untuk Ong Limo payu.
2: Kirim untuk galau-galau. Mang Atin, Mang Zainal.
1: Okey. Siap. Okey. Yo yo yo yo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh jadi dari Sukarami. Terima kasih kebersamaannya. Sikok penelpon lagi kita tunggu. Halo, Bapak Du. Iya, sama siapa nih?
3: Sama yang Bukit.
1: Sama yang Bukit. Cik Rizwan.
3: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Cik Rizwan. Cak mana Bukit? Masih berbukit?
3: Masih berbunga lah. Cumanya itulah.
1: Apa?
3: Baru lagi kering.
1: Lagi kemarau ya.
3: Lagi kemarau, kering layu galau.
1: Kering layu. Iyalah Cik Rizwan, ada lagu yang dipilihnya. Ada Ayu Ting Ting, Tatitut, Mansur S, sama LP Perawan Desa, kita tambahi Intan Ali, Seruling Asmara, ada Rita Sugiarto, 1001 Janji, terus juga Roma Irama, Dewa Amor,
3: Dewa Amor,
1: Pak Yo, kita siap ke. Nah kalau Cik Rizwan Dewek, kalau misalnya keluar rumah, barang-barang yang tidak tinggal, yang selalu dibawa keluar rumah, apa?
3: Ya, sama lah, Cak, yang disebut ke tadi. Ya, Adi tadi.
1: HP.
3: Pertama kan,
1: yo,
3: HP kan.
1: Sekarang ini.
3: Kan itu untuk berhubungan kan.
1: Iya.
3: Ya, turun juga dompet.
1: Iya.
3: Dompet itu juga ada yang jingok dulu, isinya
1: ada. Ada.
3: Kena KTP di bawah.
1: Kan ada ini, ada KTP.
3: Iya, KTP.
1: Iya.
3: Jingga juga isinya.
1: Jingga isi juga. Macam ada KTP macam mana?
3: Iya, itu KTP juga di dompet juga. KTP
1: juga. Iya, di dompet ya. Oke lah kalau cak itu. Cari Suan, kirim untuk Ong Limo silakan.
3: Ya, cak itu tadi ya.
1: Dipitung
3: ya. Mang pen di dua-duanya eh.
1: Okey.
3: Wak pen. Robi eh.
1: Yo, okey.
3: Berapa el?
1: Sudah lebih.
3: Sudah lebih. Kalau itu. Pokoknya balik lah Mbawati eh.
1: Okey.
3: Siap. Kalau nyala bayi lah
1: eh. Okey, cari Swan. Yalah,
3: ucap konyo. Ya, selamat sore bayi.
1: Okey.
3: Mang Abbas.
1: Yuk.
3: Yo, terima kasih waktunya.
1: Yuk.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rizwan yang ada di Bukit. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa. Nah, kita intip dulu. Ada Wak Pet. Oke. Doa yang sama untuk Wak Pet eh. Buat pencinta perumpet semoga sehat-sehat kalau juga buat bini wapit semoga cepat sembuh amin ya rabbal alamin. Nah barang yang selalu dibawa kalau keluar rumah dompet payu. Tadi sekatanya kata wapit hujan tadi sebentar tapi ya. Lagunya okay, Perawan Desa ya yang dari Mansur R. Kebetulan kata yang milihnya kita siap ke untuk wapit payu. Terima kasih juga. Ini katanya terima kasih untuk Mang Rizwan. Iya. Oke, Wak Pet, terima kasih juga. Halo juga. Selamat sore juga untuk Cik Arifin yang ada di Tangguh Buntung. Kebetulan ada yang request lagunya ya. Kita sudah siap ke. Kalau aku yang sering dibawa tuh HP sama KTP. Buat Cik Abbas, terima kasih. Terima kasih untuk Cik Arifin yang ada di Tangguh Buntung. Okay, ada Mang Pen di Langkan Dalam ya, Mang Pen di Langkan Dalam. Mbak pilih lagu dangdut. Apa kabar? Minta putus. Tiada kata berpisah. Okay, barang yang dibawa, HP dan lain-lain. Salamnya buat Mang Cik Bicik supply Mang Angkat B buat Cik Abah selamat bertugas baik. Okay, terima kasih Mang Pendi yang ada di Langkan Dalam dan untuk sesi berikutnya kita. Kaget siap ke ya untuk mengecek-ecek dulu-dulur, kita hadirkan dulu lagu-lagu tetap bersama kami di Bepadu Bepil Lagu Dangdut.

0: jebret.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

0: Ya, macam biasa dulur, masih di 88,4 FM Rompat Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Kita langsung angkat. Halo.
1: Cik Abah.
0: Iye.
1: Bepilih Lagu Dangdut. Halo.
0: Tak boleh.
1: Macam tu.
0: Bayar.
1: Wow. Berapakah?
0: Mau ibu pak eh?
1: Mau ibu.
0: Tak mahal gina.
1: Sayangnya lo, ini bekas mantan owner nih. Owner.
0: Alang kan ownernya. Ya, Cik Pipit ada lagu nak dipilih.
1: Ini mereka ulang ini, tolong Cik
0: Abang. Ayu Ting Ting, Atitut. Ada Intan Ali Seruling Asmara, Rita apa? Oh, Intan Payu, kita siapkan. Oh iya yeah.
1: Seruling
0: asrama. Nah, lah makik-makik salah ini sebut eh. Iyalah apa?
1: Paket
0: mantan ini organ OT. OT yang remik itu nah, tedeng teng teng tereng teng teng tereng teng teng itu kan. Yang ngeringam ke.
1: Alhamdulillah kalau sudah menyadari. Berapa ribu Cik Abas?
0: Apanya?
1: Yang menelepon Cik Abas.
0: Oh, baru 1.500.
1: Wow, keren sekali.
0: Jadilah.
1: Tambah banyak ya. Penggemarnya.
0: Oke, Cik Pipit. Kalau Cik Pipit dewek, kalau misalnya keluar rumah, barang-barang apa yang biasa sering dibawa? Terus?
1: Kelapa dan isinya ya.
0: Hmm.
1: Ya, HP.
0: HP ya. Kelapa itu harus ada isi.
1: Iya dong.
0: Isi apa?
1: Isinya uwit.
0: Oh, kiron
1: gunting.
0: Biar agak tebal ada caranya.
1: Kelapa?
0: Guntingan koran di tem. Masuk ke situ.
1: Itu
0: tuh
1: identitas kita
0: kan
1: dalam
0: zaman kapan ini tuh gantikan koran masuk ke dompet ya.
1: Itulah pembuktian tadi.
0: Biar terjenguk ya dak.
1: Iya. Masih tapi masih kok jualan koran
0: sih. Masih.
1: Masih ada sih agak.
0: Iya masih di Pelaju juga masih banyak yang jual koran.
1: Waktu itu Cik Pipit ke mana itu? Ada koran.
0: Masih. Ada yang jual apa? Di lampu merah yo kadang-kadang ada lah sore masih nak 2.000 itulah galak nak itu.
1: Iya mesong titik pun.
0: Padahal kan 1.000 juga bisa. Kemarin tuh nyari kertas koran tuh untuk ini untuk alas lemari.
1: Ada Cik Abas di sini yang koran bekas.
0: Iya eh. Kemarin tuh beli koran oleh Becarian tuh untuk alas lemari. Iyalah ya, kalau cek itu.
1: Dalam rago.
0: Oh ya lah keragonya. Lama udah denger rago.
1: Aida, itu be kirim ah.
0: Untuk siapa Payu? 5 wong ya?
1: Lagi terbalik rago aku. Oh 5 ekor ya? Bang Pen ya, Bang Pen Langkat.
0: Yo.
1: Gasing juga sama ibunya.
0: Yo.
1: Rizwan di Bukit. Kepalangan di Bukit ada Pak Darmawan ya.
0: Yo.
1: Terus sosok Dedek Juni Anggra ini.
0: Amin.
1: Sampai lenggang. Iwan sama Yeni ya.
0: Oke. Okay.
1: Kelebihan ya. Iyalah kepalangan yang si kok wapet ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek miminnya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Amin
1: ya. Terima kasih fotonya ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan pancinya pakai kembali.
0: Iya, habis maksudnya.
1: Iya.
0: Nanti ke ya.
1: Siapanya apa ya?
0: Apa?
1: Sehat selalu saja.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau belaga kukira lah banyak ucapan itu.
0: Bener nian. Ucap ke dalam hati be.
1: Sekali dibilang ganteng.
0: Jangan banyak-banyak dalam hati be nyebutnya itu.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Oke, Cik Abang.
0: Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pipit yang ada di Talang Betutu. Kalau nak muji dalam hati baik, tak apa-apa. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Ayo. Halo Bapak Adu.
2: Bapak Adu, kita
0: Tagrandut. Iya, sama siapa nih?
2: Widodo.
0: Oh, Mas Widodo. Widodo.
2: Jambi yang tadi di Talang Betutu.
0: Tadi di Talang Betutu, ini di Talang Jambi.
2: Sama-sama Talang.
0: Deketan enggak Talang Jambi sama Talang Betutu?
2: Deket juga.
0: Iya. Aku juga wong Plembang.
2: Akal aku wong Plembang juga.
0: Wong Plembang juga. Wong Jawa tapi pesongket ya dak. Iya, lah, Cek Widodo, ada yang dipilih dak? Ayu Ting Ting, Tatitut, Rita Sugiarto, Seribu Janji, Mega Mustika. Seribu Janji, Pak Ayu. Kita siap ke iya, seribu. Apa tuh? Oh iya. Iya lah. Cek Widodo, kalau misalnya keluar rumah, barang apa yang sering dibawa?
2: Barang ini?
0: Terus?
2: Kalau tak ada api itu, mana baik?
0: Cak ada yang kurang, cak itu ya?
2: Yang kedua tadi ya, duit harus bawa, kan?
0: Biar?
2: Dan sebagainya. Yang pastinya api sama dompet.
0: Sama dompet yang pasti ya. Yang sering dibawa itu itulah ya, pokoknya.
2: Iya, jangan lupa bawa kaki kan?
0: Oh, iya.
2: Salah juga itu.
0: Aida. Iyalah, Cak Widodo. Kirim untuk Ong Limo.
2: Heeh. Ong Limo ya.
0: Heeh.
2: Ke tetangga tadi ini sedikit
0: ya. Iya.
2: Untuk mak-mak dekat tebu ya.
0: Heeh.
2: Iya, dah sudah lagi tadi ni. Satu ring.
0: Oke.
2: Iya. Ke 1, 2, 3, 2 lagi ya. Untuk Mang Pen 2-2
0: ya. Oke.
2: Laginya ini
0: be,
2: Rifuan Bukit. Eh.
0: Okey.
2: Spesialnya untuk
0: kalau
2: siapa
0: sih? Okey deh.
2: Selamat sore.
0: Ayo siap siap.
2: Selamat menantikan hujan siapa sih?
0: Amin.
2: Iya, teman-teman dong siapa sih?
0: Mudah-mudahan ya, tidak.
2: Mudah-mudahan
0: hujan.
2: Amin,
0: Alhamdulillah. Okey.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Widodo yang ada di Talang Jambi ya. Siko, penelpon berikutnya kita tunggu. Halo Bapak Adu.
3: Halo Bapak Adu, sudah si Abang.
0: Asyik.
3: Waitam
0: digoyang.
3: Iya.
0: Nak pilih lagu mana nih?
3: Mega Mustika lagi.
0: Mega Mustika Pak Ayu, kita siap ke. Nah kalau Cik Asmi dewek. Kalau misalnya keluar rumah, biasanya barang yang tidak tinggal.
3: Dompet, HP.
0: Apa lagi?
3: Iya, kaki.
0: Aida, galak. Galak melo-melo ini kan.
3: Iya benar, makan tu je. Kalau kaki tak melo, tak bisa jalan.
0: Iya ni ya. Jangan lupa pakai selop,
3: Ayo deh.
0: Agi cucu paku menunda berselop. Iyalah kalau cak itu. Kirim untuk Ong Limo, Cik Asmi.
3: Untuk Mang Hendra Cik Kasih juga dia, Cik. Untuk Mang Iwan Cik Eni. Untuk Cik Maria. Untuk Cik Ita.
0: Yo.
3: Untuk Mang Udut.
0: Untuk
3: Emi, gitu
0: lah. Okey. Yo.
3: Untuk Cik Abah.
0: Okey, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada siapa lagi yang sudah berpeluan? Oh, kosong ya. Baiklah, kalau Cik itu kita langsung hadir ke lagu-lagunya. Kage mudah-mudahan ada sempat lagi kita buka sesi berikutnya. Kita bersama kami berpadu berpilih lagu dangdut.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Angara, Araling.

0: Apart RRI Palembang.
1: Ya Pak, emang sih Mang Cedulur, kita masih di padu sesi terakhir ya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Selamat sore untuk Cek Juni ya, yang ada di Lapanulu Pelaju. Kirim untuk Undi Nadia, Wapet Henta Widodo, Mang Penlangkan, Bapak Pipi Talbot, untuk Galu-Galu, untuk Cek Abah, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih kebersamaannya. Dan kita angkat si Koponil pun ya, silakan. Halo Bapak Adu.
2: Halo Bapak Adu, Bapak
1: ini lagu dangdut. Lagunya yang tinggal mana ya tadi. Nah ini ku tambahin. Ado Ice Trisnawati dan Asmara, Leo Waldi, Sewindu, Husein Bawapi, Ikan Dalam Kolam, Alam Jodoh. Alam jodoh, alam sabu-sabu, terus Cici Paramida jangan tunggu lama-lama. Yang mana cerita?
2: Nah, kalau mak itu Cici Paramida,
1: baiklah. Cici Paramida, oke deh, kita siapkan. Nah, kalau cerita dewe, kalau keluar apa? Rumah biasanya barang apa yang tidak tinggal di rumah, yang biasa dibawa?
2: Yang pastinya dompet ada isinya kan?
1: Mm-mm.
2: Kantong
1: AC mah teh sih.
2: Kalau sekarang ini kan HP.
1: Jadi
2: dan lain-lain. Kalau kita nak berjalan kaki, kalau panasan,
1: Bapak Yung. Manujen be.
2: Dan sekarang kan musim sekarang.
1: Ayo. Masker ya. Benar masker keluar rumah ya, walaupun berjalan kaki tetap bermasker kan, karena kan di jalan ketemu dengan debu paling tidak.
2: Kalau cerita, kalau walaupun belum masuk kabur kemarin belum lepas masker peginya. Masih debunya kan.
1: Memang terbiasa benar walaupun walaupun cuman apa namanya itu debu kan. Lumayan juga, apalagi sekarang kan kabut asap nih kan.
2: Tetap kita kan masih belum lepas masker.
1: Bener juga.
2: Kalau umpamanya kita pergi itu nggak pakai masker, rasanya ada yang lupa ya aku.
1: Bener ya, pecah kurang apa cak itu naik?
2: Ada yang kurang.
1: Rasa nak bertopeng.
2: Itulah.
1: Iyalah.
2: Yang pastinya kalau yang itu kan. Tapi sama dompet itu dah, itu tambahannya.
1: Karena kayaknya memang kalau ya bukan perkembangan zaman ya, memang sudah masanya lah istilahnya ya cerita ya. HP itu jadi salah siko barang primer lah katakanlah ya, termasuk ya dak.
2: Komunikasi kita.
1: Bener. Kalau zaman dulu.
2: Dompet sama duit itu iya pasti tuh.
1: Iya, kalau dak keluar mana nak bongkos misalnya dak bawa duit. Oke lah, kirim untuk orang lima cerita.
2: Lima eh?
1: Untuk
2: Cik Nat eh? Jasni sama bol ini Bang Afkinnya eh? Pasang itu kan, Tiko eh? Untuk Wang Henta eh? Sama Cik Katininya eh? Untuk Mang Pet sama ini eh? Cik Miminnya mudah-mudahan sehat eh?
1: Amin ya, Bala Amin.
2: Berapa itu? Empat. Tiga lagi. Tiga lagi untuk ini deh, untuk ibu Mas Ito eh.
1: Iya. Oke.
2: Sehat.
1: Amin ya, beramin.
2: Galau.
1: Oke.
2: Spesialnya untuk Abang Sinagai. Dan sehat walafiat.
1: Amin ya, beramin.
2: Jaga kesehatan.
1: Siap. Amin. Insya Allah.
2: Doanya terbaik untuk Cik Abah Sido.
1: Oke.
2: Alinya tadi.
1: Oke deh.
2: Jangan lupa pakai masker.
1: Oh, selalu itu pakai masker. Oke Cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cita penelpon terakhir kita. Dan sudah waktunya kita tutup kebersamaan kita untuk berpadu di kesempatan sore ini ya, di hari Senin 21 September 2020. 26. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah berpeluan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri. Dan tentunya kita tutup dengan dua lagu, Ado Cici Paramil Jangan Tunggu Lama-Lama dan Ikan Dalam Kolam Husein Bawa Api. Tentunya masih dengan Cik Abas yang kaget tetap ngawani Mang Cik bisa dudur sampai jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Dulur-dulur, kita masih di Bepadu, Pro Advan RRI Palembang.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro4, informasi sedekat dari Pro4. Informasi yang pertama, catemak jagung merupakan makanan tradisional khas ND Nusa Tenggara Timur, yang mana hidangan ini dibuat dari jagung yang dimasak bersama labu, kacang tanah, dan kacang hijau. Catemak jagung memiliki rasa gurih dan manis alami. Hidangan ini dapat disajikan sebagai makanan pendamping atau penutup. Catemak jagung menjadi salah satu kuliner khas masyarakat ND. Makanan ini mencerminkan kekayaan bahan pangan lokal. Sementara itu, kue alu endene merupakan camilan tradisional khas ND Nusa Tenggara Timur, yang mana kue ini dibuat dari endapan air perasan ubi nuabosi yang dicampur kelapa parut dan garam. Kue alu endene memiliki cita rasa gurih dan khas, bahan-bahannya menggunakan hasil pangan lokal masyarakat ND. Kue alu endene menjadi salah satu kuliner tradisional ND, yang mana camilan ini merupakan bagian dari kekayaan kuliner daerah. Informasi berikutnya, kapurung merupakan makanan tradisional berbahan dasar sagu yang dicampur dengan sayuran dan ikan. Hidangan ini disajikan dengan kuah asam pedas yang khas. Kapurung memiliki tekstur lembut dan rasa gurih serta segar, yang mana hidangan ini biasanya disantap sebagai makanan utama. Kapurung menjadi salah satu kuliner tradisional yang menggunakan bahan pangan lokal. Hidangan ini juga dikenal sebagai makanan khas masyarakat Sulawesi Selatan. Sementara itu, nasu paleko merupakan makanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Hidangan ini berupa daging bebek atau ayam yang dimasak dengan berbagai rempah. Nasu paleko memiliki cita rasa yang sangat pedas dan gurih. Bumbu rempah yang kuat menjadi ciri khas hidangan ini. Nasu paleko menjadi salah satu kuliner khas masyarakat Sulawesi Selatan, yang mana hidangan ini biasanya disajikan sebagai lauk bersama nasi. Itulah tadi Ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, go sayur, naik lagi,
2: Abah double lemas dengernyo.
1: Apo? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga,
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Imam Aceh Becek Dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya jelang maghrib akan kita hadir ke lagu-lagu religi islami. Dan untuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya akan masuk tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain lagu-lagu religi, jelang maghrib akan kita hadirkan juga ada pengajian Al-Quran, yang mana untuk sore hari ini akan dibacakan surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 85 bersama Qori Ki Agus Hafizun Hamdan STHI. Untuk macam-macam dulu, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya baik kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga gerakan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.
1: Nada Religi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Burasa merupakan makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang berbahan dasar beras dan santan. Makanan ini dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dimasak. Burasa memiliki rasa gurih dan tekstur yang lembut. Makanan ini biasanya disajikan saat perayaan Lebaran. Burasa jadi salah sikok makanan khas yang dikenal dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Hidangan ini sering disantap bersama lauk dan makanan lainnya. Sementara itu, nasu liku merupakan makanan tradisional khas Sulawesi Selatan berbahan dasar ayam. Hidangan ini dimasak dengan lengkuas hingga menghasilkan kuah berwarna kuning dan rasa gurih. Nasu liku memiliki aroma rempah yang khas dan cita rasa yang gurih. Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi. Nasi liku menjadi salah sikok kuliner tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, yang mana makanan ini sering disajikan dalam acara keluarga dan perayaan adat. Sekian info sedengar Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
8: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya Palembang Cipicet dulur-dulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya kita beralih di program berikutnya. Akan kita simak bersama siaran lagu-lagu Irama Batang Hari 9 ya, tentunya sekaligus kaget menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini di Senin 21 September 2026. Dan akhirnya di jam 8 akan masuk rangkaian Sriwijaya Malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah bergoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam bersama Pro 4 RRI Palembang.

RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam, Spredi, sedulur, dimanapun saat ini berada. Berjumpa kembali bersama RRI Perempat Sungai Liat untuk kebersamaan kita di Belajah Sumba Berdendang yang akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini sampai kaget jam 9, Spredi. Oh. Nah, ada Ega menemani kebersamaan kita sekali lagi untuk Belajah Sumba Berdendang, di mana acara ini juga disiarkan ya, ataupun di relay berjaringan di Belajah Sumba ataupun Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera dan juga Bangka ya, tentunya menemani kebersamaan kita di malam hari ini di malam Selasa ya, Seprendi ataupun Sahabat Budaya. Ya, dan seperti biasa yang nak bergabung bersama Ega silakan ya, gerantikan kebersamaannya di 0812 13 14 10 39, dan kami hadir hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kita bahasnya seputar keberlanjutan kemarau ya, Spredi ataupun Sahabat Budaya, yang mana saat ini di Bangka Belitung tuh sudah ada hujan, cuman kayak belum nyampai di Sungai Liat ya. Belum nyampai di Sungai Liat, Spredi. Entah sembile ya, atau entah kapan. Di sini sudah banyak nih kekeringan gitu yang melanda. Yang melanda wilayah kita gitu ya. Dan juga sudah ada yang beli air di luar dari sumur di rumah gitu, Spredi. Iyalah tadi oh, untuk malam hari ini kembali yang ingin bergabung bersama Ega 08 12 13 14 10 39 untuk kebersamaan kita di Belajah Sumba Berdendang.

RRI Perempat Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung Seprade Sahabat Budaya. Untuk saat ini kembali ya, masih di RRI Perempat Sungai Liat menemani kebersamaan kita untuk belajar Sumba berdendang. Yang nak berdendang, yang nak berguyang ya di malam hari ini, yuk silakan bergabung ke RRI Perempat Sungai Liat bersama Eka di 08 12 13 14 10 39. Ya Seprade, diinformasikan ya kalau Sumatera Selatan itu diguyur hujan gitu ya pada saat kemarau ya. Ada nih penjelasan dari BMKG soal cuaca Sumatera Selatan. Enggak pengen tanya ya, di daerah mana bae nih ya, ataupun di daerah mana aja yang sudah diguyur hujan gitu sahabat budaya. Jadi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama 3 hari berturut-turut ya, pada tanggal 20 sampai 22 September itu memunculkan pertanyaan di masyarakat, apakah musim kemarau sudah berakhir gitu ya. Nah, BMKG menjelaskan ataupun menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah tanda berakhirnya musim kemarau. Hujan yang terjadi merupakan hasil dari kombinasi dinamika atmosfer saat operasi modifikasi cuaca yang tengah dilakukan di wilayah tersebut gitu ya. Dan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ya, Siswanto menjelaskan bahwa hujan pada musim kemarau adalah hal yang wajar terjadi. Ya, jadi dikatakan kalau hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini belum bisa menjadi penanda bahwa musim kemarau sudah berakhir. Kemarau memang ada hujan, sebab kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Hanya saja intensitas hujan saat musim kemarau lebih rendah, dan saat ini umumnya hanya intensitas ringan saja sahabat budaya. Dan dikatakan pula saat ini Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026, sementara masa pancaroba ataupun peralihan musim baru akan dimulai sekitar pertengahan Oktober hingga awal November ya. Yuk, untuk Supriyadi yang ingin bergabung bersama Ega di malam hari ini nih, pada istirahat semua nih sepertinya, ataupun lelah, letih Predi habis beraktivitas di sepanjang hari. Dan saat ini kita hanya, mohon maaf ya untuk sekali lihat, saat ini kita hanya mengudara melalui live streaming saja, dikarenakan untuk FM-nya sedang ada sedikit trouble gitu ya. Dan tentunya juga masih kembali kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu hiburan ya di Belajar Sumba Berdendang dengan sajian lagu-lagu dari Bengkulu gitu ya, Lampung, kemudian juga Jambi ya, Sumatera Selatan, di Palembang, dan juga di Sungai Liat seperti ini untuk kesempatan malam hari ini.

apakah di Lampung ya, ataupun di Bengkulu, ya, ataupun di Sumatera Selatan gitu, Predi, lah turun hujan atau belum gitu ya. Jadi penasaran kan Ega? Ya, kita pengen tahu. Dan juga BMKG nih mengungkapkan bahwa hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir juga dipengaruhi oleh operasi modifikasi cuaca ataupun AMC, yang mana operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, khususnya di wilayah dengan jumlah titik panas yang tinggi. Dan AMC ini juga memanfaatkan potensi awan yang ada di atmosfer untuk disemai biar menghasilkan hujan seperti ini. Dan tujuan adalah membantu menurunkan intensitas kebakaran sekaligus menambah pasokan air di wilayah terdampak. Dan selama periode 20 sampai 22 September 2026, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang sebagai dampak dari operasi tersebut. Walaupun sebagian besar wilayah Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan, Kota Palembang justru diprediksi tidak mengalami hujan dalam periode tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi dinamika atmosfer yang mendukung untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah itu, dan arah pergerakan awan hujan juga tidak menuju ke Kota Palembang seperti ini. Sumsel masih kering hingga Oktober, BMKG diprediksi musim hujan baru mulai di November nanti diperkirakan gitu ya. Ya sepertinya untuk telepon kita mengalami gangguan nih seperti ini, sehingga yang bergabung lewat WhatsApp telepon ya tidak bisa kita angkat gitu, sahabat budaya, mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan ya atau gimana ini gitu ya sahabat budaya. Tapi kembali masih dengan sajian lagu-lagu dari Belajar Sumba kami hadirkan untuk Sepredi di malam hari ini.

Ya, masih bersama Bola Yasuma Merdenda ya untuk RRI Perempat Sungai Liat. Dan mohon maaf nih sedikit gangguan pada telepon kami ya. Selamat malam untuk Bapak Hamzah Yusuf ya di Jambi gitu katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat malam Bola Yasuma Merdendang. Markas lagu Tingkah Kalo-Kalo, lagu Jambi. Salamnya untuk Palembang, C. Sisi, C. Eli, C. Akbar, Bengkulu. Di Bengkulu Riko, Ayah Puput, Lampung, Mbah Jarwo ya. Untuk Atim, kemudian Atim Bolo-Bolo. Sungai Liat, Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi, Bunda Wati, Ika Risianti, Waudin, Bang Ajun. Kemudian untuk Mbak Eganya, selamat malam. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Terima kasih nih katanya Mbak Ega, tolong diaktifkan. Udah diaktifkan kok teleponnya, cuman dek tahu ya kenapa dia macam-macam itu. Kenapa dia tidak hidup gitu super radio. Ya baiklah, nanti Ega akan hadirkan untuk lagunya dari Bapak Hamzah Yusuf ya di malam hari ini. Ya tadi lagunya Tingkah Kalo-Kalo ya. Okay, dan tentunya terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama Ega di malam hari ini, sudah selalu setia juga mendengarkan Perempat ya. Dan semoga kehadiran Perempat ini bisa menjadi sahabat seperadi ataupun sanak sedulur semuanya.

0: Baik, seperti di penghujung kebersamaan saat ini, Ega mengucapkan terima kasih ya untuk seperti tak pesan sedulur kita yang sudah selalu setia bersama RRI Pro 4 di Belajar Sumber Berdendang untuk saat ini. Dan mohon maaf sekali ya atas kendala teknis di malam hari ini. Dan sampai jumpa di Senin berikutnya bersama Belajar Sumber yang lainnya ya, dari Palembang kah itu ataupun dari Lampung gitu ya. Ya, insya Allah itu Palembang ya untuk berikutnya gitu ya, sahabat budaya ataupun seprade atau mungkin dari Jambi gitu. Baik, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Lama kembali hadir untuk di Sriwijaya malam kali ini, Manco Wijaya ya. Kalau tadi kita sudah diawali dengan belajar Sumba Merdendang, melanjutkan perjumpaan kita di 88,4 FM Perempat Palembang. Kali ini kita bakal ada di Tembang Tanah Sumatera yang dimana akan berlangsung sampai jelang kegiatan tuntas di jam 23 malam, Manco Wijaya ya. Ya, nomor gabung silakan di 0711351656 atau di 0897788 kita bakal angkat ke teleponnya. WA-nya bakal kita baca ke ya. Dan yang pasti mudah-mudahan malam ini menyenangkan. Dan juga malam ini semangat sama pecah-pecah ilham. Yang malam ini semangatnya untuk pencet-pecah.

Oke, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Macam becek, caknya besar yang suara celam ini ya. Ini sudah dikecek-kecekin macam becek. Dan tentunya kali ini untuk di Tembang Tanah Sumatera, ini pecah biasa yang hadir Saban Senin malam di jam 21 sampai tuntas kaki perjumpaan kita di jam 23-an ya untuk Tembang Tanah Sumatera macam becek. Jadi silakan yang pengen bergabung dengan lagu-lagu daerah Sumatera, baik itu dari Aceh sampai ke Lampung macam becek, kita rengek ke.

0: Iya, tadi Cik Ilham monitor untuk di belajar Sumba Berdendang bahwasanya di minggu depan itu bukan Palembang jadwalnya ya, tapi ada di daerah itu tuh Lampung nih Mance Bece ya. Jadi penyiarnya tadi itu salah sebut. Palembang kan sudah minggu kemarin Mance Bece. Oke lah kalau itu. Dan tentunya juga beberapa hari ini dari kemarin dan juga saat ini Mance Bece ya, Cik Ilham lihat di sosial media ada juga postingan beberapa rekan Cik Ilham juga itu mengenai postingan hujan. Waduh, ini kita jadi iri ya, kapan sih Palembang hujan? Berdoa baik Mance Bece, mudah-mudahan segera akan turun hujan ya, kayak di jalur di Parit 2 apa itu namanya ya, kemarin hujan nih Mance Bece. Dan juga di Pagar Alam ada lagi di daerah mana tuh ya, yang siko lagi tuh yang Cik Ilham nonton live-nya itu. Oke, di daerah Banyuasin juga ada yang hujan nih Mance Bece ya. Yalah, mudah-mudahan merata kaki hujannya, karena kita sudah sangat merindukan hujan ya Mance Bece ya. Tapi kalau yang malam ini sudah merindukan hujan kerinduan, wah singgo kato ya. Mudah-mudahan kerinduannya bisa tertuntaskan dengan ketemu, baik itu rindu dengan wong tuwo ataupun juga rindu dengan dulur, atau bahkan rindu dengan someone spesialnya ya, karena dipisahkan jarak karena tugas kayak itu macam ya. Pokoknya malam ini Cik Ilham akan menjadi obat, wah langkah obatnya ya, akan menjadi teman Mance Bece yang lagi gundah gulana hatinya, yang lagi galau, dan juga supaya tambah semangat malam ini warna malamnya dengan apa ya, warna yang warna ceria tuh warna abang ya, kayak warna abang tuh ceria nih Mance Bece. Semua pecah lagu-lagu yang bakal kita dengar ke untuk di tanah Sumatera ini juga ceria galau ya, mudah-mudahan. Baik, dan malam ini untuk di program Tanah Tembang Tanah Sumatera, oke, jalan punya segala topik ya, mana tadi topiknya? Iya, Cik Ilham pengen apa, menanyakan, kepo lagi, nanyo lagi, kepo lagi metu ya. Cik Ilham pengen tahu, Mance Bece pernah ke kondangan nyingok pengantennya makai baju adat daerah Sumatera mano tuh. Mungkin Mance Bece-nya pernah kondangan ini apa namanya tuh. Aduh, ini siapa yang nelpon di WhatsApp? WhatsApp kita tidak bisa telepon. Ini kita cuma untuk di ini bae. Cuma baca ke pesan bae ya. Cek silakan yang nak nelpon di 0711-351-656 bae. Tapi kalau buat WhatsApp kita udah acak telepon. Ya, kembali tadi dengan topik kita, mungkin Mance Bece pernah ke kondangan, siapa tahu dulurnya, sepupunya atau seproyotannya ya, yang masih ada ikatan keluarga atau bahkan kawannya, rekannya yang pernah dapat jodoh dengan uang daerah lain di Sumatera. Jadi otomatis pas nikahannya dia pakai baju adat daerahnya ya, baik itu dari Aceh, dari Padang, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan juga mana lagi gitu nih. Itulah ya kalau di Sumatera ya Mance Bece ya. Boleh Mance Bece cerita sama Cik Ilham di sini sembari kayak kita bakal rengek ke requestan lagu Sumateranya Mance Bece. Oke, dan coba kita sapa ada siapa? Halo perempat, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama Cik Akbar ini ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Cik Akbar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Jadi lagi santai malam ini.
1: Santai.
0: Oke, kalau Cik Akbar pernah ke kondangan ataupun nyodulur yang pernah nikah dengan wong daerah mano tuh di Sumatera dan akhirnya dia pakai baju adatnya.
1: Kita ini tambah ada yang jauh-jauh baru di Sumatera inilah.
0: Iya, Sumatera maksudnya tuh, Cek.
1: Iya, di Palembang inilah.
0: Cik, oh, Sumsel. Iya, kalau Palembang kan Sumsel. Iya, oh, jadi belum ya.
1: Iya.
0: Masih dengan baju adat Sumatera Selatan, Cek ya.
1: Iya.
0: Oke. Termasuk Cik Abbas, Cik Abbas lagi. Termasuk Cik, Cik ini juga, Cik Akbar juga tuh.
1: Iya.
0: Waktu nganten dulu tuh pakai baju Sumsel juga.
1: Ya, baju apa itu, gedingnya apa itu, apa baju apa, gede.
0: Aisan gede.
1: Nah.
0: Jadi Cik itu ya. Oke lah kalau itu. Cik Akbar, malam ini nak dengar ke lagu daerah mana tuh dari Sumatera?
1: Jambi.
0: Jambi yang mana tuh?
1: Puyo Betino.
0: Yang mana?
1: Puyo Betino.
0: Puyo Betino.
1: Ya. puyuh jantan, ada puyuh betino, ada yang betino puyuh.
0: Coba kita cek dulukin cek ya. Siapa yang nyanyinya cek?
1: Enggak tahu juga itu nyanyinya.
0: Nah itu ya, pokoknya puyuh betino mah itu ya. Iya. Bukan telok puyuh bukan?
1: Bukan.
0: Puyuh betino. Oke, coba cek alam cari dulu ya. Sambil iya. Kirim salam untuk siapa cek?
1: Ada salam dari Tarung.
0: Mm-hmm.
1: Ilham.
0: Oke, salam kembali.
1: Ya, Tarung dengan Rara.
0: Ya.
1: Ada Tarung, ada Rara kan?
0: Ma itu ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah, jadinya Ilham lapar ini.
0: Ma itu.
1: Oh, lover,
0: dikit tadi ya, oh, lapar. Oh, lapar dahulu ini namanya kalau nyoba ini lapar lagi padahal lah makan tadi ya. Kalau Cak Sarul tuh biasanya nyebut Ilham Lovers. Wah, wow, iya, singo kato ya.
1: Aku tuh Ilham lapar ya,
0: nama Ajo itu namanya sama lapar iya, tadi nama. Ya. Iya. Terus siapa lagi tuh, Cak?
1: Ada lagunya.
0: Ada, sudah kita siap ke.
1: Aku kirim-kirim untuk Bang Putra Banten, Pak Ujan, Irin, Ayah Sebari, Siti Jigon.
0: Oke.
1: Okay. Ada di Jambi, ada Juli sama Abdullah. Sama siapa juga, ada Amja Yusuf juga di sana ya.
0: Oke.
1: Okay. Kawan, ada Daiger Tak juga kan. Di Senggol Galo-Galo juga, ada Mak Asma di Koramil. Namanya salam sehat selalu.
0: Oke, okay, Cek.
1: Iya, iya. Untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lah?
1: Untuk mengujuk 035 dengan mengujuk rambut.
0: Iya ya?
1: Tako, kaki dia marah dia.
0: Wah, oh itu ya? Senggolan.
1: Ada Cik Asmin dengan Cik Asmin dengan Cik Asmin juga kan.
0: Mm-mm.
1: Itu baik galau-galau baik lah.
0: Ya.
1: Karena banyak yang nak masuk kan.
0: Yuhu.
1: Untuk Cik Ilham, ucapnya salam sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, mudah lancar urusannya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kalau balik hati-hati Cik Ilham.
0: Oke, okay, siap Cik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Akbar yang ada di Rantau Bayor, Kabupaten Banyuasin. Terima kasih ya untuk teleponnya. Tapi kalau Cik Akbar TW dia... belum pernah kondangan jingok pengantinnya pakai baju adat dari provinsi lain yang ada di Sumatera macam BCA ya. Jadi dia tetap dengan Aisan Gede adat Palembang ya kalau Aisan Gede ya. Oke, terima kasih Cek. Lagunya juga sudah kita persiap ke dan di belakang Cek Alam agak macam mana ya suaranya malam ini ya. Oke, di belakangnya Cek Akbar. Ini kita sambut lagi 351656. Halo Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Kak Cik Elham. Iya, sama siapa ini, Cek?
2: Sama siapa
0: saya? Siapa lah ya?
2: Kuyung kita.
0: Hmm? Siapa?
2: Kurang, Kuyung
0: kita. Oh, Kuyung kita. Ngapain agak bubah suara ya?
2: Iya,
0: Pak. Oh, agak muda. Tidak ada tuwe. Tuwe itu kelapa tuwe itu, Nak, Cek. Jadi malam ini, Kak Ceknya lagi berkumpul dengan Cocong itu. Cek suara itu rame nih ya. Jadi sehat yo nggak malam ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau tobo pernah ada kondangan tempat dulur, tempat tetangga atau tempat kawan ngelik pengantinnya itu pakai baju adat dari provinsi lain di Sumatera, Cek?
2: Pernah, Cek. Kemarin ini.
0: Di mana itu?
2: Pakai iya, pakai adat Jawa apa dia namanya?
0: Ada Jawa bukan Sumatera itu namanya, Cek.
2: Yung.
0: Jawa ya, Jawa, Sumatera, Pecak, Lampung, Aceh, Padang.
2: Enggak, belum ada yang ini. Pokoknya Palembang, pakai Palembang dulu lah.
0: Oh, jadi belum tekelik ya?
2: Belum tekelik.
0: Iya, iya, iya.
2: Pakaian Jawa banyak.
0: Ajak ngulang bibik tuh, jadi pengbengian lagi.
2: Iya.
0: Ah, jadi main itu yo, Ngek. Payo. Wah, rame nih acaknya itu ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa, yo?
2: Lagu Pulang Lauda.
0: Pulang Lauda, balik Lauda kalau dak.
2: Balik Lauda, pulang Lauda.
0: Balik Lauda. Pulanglah.
2: Pulang Lauda.
0: Coba kita cek. Balik apa pulang?
2: Oh.
0: Adanya Pulang Lauda.
2: Nah, Pulang Lauda.
0: Ayo, kita siap ke Yong. Besalamnya Yong untuk siapa?
2: Salamnya untuk yo tadi ada siapa Akbar pertama ya?
0: Untuk
2: Akbar, untuk Putra Banten Pak Sobari. Fauzan, Irin, Aspin, Asmi, pokoknya galau-galau baca Ilham.
0: Oke.
2: Okay. Ya dikirim galau, disenggol galau. Japan selamat sehat selalu.
0: Mm-mm.
2: Selamat malam, nanti kaki Ilham sehat selalu. Selamat
0: amin.
2: Malam.
0: Aha. Amin. Baca
2: Ilham ya.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Koyong Adi di Sukarami. Kalau Koyong Adi same, Cak Koyong Akbar tadi. katanya masih dengan baju adat Sumsel dia galak ketemu ya. Tapi kalau untuk baju adat dari provinsi lain belum katanya mah itu ya, ngajak kupiknya ngulang jadi penganten, jadi bengian caknya. Lain nih kaki ya. Agi terima kasih kau yang ngadi, lagunya sudah kita siapkan, di belakangnya kita sambut lagi. Oh jadi bahasa kayu. Di belakangnya kita sambut kembali, aduh siapa? Halo perempat selamat malam.
3: Perempat malam.
0: Iya, kopi Ita, Cik Ita. Walau gue udah ngomongnya dah. Kecil ke dikit, Cik?
3: Ini lah kecil.
0: Iya ya, tapi udah ngomong apa ya?
3: Oh hai, nah.
0: Ah, inilah pas ini Ciknya. Oke, apa kabarnya Cik Ita?
3: Alhamdulillah sehat, kemarin hujan.
0: Di mana hujan?
3: Nilai.
0: Oh, dari jam berapa tuh hujannya?
3: Tidak ada.
0: Jadilah, bikin basah ini ya, jalannya. Jam berapa hujannya, Cik?
3: Jam 2 kemarin.
0: 2 malam apa 2 subuh? 2 subuh, 2
3: siang.
0: Ini, 2 fajar. Siang.
3: Siang.
0: Sampai?
3: Tidak lama.
0: Aduh kalau sengaja 10 menit. Alhamdulillah, siapa tahu KG. Aduh derasnya KG ya.
3: Iya. Nah tadi rintik gitu tapi tidak jadi.
0: Jam berapa rintik tuh?
3: Jam berapa? Setengah empatan.
0: Oh setengah empatan.
3: Lewat.
0: Kalau tempat Cik Ilham tidak nian malah belum ya.
3: Memang kalau di sana belum.
0: KG ya kali ya. Mudah-mudahan nanti hujan. Supaya kita pacar aku banyu, Ce.
3: Banyu?
0: Iya.
3: Oh iya. Udah lah itu men aku banyu.
0: Pendek bacanya ya, untuk aku banyu beda ya. Iya, Cita. Kalau Cita dewe pernah nyingok bengian atau penganten dengan baju adat daerah mana tuh di Provinsi Sumatera?
3: Kalau Sumatera, kita Palembang nih lah.
0: Masih Palembang tuh lah ya. Belum pernah tekelik penganten baju adat daerah lain? Di Sumatera itu belum. Cik Ita kaget rencananya karena berhubung AA-nya ya. Itu kan mau Medan kan? Pakai baju Medan.
3: Iya.
0: Pakai baju Medan ya?
3: Benda tidak ini. Adat Palembang sama adat Medan.
0: Lah dicampur. Oh enggak, maksudnya itu siang atau paginya itu pakai baju adat mana dulu tuh?
3: Ya Allah, sedang merancang-rancang ini.
0: Ayo.
3: Nyari cerita.
0: Dua kali dah ya, ganti baju ya, salin baju ya. Boleh lah cerita ya.
3: Cik Ilham.
0: Ya tidak apa-apa kita berencana, kan memang sudah menjadi, apa ya?
3: Tradisi.
0: Menjadi kebiasaan kita sebagai manusia untuk berencana itu, Cik. Tinggal KG jalan yang menujunya itu, KG kemana, Maitena.
3: Ya.
0: Tidak apa-apa berencana tuh.
3: Tujuannya tadi lurus.
0: Wah itu ya. Tapi aman lurusnya kayak nomor tembok dah Cik itu Cik.
3: Ya. Maksudnya yang lurus-lurus.
0: Oh iya. Dilancar ke mudah-mudahan itu kan.
3: Iya.
0: Jadi yang pakai baju Medan sama baju Sumsel ya. Singgah gak tulo matulo Cik itu ya.
3: Geli aku Cik Ilham.
0: Mengapa tidak apa-apa jadi doa itu kan. Siapa tahu diamin ke oleh pendengar kita. Kun payah kun.
3: Kun payah kun.
0: Nah itu maksud kita tuh kan.
3: Jangan nabrak.
0: Nabrak lo juga gitu.
3: Jadi kun payah kun kan ada terakhir itu kan ada itu tuh.
0: Nah itu ya.
3: Iya.
0: Boleh lah cerita nih dah. Oke.
3: Saya 82 kun payah kun.
0: Oma itu ya. Besalamnya mungkin Cek untuk siapa Cek? Mungkin dulur kandungnya lah mau tak disapa.
3: Oh iya, kebetulan dulur kandungku yang ada di Batam ya.
0: Bukan yang di Saku bukan?
3: Oh.
0: Cek Ani.
3: Aku ke rumah adek-adek.
0: Oh iya, iya.
3: Dulur kandungku dulu.
0: Oh iya di Sumatera kan Batam tuh kan?
3: Dia sering monitor ya.
0: Ah apa tuh?
3: Ya aku belum ucap ke selamat ini ya. Hari pernikahannya lah.
0: Iya.
3: Itu yang ke berapa tahun itu? Yang ke 20 tahun enggak salah. Nah, sangat langgeng melai.
0: Iya.
3: Tercapai apa yang dicita-citakan. Tuh. Itu yang utama. Yang pastinya sehat. Keluarga besar ya. Walaupun agak lambat dikit kan.
0: Itu ya.
3: baru ingat. Untuk dulur kandung yang kedua, ayo lah dikenten kan?
0: Yo, benar.
3: Kemana lah dak nongol-nongol ini?
0: Caknya dia lagi nih, ngocek kelapa ini, Cek. Nak buat kolak.
3: Nak beli kelapa di Cek Ilham itu.
0: Itu juga yang banyak tumbungnya, Pak, itu nah. Yang dagingnya tipis, supaya dia perutuk panjang, Pak, itu kan.
3: Kalian, dia kelapa. Yang banyak
0: tumbuh. Oh, bukan lagi singgonya ya. Apalagi nyireh ini kelapa tua sama muda tuh, metena. Kalau yang muda yang lengket itu biasanya.
3: Apa?
0: Yang muda tuh yang lengket.
3: Iya.
0: Di batoknya ya. Nah. Oke.
3: Okay. Aku dari tadi dengar yang batuk. Siapa batuk
0: ya? Yang mana ya?
3: Ada yang batuk di situ.
0: Lah, pendengaran cerita ya.
3: Tidak jujur deh.
0: Cek mana maksudnya
3: aduh,
0: tuh?
3: Aduh, uang apa sih?
0: Ya Cek Ilham ini uang lah Cek, bukan umang-umang.
3: Bukan tiap aku nelpon Cek Ilham kemarin, iya. Mbak itulah adik batuk.
0: Itu ya, perasaan Cek Ita ada kali dak?
3: Tidak lah, kuping gue ini masih normal.
0: Wah, bukan lagi singgonya ya, sehat walafiat itu namanya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kok lagi ya?
0: Untuk siapa tuh?
3: Spesial band untuk Abang Sinagai.
0: Mm-mm.
3: Nah, yang pastinya sehat eh.
0: Ya.
3: Kalau lagi monitor, ya dengarlah nam.
0: Dengarkanlah keinginanku, omongin nak pakai baju Medan kage, metuna.
3: Bukan manggil Cek, kita manggil Abang.
0: Oh, Abang, Abangku jauh ya. Iya, iya.
3: Bukan manggil Cek ini acara ini manggil Abang, oh, Abang Ilham.
0: Bukan Abang kue. Oke, siapa
3: udah,
0: lagi?
3: Udah.
0: Oke.
3: Okay. Itu Sumatera.
0: Iya dah ya.
3: Bukan Cek.
0: Mm-mm.
3: Anak Cek juga sudah, Cek Ilham.
0: Yuhu.
3: Yo. Nah, kalau ke Cek Nat eh.
0: Wah.
3: Cek Nat. Sama Cek Ani juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, Cek Ani tadi sudah kan?
0: Sudah.
3: Dua kali Ani kau.
0: Ayo, tiga kali dapat payung cantik omongin itu nah. Dapat tuh. Yo.
3: Tanpa terkecuali ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, untuk Cek Ilham. Apa ya?
0: Apa?
3: Baliknya hati-hati weh.
0: Oke. Okay.
3: Aku nak kedoa ke cepat dapat jodoh biar.
0: Wah, aku itu ya. Amin ya robbal alamin singgo kato ya.
3: Aku nih belum lagunya nih.
0: Lagu apa lah kita?
3: Lagu apa?
0: Mm-hmm.
3: Oh, lagu ini weh, lagu Sumatera weh.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay.
0: Yang mana tuh judulnya?
3: Oh, lagu Medan deh.
0: Anak Medan yang sayang gitu.
3: Ada tak lagu lain?
0: Ada banyak kalau Medan. Apa tuh judulnya?
3: Ya tak tahu. Yang tahunya dengan Butet, Anak Medan.
0: Mojang Sumedang. Eh kok Mojang Sumedang yang ini? Medan ini Sumatera Barat. Sumatera Utara ya?
3: Utara.
0: Aduh kuda Sumedang. Oh, ini Sunda beda ya?
3: Sumatera okay. Utara.
0: Sumatera Utara di sini. Gilu Cek ya, kita ini kedukin ya. Oke, Sumatera banyak Cek di sini Cek. Ini ada lagu Dang Na Uji Beho. Oh, itu ya. Ada juga ada Pariban, ada juga. Ada juga Naso Marongkap. Ada juga Tondi Tondiku, Si Togol. Ini Si Togol nih bagus nih Si Togol.
3: Nah, coba Si Togol.
0: Oke, kita siap ke Cek ya.
3: Belum pernah rengek kan.
0: Yuhu.
3: Yuhu, mm-hmm. Cek
0: Ilham
3: eh.
0: Yuhu. Waalaikumsalam Cek Ita di Sungai Lais. Terima kasih juga dan katanya sempat merasakan hujan kemarin yang sudah membahasnya Sungai Lais ya. Walaupun juga kurang lebih 10 menitan katanya. Oke, di belakang Cek Ita sih kok lagi sebelum kita ke lagu kita sapa ada siapa. Halo Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iyo. Waalaikumsalam Cek Nadia.
4: Iya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Ini adik kedua.
0: Oh, adik kedua, adik ketiga siapa?
4: Adik pertamanya kan Cek Ani.
0: Mm-hmm.
4: Adik kedua aku nih.
0: Oh, itu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi lagi ngapain nih sekarang?
4: Lagi biasa santai-santai sambil dengerin
0: ya. Heeh. Lagi udah santai-santai baik. Pasti kalau Cek Nadia kita yakin pernah nyingok pengantin pakai baju daerah atau baju adat Sumatera Barat ya.
4: Oh iya, bukan lagi.
0: Sering enggak ya secara kamu orang sana dulurnya pasti banyak pakai iya. Baju adat itu.
4: Heeh.
0: Mm-hmm. Kalau iya. Baju adat Padang tuh Cek mana Cek itu Cek?
4: apa yang maksud Cik Ilham tuh?
0: Baju pengantinnya.
4: Baju pengantinnya kan biasa dia tuh baju kurung kan.
0: Baju kurung berkancing tiga
4: tuh. Cuman dia tuh yang bukan. Cuman dia tuh kan yang ciri khasnya tuh kan yang itu kan yang dipakai di pojok balam tintonya itu kan.
0: Coba Cik Ilham jingok.
4: Nah, namanya Suntiang.
0: Oh, itu nih kayak apa ya? Ada tanduknya dua ikut tuh ya?
4: Kalau itu salua.
0: Salua beda ya?
4: Tanduk kerbau tuh salua
0: itu. Oh iya, sunting nih kayak berat itu nih di pengantin betino. Oh iya.
4: Itu berat luar biasa beratnya itu.
0: Berat mana Cek dengan Cek berat mana dengan cobaan hidup kita nih Cek?
4: Masih berat cobaan hidup masih.
0: Itu ya. Tapi kalau di Padang dewek lebih banyak memakai suntiang atau balio itu tadi?
4: Salua tadi.
0: Aa.
4: Oh, ini banyak yang ini suntiang.
0: Suntiang itu tadi ya.
4: Suntiang dia.
0: Karena sentuhannya sudah modern ini kayaknya ya.
4: Yo, sekarang sudah modern. Bajunya juga kan sudah di
0: modif.
4: Sudah dimodif.
0: Ini gaun-gaun nih, pakai gaun tapi pakai suntiang.
4: Benar.
0: Tapi ada bae ya yang pakai apa tadi? Balu ya?
4: Salua.
0: Balua.
4: Salua.
0: Kalua.
4: S-A-L-U-A-K, Salua.
0: Oh, Salua. Jadi di Salua masih banyak yang pakai?
4: Kalau itu tuh, kalau untuk pengantin tidak, dia Cik Ilham. Kalau pakai Salua itu. Nah, biasanya untuk penari, dia tuh galak pakai itu tuh.
0: Mm-hmm.
4: Penari sudah tuh untuk acara kue sambutan ya, Cik itu. Nah.
0: Oh, itu.
4: Tapi kalau untuk pengantin, dia lebih ke yang suntiang tadi. Dia.
0: Oh, itu
4: kalau
0: ya.
4: Lebih anggun, dia kan lebih... cantik lah kalau untuk pengantin pakai itu.
0: Berapa
4: kan?
0: Kilo lah Cik? Itu Cik beratnya Cik?
4: Kami tidak tahu berapa kilo, tapi kami pernah nyantel dulu di pucuk Ubo ya, kalau benar.
0: Agak ngengge dak?
4: Oh bukan lagi.
0: Itu ya, Ciknya ini kiloan ini kalau dak 3 kilo atau 5 kilo ini?
4: Iya, apalagi kalau dia yang asli yang zaman.
0: Ini ada yang tinggi nih yang Cik Ita, wah ini bagus nih tapi megah. Cik Ita, Cik Nadia.
4: Iya.
0: Ini kak ada juga kayak Lesti nih. Lesti kan pakai baju adat Sumatera kan, Sumatera Barat nikahnya kan wong. Lakinya tuh wong Padang. Jadi dia nih pakai kayak ado. Ini juga Cik Ita. Cik Ita, Ceknya dia. Kayak kain dibikin ke kerudung itu nah.
4: Kain dibikin kerudung.
0: Ada juga ini ternyata ada 3 do nih. Untuk yang pengantin betinonya.
4: Cuman umumnya kalau untuk dia duduk di pelaminannya di rame. Pakai suntiang
0: itu tadi. Jadi Cik Nadia Kaki mudah-mudahan kita doakan pakai yang salua atau suntiang atau yang kerudung itu tadi.
4: Yang kain penting kerudung. Sebelahnya di pengantin lanang.
0: Oh, itu ya. Iya. Kok dak katik mau mano itu Kaki?
4: Iya, lama kaki itu dak katik.
0: Sebelahnya
4: dak katik.
0: Benar. Masuk akal daripada masuk angin Kaki ya.
4: Iya,
0: buat berisi
4: gitu kan untuk
0: tentara. Oke, itu. Warna abang ini Cik ya, baju adatnya ya.
4: Nah, kalau yang meriahnya di mana-mana tuh abang tuh lah ya.
0: Paling
4: juga kan abang.
0: Abang ya. Keemasan.
4: Iya, tapi kalau lagi bawa ke Jawa jadi emas jadinya.
0: Oh iya.
4: Beda lagi tuh ya.
0: Emas Jawa jadinya.
4: Iya.
0: Bawa ke Sekawi jadi koyong.
4: Jadi
0: koyong. Iya. Jadi lagunya lagu Padang juga ini apa?
4: Lagu Padang, biasa yang lain galak banyak minta lagu Padang.
0: Gitu ya.
4: Mentawi dari Padang minta Padang tuh udah lucu gue
0: rasanya. Iya benar.
4: Biarlah kita minta dari Riau be yang jarang diminta uangnya.
0: Yang mana tuh?
4: Dari Salim sama Luciana.
0: Oke. Okay.
4: Lalu kemarin tergede-gede.
0: Pengantin baru.
4: Pengantin baru.
0: Oh bagus ini lagi.
4: Kan?
0: Sungguh bahagia. Kan, itu kan lagunya.
4: Iya.
0: Pengantin baru. Iyo. Duduk Cita berdua.
4: Jadi
0: oh
4: baru,
0: bukan lagi singgonya. Jangan beda ngundang ngomongnya.
4: Iya tetap jangan lupa MC-nya Cik Ilham.
0: Oh bukan lagi. Mau kantong kalau Cik Ilham nih MC.
4: Bukan
0: tong ini. Ayo untuk ngisi ke lauk.
4: Oh iya tenang be. Itu panitia lagi nyapi kaget Cik Ilham.
0: Itu ya. Enggak
4: usah buat kantor kaget dirantang kita mau cerita.
0: Emang enggak malu je buang main itu kan.
4: Iya. Si Andi ini lagi apa ini?
0: Lagi mengocek kelapa.
4: Mengocek kelapa? Tidak, dia ini nak masuk di Cik Ilham ini besok berais dulu
0: deh. Wah, nemennya ya.
4: Dia tak berais dulu kalau
0: dia
4: online di Cik Ilham. Iya. Kirim Cik Ilham ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk Mang Napi, Mang Ita Widodo, ada dua Mang Uju, dua Mang Pen.
0: Ya.
4: Cik Asmi sama Cik Aspin ya. Ada Sisi, terus apa lagi? Galau-galau bela pokoknya.
0: Oke.
4: Tanpa terkecuali lah ya. Ada lagunya.
0: Ada, sudah kita siapin.
4: Nah, iyalah. Saya Cik Ilhamnya, selamat tugas ya Cik Ilhamnya.
0: Yo.
4: Semoga sehat selalu, sukses untuk segala aktivitasnya, jobnya,
0: Amin.
4: Dan usahanya,
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Itu Cik Ilhamnya.
0: Yo.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Nadia yang ada di Sukabangun 1. Ya, terima kasih Cik Nadia, walaupun wong Sumatera Barat ya. Ini maksudnya tuh lagunya di request lagu Riau. Tapi mengenai baju adat Sumatera Barat memang sering dilihat, karena kebetulan memang asli daerah sano. Dan juga memang banyak info yang tadi kita sudah dapatkan, karena Cik Nadia juga termasuk aktif ya untuk mengetahui tentang adat budaya yang ada di daerah Nyoman Cebice. Oke, dan kita bakal sambung lagi untuk angkat telepon di malam ini di 0711351656. Kali ini Cik Ilham bakal ngajak Man Cebice untuk menikmati lagu dari daerah Jambi, Puyu Betino. Wah, siapa nama lagunya ya? Kita goyangkan dan kagi ada pulang lauda, ada si tonggol dan juga pengantin baru Man Cebice. Tetap di sini di Pompa Tepen Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar

0: Oke, baik Mancai Bica, ini tepat di jam 22 malam dan terima kasih untuk yang masih bersama kami monitor di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima kembali telepon di 0711-351-656. Tapi sebelumnya Ceham coba pengen sapa Dukin yang sudah ngirim ke WhatsApp di 0897-788-4884. Ini ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, selamat malam yo. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Boleh. Ini semoga siaran malamnya kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Dari Bice Lara Purnamasari, Manci Bice yang sudah bergabung. Katanya tadi minta request satu lagu, tapi lagunya udah disebutkan. Nah, ini ketinggalan ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Bice Depi yang ada di Sukatani, Kenten. Ini katanya minta requestan lagu itu. Oke, lagu daerah Palembang ya. Jadi kita bakal rengek ke juga lagunya. Dikirim salam be buat galo-galonyo, terutama buat pendengar setia Prompat FM Palembang. Ini ucapannya salam sedulur dan juga salam kompas selalu ya. Untuk Cik Ilham kebagian, terima kasih kembali. Ya, kita ke telepon lagi, kita sapa atau siapa? Halo Prompat, selamat malam.
1: Prompat, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Napi.
1: Iya betul, Kak Ilham.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya bajik ya.
0: Alhamdulillah bajik ya. Jadi malam ini.
1: Mudah-mudahan Cik Ilhamnya juga ya.
0: Hujan juga Cik di sana Cik?
1: Nggak.
0: Sudah hujan juga?
1: Belum.
0: Kemarin juga belum?
1: Belum.
0: Belum juga
1: belum
0: ya.
1: Belum kebagian Cik Ilham.
0: Iya, kita doa sampai mudah-mudahan hujan.
1: Rindunya ini rindu dengan hujan lah, kebangetan ya.
0: Iya, rindu berat Cik Juwang tuh.
1: Rindu berat.
0: Oke, kalau Bang Napi dewek pernah ke acara nikahan atau pengantin? Jingok yang pakai baju adat ini enggak?
1: Yang selalu datang ke kondangan tuh cuman di daerah kita ya. Tapi seperti biasa adat kita ya.
0: Adat kita itulah ya.
1: Hiasannya.
0: Sumsel.
1: Kalau yang Sumatera Barat bos kami itu yang laki-lakinya tuh orang daerah kami ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang ceweknya tuh di daerah Kerinci ya.
0: Oh, di situ.
1: Tapi waktu itu Bang Napi tak hadir di acaranya, tapi di jingak-jingak foto-fotonya ya.
0: Itu ya.
1: Hiasannya ramai banget.
0: Jadi banyak ya hiasan di pucuk palanya maksudnya tuh.
1: Adat Sumatera Barat itu ya.
0: Oh iya, kata Cek Nadia tadi, Suntiang.
1: Betul sekali ya.
0: Nyebutnya Suntiang itu.
1: Kalau Bang Napi kurang tahu nama-namanya ya. Tapi Bang Napi pernah jingak ya.
0: Oh iya, angka jingaknya
1: ya. Yang hiasan untuk ceweknya itu ya. Peran nian.
0: Benar, Suntiang itu kata Cek Nadia tadi itu.
1: Iya.
0: Oke lah kalau itu. Bang Napi, nah lagu daerah mana Sumatera?
1: Lagu dari Sumatera ya. Pilih ke Bacik lah.
0: Kita pilih ke Pailah Kalama itu. Salamnya mungkin Bang Napi untuk siapa?
1: Salamnya buat Nadia Sukabumi satu tadi ya. Terus juga Iwan sama Yeni di KTP ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbok Wati di Pemulutan. Ada juga Sahrul ya. Wapet ya.
0: Wapet juga.
1: Wapet juga. Boy Liwidaro ya. Terus ada siapa lagi ya? Cik Masito ya.
0: Oke.
1: Terus ada Bang Robi ya di Ramakasih ya. Bang Doni di Radial ya.
0: Yo.
1: Terus ada Mang Pen di Langkandalam ya. Mang Pen Gasing Laut.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada Mang Hendra Widodo ya. Pokoknya segala-gala baik ya.
0: Segala-galanya kene.
1: Segala-galanya kene. Yang lagi nengok ya. Kecuali selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Yuhu.
1: Selamat mendengarkan perempuannya bareng Cik Ilham. Semoga berhibur yang pastinya ya.
0: Iya, siap.
1: Untuk Cik Ilham, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itu baik Cik Ilham.
0: Yo.
1: Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Napi yang ada di Jagaraja, Kabupaten OI ya. Oke, ini lagunya juga sudah kita pilih ke ya, Bang Api ya. Kalau Bang Api pernah nyengok foto baik katanya tadi tuh, foto dari keluarga ya. Ada yang pakai baju adat Sumatera Barat dengan suntiang yang kata Cik Nadia tadi mancipice. Iya, di belakang Bang Api kita sambut lagi ada siapa? Halo, Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
2: Tembang Tanah Sumatera.
0: Sama siapa?
2: Sama Anggita Syilham.
0: Oke, Anggita di Sungai Lais juga ya?
2: Enggak.
0: Di Pusri ya? Dikit. Oh, maju dikit lagi sano.
2: Iya.
0: Sudah sampai ini apa? Kampung apa? Polrait apa?
2: Oh, Airut.
0: Belum ya?
2: Enggak lah, belum.
0: Oh, belum. Masih agak di sini dikitnya lagi, ya.
2: Tanggal Konel.
0: Oh itu, iya. Oke, kalau Cik Anggita Dewa pernah datang kondangan juga pengantinnya pakai baju adat dari provinsi mana tuh di Sumatera?
2: Palembang pertama ya, Iasan Gede. Terus tuh ini sih adat Jawa.
0: Adat Jawa Sundo. Tuh bukan Sumatera. Oh Sundo ya.
2: Ada dari Padang juga pernah.
0: Oh, Padang pernah juga.
2: Pernah.
0: Padang kan ada tiga kan, yang kalau kita lihat tuh ada suntiang, ada salua, sama si konyol lagi tuh kayak kain yang dijadikan kerudung, mak
2: itu
0: nah.
2: Cepala itu.
0: Ayo.
2: Enggak yang suntiang.
0: Oh, yang suntiang itu tadi yang banyak-banyak bunga-bunganya itu ya. Oke, tempat siapa Cek waktu itu Cek?
2: Tetangga sini.
0: Oh, tetangga.
2: Iya.
0: Kebetulan mau Padang.
2: Iya, aku tentang Wong Padang.
0: Iya ya. Kalau Ciham sama sih, baru pernah lihat. Kalau Padang pernah sekali tuh. Kalau yang apa namanya itu, banyakan Palembang. Lampung juga pernah Cik Ilham.
2: Nah iya, Lampung juga pernah. Pernah kondangin
0: itu ya?
2: Di era Pring Sewu. Masih Om DSI, ada yang pakai adat.
0: Coba macam mana tuh baju adatnya tuh?
2: Gitu Cik. Sama Cik Padang yang Cik tinggi-tinggi tuh pucuknya kan.
0: Iya benar.
2: Warna putih Cik dia tuh bajunya
0: itu. Oh itu modern ya.
2: Iya modern, bukan yang lama modern.
0: Terus kalau Cik Alham Jingga itu dari pihak keluarganya banyak pakai. Kalau kita tanjak kan iya, tapi dia mirip tanjak ya. Juga tambi, tapi tinggi mak itu nah tanjaknya tuh.
2: Iya benar.
0: Kayak lebih tinggi mak itu nah.
2: Ilalamun juga sih Cik, aku kira-kira aku belum sekolahan.
0: Wah, kelamunya ya. Inilah sudah, apa nih? Lah sudah tamat jauh ya sekolahnya ya.
2: Lah sudah tamat sekolah.
0: Oh, iya. Jadi aman dihitung belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu?
2: Puluhan tahun yang lalu.
0: Wah, lama ya. Iya, itu jadi jadi ingatanian ya pada saat itu.
2: Teringat sama sekarang.
0: Wah, itu ya.
2: Malah jadi nih Cak, jadi pengantin kecil yang tukang kipas
0: itu. Oh, pengantin. Jadi apa Cak Wong itu nyebutnya itu pagar pengantin?
2: Tidak, pengantin kecil.
0: Oh, jadi pengantin pake kecil.
2: Ada di sana juga.
0: Oh, yang duduk di pelaminan ya.
2: Iya, duduk di samping pengantin sambil ngipas-ngipas.
0: Wah, itu ya. Sama Cak Andra kaki baju adat mana kita tuh kaki? Sama Chandra kaget.
2: Nggak tahu.
0: Nggak tahu lah ya.
2: Kalau Cik Ilham ada tetap
0: sekayu gitu tetap.
2: Sekayu Cik mana baju?
0: Sumsel tuh lah, masih baju abang tuh lah.
2: Gede.
0: Aisan gede.
2: Ya.
0: Oke lah, mudah-mudahan Cik ya.
2: Mudah-mudahan Allah.
0: Iya, lagunya apa Cik gitu Cik?
2: Lagunya ya saman be Cik. Yang betina
0: ada tidak ya lagu Yasaman Aduh. Betinanya oke yang betina oke ada lagunya kita siapin ya terus salamnya buat siapa tuh
2: salamnya untuk gala-gala bes sudah malam cukup
0: itu ya
2: iya sudah aku nak untuk siapannya selamat bertugas balenya hati-hati ya
0: oke Cek.
2: Selamat bertugas ya,
0: salam. Amin. Waalaikumsalam Cik Anggita yang ada di Pusri ya. Terima kasih buat teleponnya. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Di belakang Cik Anggita yang kartunya pernah jingo adat Lampung sama adat Sumatera Barat dan termasuk Sumsel juga ya yang pernah dilihat mancipice. Di belakangnya Cik Anggita kita sambut lagi ada siapa? Halo, perempat selamat malam. Oke, kelamaannya silakan dicoba kembali Mancabicia 351656. Ini kita masih angkat ke teleponnya di menit ke 10. Ini melangkah dari jam 22 malam. Jamaah ini Mancabicia mungkin sudah bersiap-siap juga ini bakalan ke singgasananya. Wah, di mana yang singgasananya itu mungkin di kasur sampai monitor di Promat MM Palembang, dengar ke lewat handphone di aplikasi RRI Digital atau bahkan juga yang lewat radio kita di 88,4 MHz. Pokoknya di manapun itu kalau ngomongin soal pengantin itu pasti kita tuh akan tajub tuh lah Mancabicia. Dia nama kayak baju ada dari provinsi manapun kita pasti akan terpana mata kita melihat baju-baju adat yang sangat luar biasa. Lagi di belakang Ciang kita tadi, coba kita sambut lagi ada siapa. Halo Sumsel, Sumsel lagi. Halo Permat, selamat malam. Oke lah mua, ini lagu Bujang Tua ini biasanya ya. Bujang Tua Cacu belum pernah ya makanya ya. Kayak didoakan mudah-mudahan ada kesempatan, ada ya ada jalannya lah emang cepet-cepet ya. Oke, dan kita coba ke WhatsApp Dukin. Ini juga sudah ada yang bergabung. Ceil, wah langkah Ceilnya ya. Cegun, ayo. Cegun apa kabar? Ini yang ada di Betung ya, sudah lama tidak bergabung. Ini cuma ngetik Ceil bye nih katanya. Mudah-mudahan Cegunnya juga sehat ya. Dan juga selamat malam yang sudah nangkring di WhatsApp kita juga. Halo? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Simon.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Cek Simon pribadi.
3: Iya, oke, benar.
0: Oh ya, belum tidur ya?
3: Ini baru sudah kemek tadi.
0: Hah?
3: Kemek.
0: Lah, terkejajai lagi, lah bangun lagi ya, bahasa sekayu.
3: Kalau kemek, tidak.
0: Apa tuh, makan? Iya, lemak lah ya. Iya,
3: belau. Iwan tongkol itu lah.
0: Wah, wow, caknya ya.
3: Iwan tongkol sambel itu saya lah.
0: Mau dibikin sambel.
3: Iya, beli.
0: Oh, langsung jadi beli.
3: Oh, langsung beli.
0: Ngapa tak bikin dewe?
3: Alam beli sudah jadi.
0: Nah itu ya.
3: Dewe itu saya lah
0: kan.
3: 14.000.
0: Wah, wow, itu ya. Cuma jadi sikok 7.000 sikoknya.
3: Hah?
0: Sikok 7.000 artinya.
3: Iya, 7.000.
0: Oh, boleh lah. Lauk ya, alhamdulillah. Ilham.
3: Lemak itu bumbu yang cukup.
0: Itu ya.
3: Iya.
0: Lemak lah.
3: Oh, udah padang.
0: Oh, udah padang. Yo. Caknya lah kenyang, Cek ya.
3: Hah?
0: Caknya lah kenyang.
3: Udah kenyang ini. Cukup santai, susah
0: ya. Oke, kalau Cek Simon Dewe pernah datang kondangan, juga pengantinnya pakai baju ada daerah mana tuh? Provinsi yang ada di Sumsel, yang ada di Sumatera.
3: Sumatera Selatan.
0: Oke, yang di Sumsel ya.
3: Banyak.
0: Hmm.
3: Pakai kebaya dia.
0: Sumsel pakai kebaya. Baju iya, kurung enggak?
3: Kebaya ya mau sih lah.
0: Itu ya.
3: Iya, aduh, pakai ini ya putu. Enggak salah. Kain songket itu sih lah.
0: Songket lamu itu ya?
3: Iya.
0: Oh, iya. Siapa yang nikah waktu itu?
3: Hmm? Kalau daerah-daerah dusun itu kain batik-batik itu sih lah, begitu banyak.
0: Ma itu ya?
3: Iya.
0: Lah juga ciri khasnya. Oh, iya.
3: Baju kebaya, selendang, ada selendang di sini.
0: Oh, iya, Cak ini. Ini aku. Yang zaman dulu itu ya?
3: Lah, iya, zaman dulu. Betinonya pakai kain itu, kain cak batik itu silam.
0: Gak tahu itu, batik lama itu.
3: Itu ya, betul. Kenapa itu? Apa yang tenunan itu, Cil? Apa ya?
0: Tenun songket.
3: Nah, songket lama itu lah.
0: Iya. Oke. Lagunya apa Cek Simon malam ini?
3: Lagunya?
0: Mm-mm.
3: Lagu apa kita nih?
0: Kita lagu Sumatera ini.
3: Oh, lagu Sumatera ya? Ini boleh tak?
0: Gimana?
3: Itu lagu Seroja ya, baca tak?
0: Seroja itu Melayu Deli itu. Tapi bukan Melayu lagu daerah Deli. Itu termasuk iyo.
3: Tidak masuk di Padang apa?
0: Bukan, kalau Padang.
3: Tidak masuk ya?
0: Tidak masuk itu.
3: Oh, lagu ini becek?
0: Iya.
3: Ah, lagu apa? Itu Sumatera Barat itu lagu itu,
0: Cek. Yang mana?
3: Yang lagu Seroja tadi.
0: Mudah, itu lebih ke lagu Melayu Deli itu, Cek. Itu, bukan ya? Lagu daerah, bukan itu.
3: Ini gue, Cek. Joget Anak Tiung.
0: Joget apa?
3: Joget Anak Tiung.
0: Joget Anak Tiung. Lagu daerah mana itu?
3: Daerah Melayu.
0: Mirip-mirip Cek tadi ya.
3: Oh, lain
0: ya? Iya, itu masuk Melayu itu, Cek.
3: Lagu ini, Cek. Dari Gimana Victor Tabarannya?
0: Nah, Victor tak apa-apa yang mana?
3: Nah, gimana Victornya nyanyinya?
0: Iya, apa judulnya?
3: Coba naik panggung dulu, Victor.
0: Oke, judulnya apa, Cek?
3: Judulnya Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore,
3: iya,
0: coba.
3: Iya, dari Victornya.
0: Itu ya.
3: Iya.
0: Katik kalau Victor nyanyi lagu itu, Cek. Ini adonyo aku nanti jawabmu, ada juga. Iya, bukan itu, bukan Victor itu. Kalau yang lainnya mana yang ado, Cek?
3: Oh, yang ado,
0: Be. Apa kita pilih ke, Be?
3: Gitu, lagu ini, Be. Hai, lagu apa lah. Ini, Be. Nah, bingung aku masuk. Biarlah, ini tadi, Cek. Seroja tadi, betino,
0: eh. Seroja itu bukan lagu daerah itu, Cek. Kan tadi sudah Cek Alam jawab. Kita pilih ke, Be, Cek, ya.
3: Bukan lagu yang tadi, ya. Yang di Abang Sore tadi.
0: Iya, itu juga bukan. Itu bukan lagu daerah itu. Iya.
3: Apa ya?
0: Kita pilih ke Bella ya.
3: Ini Be, lagu ini Cek. Lagu dari Victor Tabarat juga Cek.
0: Oke lah kalau betul. Terima kasih Cek Simon. Lagunya ini coba kita pilih ke yang Victor Huta Barat ya, yang paling mandaru salam beda apa boleh ya, payulah. Terima kasih Cek Simon sudah bergabung. Dan macam Cek, kita coba ke lagu Dukin. Ini dari Bang Napi yang tadi sudah request. Ini kita pilih ke Bang Napi, ada lagu Juada Urong. Dari daerah Muara ini ya, kita simak sama-sama.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali mancebece untuk di Tembang Tanah Sumatera. Kita terima kembali 351656. Halo Prompat, selamat malam.
1: Prompat, selamat malam.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Sama di Gasing,
0: saya. Iya, Mang Pen ya.
1: Iya, Mang Pen Gasing.
0: Mang Pen Gasing, apa kabar?
1: Baik.
0: Kalau di Gasing itu ada pasar ya, dekat jembatan itu, Cek?
1: Ada.
0: Tiap hari atau itu kalangan itu?
1: Hah?
0: Pasar kalangan atau pasar tiap hari itu?
1: Kalau mingguannya hari minggu,
0: pasar. Iya.
1: Cuma kalau tiap pagi wae yang biasa wae.
0: Yang biasa wae tuh enggak terlalu ramai maksudnya tuh.
1: Iya.
0: Cek itu ya. Oke, lesunnya Cek ya malam ini, Cek ya.
1: Memang bawaannya.
0: Oh, memang bawaannya nian mak ini. Iya. Oke, kalau Mang Pendewe pernah nyingok pengantin dengan baju adat dari provinsi mana di Sumatera, Cek?
1: Yang di Palembang Tula ya, soalnya
0: aku. Palembang Tula ya?
1: Iya.
0: Jadi belum pernah nyingok pengantin dengan baju adat provinsi lain?
1: Belum.
0: Mudah-mudahan gak ada kesempatannya, Cek ya?
1: Iya, kapan-kapan nih kalau ketemu.
0: Iya, mudah-mudahan dah ya.
1: Iya.
0: Entah siapa. Oke, Mang Pen lagunya lagu apa nih? Lagu Sumatera?
1: Dari Padang, Pak
0: Cak. Iya, boleh. Yang mana tuh?
1: Lagu Cinan Banah.
0: Cinan Banah ini ada kalau gak salah. Kita siap ke Mang Pen ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa tuh?
1: Yo, salamnya buat Galo-Galo, Be.
0: Mm-hmm.
1: Yo, keno malam ini kan.
0: Nah, itu jadi ya.
1: Keno Galo.
0: Keno Galo, Rato.
1: Rato, dari A sampai Z, ke A.
0: Mm-hmm.
1: Yo, itu, Be.
0: Oke.
1: Yo, buat sama Cik Ilham kan?
0: Mm-hmm, sama Cik Ilham ini.
1: Yo, buat Cik Ilham, terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Pen di Gasing Laut. Terima kasih lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Lagu Cinan Bana, lagu daerah Minang ya. Oke, di belakangnya Mang Pen kita sapa lagi ada siapa? Halo Tembang Tanah Sumatera, selamat malam.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dikecek-kecek Cek, volume radionya Cek.
2: Oh iya.
0: Iya. Oh masih itu bedenging ya. Dikit lagi caknya. Oke, ulalah mau tak masuk cak ya?
2: Iya mang, mandol mang Ilham.
0: Iya benar.
2: Ini kita
0: mang
2: di rusun.
0: Iya, di rusun?
2: Iya.
0: Rusun mana tuh?
2: Di rusun di 24 Ilir.
0: Oh bukan rusun Kasnariansa bukan?
2: Bukan.
0: Iya 24 Ilir. Oh iya rusun yang di situ.
2: Iya.
0: Jadi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Cek Dewe asli mana tuh?
2: Aslinya. Aduh, Cek emang Ilham coba asli mana juga.
0: Ini bedenging ini nah. Dikit lagi coba Cek volumenya Cek.
2: Dikit lagi.
0: Iya, masih bedengung gitu di sini. Oke, nah ini agak mendingan. Oh, masih.
2: Masih.
0: Kalau Cek nebaknya ini mungkin ada kalau dari Sumateranya lebih ke ini ya, kayak Kumring mungkin enggak?
2: Tidak, mang asli loh, Sumatera Barat.
0: Oh, Sumatera Barat. Pas nian ini.
2: Sama Cek Nadia.
0: Oh, Cek Nadia. Kalau Cek di daerah mana tuh, Sumatera Baratnya?
2: Oh, di Pariamannya sama Cek Nadia juga.
0: Wah, sekampung ya.
2: Iya.
0: Beda
2: kampung.
0: Oh, beda kampung, tapi sama-sama Pariaman itu tadi.
2: Pariamannya.
0: Iya. Sudah lama enggak balik ke Padang?
2: Iya, Cak Mano ya, karena rumah sini jadi jarang
0: balik Padang. Lebaran mungkin enggak?
2: Iya, ada balik. Soalnya ada ibu di Padang kan?
0: Oh, masih ada orang tua di situ.
2: Masih.
0: Kalau Padang tuh nyebut

0: Ibu tu apa?
1: Ibu-ibu tu lah.
0: Oh, tetap ibu tu lah.
1: Iya, kami panggil ibu. Kalau nanti akan panggil umi, ada panggil ama.
0: Iya, kalau kami
1: kita panggil ibu.
0: Cik Ilham dah ditanya, panggil apa?
1: Iya, panggil apa?
0: Panggil uma.
1: Panggil uma,
0: Iya. Jadi, kalau di Padang tu memang ada tiga ini cik, hiasan untuk pengantinnya ya, yang betino.
1: Apa?
0: Ada suntiang, ada saliak apa nama tadi?
1: Suntiang, apa nama lupa.
0: Saluyak apa cik Nadia tadi ya? Kalau cik dewe artinya dulu nikahnya pakai adat Padang atau Sumatera Selatan?
1: Adat Padang lah.
0: Adat Padang. Apa sih yang membedakan Padang dengan pakaian adat lainnya, spesialnya Padang tuh cek, kita pengen tahu.
1: Ya karena di Padang pakai suntiang kan. Itulah.
0: Itu kalau tidak salah Padang tuh pelaminannya kayak ada ini cek, kain-kainnya mah itu ya.
1: Iya.
0: Makin dalam mah itu dak.
1: Iyalah kali.
0: Lupa cek ya. Soalnya lamunian caknya tuh ya.
1: Lamunian tidak nyala lagi.
0: Fotonya lah hilang apa? Masih disimpan ya. Iya, jangan dihilang ke.
1: Iya, udah boleh dihilangin. Sampai dua pun masih di acak nyok-nyok.
0: Supaya anak cucu kaget tahu cek ya. Ternyata nenek aku atau apa nyebutnya? Kalau Padang tuh nyebut nenek tuh apa?
1: Mak Wo.
0: Bukan ini. Bukan puyang bukan.
1: Sekarang ni lah keren mah, ngado yang panggil oma. Wah,
0: itu ya.
1: Yo, ada yang nenek ada juga, ada yang makwa ada juga.
0: Makwa do. Tapi aslinya nian apa tuh?
1: Aslinya panggil makwa selama.
0: Makwa. Cuman ngomong-ngomong ini sama cek siapa tadi?
1: Cek Ita.
0: Cek Ita.
1: Iya.
0: Bukan cek Ita Sungai Lais bukan ya?
1: Bukan.
0: Ayo.
1: Yang di Rusun.
0: Oh, yang di Rusun. Oh, ada kembaran juga akhirnya cek Ita ya, sama-sama cek Ita.
1: Iya,
0: yang lain
1: ada juga kan cik Ita. Ada, iya. Sudah kami ketemu.
0: Alah, sudah?
1: Sudah.
0: Oh, iya, senama nyebutnya ya, tuh.
1: Namanya sama.
0: Namanya sama, sikok wong Padang, sikok wong Sungai Lais.
1: Iya.
0: Tapi sama-sama hobi makan rendang itu caknya.
1: Iya.
0: Cik juga pempek caknya lah, sudah hampir tiap hari juga ya.
1: Ya, iya lah.
0: Apalagi? 26 miliar tuh, waduh tempat nyonian itu.
1: Iya, banyak pempek galau itu.
0: Sampai ke malam ini banyak cek yang jual pempek ya?
1: Masih cek.
0: Ada yang 24 jam bahkan itu.
1: Aduh,
0: itu cek. Pokoknya
1: kan itu pempek galau jual.
0: Iya, 1000-an, ada 800 sih kok.
1: Aduh, memang nian.
0: Tergantung gitu tuh lah, ngawak duitnya berapa banyak dah ya.
1: Iya nian.
0: Ayo, milih yang mana.
1: Kalau banyak duit puasnya makan.
0: Iya, itu tadi. Oke.
1: Kami sudah ketemu. Alhamdulillah kali ini.
0: Lah sudah ya?
1: Sudah tempat Cik Neneng itu kan.
0: Iya apa?
1: Iya.
0: Kok Cik Ilham lupa ya? Tahun berapa itu Cik?
1: Hah?
0: Tahun berapa itu?
1: Ya memang agak lama juga Cik Ilham. Tapi belas tahun lah Cik.
0: Oh iya ya? Ini salah Cik Ilham gak tanya. Bukan Cik Ilham yang ini.
1: Iya lama.
0: Emang acara apa waktu itu?
1: Ada kami main deh sana ada punya ada Cik Ilham.
0: Iya.
1: Sama ibu masih
0: tahu kan? Coba cak mana cak Ilham ciri-cirinya kita tanya beda wong.
1: Tapi lalu po juga.
0: Oh lalu po juga. Lalu po tapi masih ingat.
1: Iya masih ingat. Ingat dikit-dikit.
0: Iya mak mana dikitnya tuh coba.
1: Oke ganteng.
0: Oh wow, bukan saya lagi singonyo ya. Baca nih yang ini dah.
1: Iya.
0: Agi cak Ita nak lagu apa? Ini lagu Tanah Sumatera nyo.
1: Ah jelasnya lagu Sumatera Barat. Ada risau di penantian,
0: Mam. Risau di penantian. Wah, caknya. Ini ya risau dengan menanti siapa kita, Cek?
1: Seseorang.
0: Udah gitu. Enggak tahu bae.
1: Udah gitu
0: mesti nilah. Oh, mesti nilah, enggak ada risau artinya tuh kan. Risau di tanah penantian.
1: Risau di penantian.
0: Ada cek lagunya. Kita siap ke
1: penyanyinya Loli Asir, Bang. Dikirim untuk kesadunya Celam. Untuk kesadunya, Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama malam, sama beristirahat. Untuk Bang Ilham, sama bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Risau dalam penantian. Ini ada darinya Nabila sama Aprilian. Loli Asir ya. Oke. Kita siap ke Cik, lagunya sudah ada. Terima kasih untuk Cik Ita yang ada di 26 miliar. Dan Cak Nyoman, cek, cek, kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita ya. Untuk di Tembang Tanah Sumatera. Ini Cak Ilham pengen sapa lagi untuk yang tadi sudah bergabung, sudah masuk. Ada Mang Akbar, ada juga Mang Adi, ada juga Bica Ita, Cak Nadia, Mang Napi, Anggita, ada juga Lara, ada Mang Gun, ada juga Mang Pengasing, Cak Simon, Cak Ita tadi yang sudah bergabung juga. Cak Ita Sungalais tadi sudah juga ya, sudah kita sapa juga tadi teman Cak Bica. Baik, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Lagu-lagunya juga sudah Cak Ilham siap ke, yang belum kita rengek ke, dan untuk Mang Cak Bica yang belum sempat untuk ikutan gabung di kesempatan malam ini, insya Allah di minggu depan kita masih sama-sama untuk di Tembang Tanah Sumatera Manca Bica ya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah mantap ke siaran frekuensi Manca Bica di Perempat FM Palembang, karena Cak Ilham bakal tetap ngerengek ke lagu-lagu untuk menemani waktu istirahat Manca Bica sampai jelang kaki di jam 24 malam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulau. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik dulur-dulur, kalau ngomongin soal kesuksesan ini tentunya segala uang pasti punya impian pengen sukses ya Manci Bece. Tapi yang lebih penting itu bagaimana cara kita untuk meraihnya Manci Bece. Dan di era saat ini kita harus punya trik atau kiat untuk bagaimana sukses di masa kini Manci Bece. Kiat sukses masa kini menurut kombinasi dari grow mindset, eksekusi cepat dan juga kecerdasan finansial. Ini tentu bukan lagi menunggu modal besar atau kesempurnaan. Yang pertama itu pola pikir atau mindset gitu itu tadi Manci Bece ya. Eksekusi dipocu perfeksionisme yaitu mulai dengan apa yang ada be. Nah rencana sempurna tanpa aksi kalah dari langkah kecil. Dan selain itu buang mental kita sebagai people pleaser yaitu berani berkata tidak dan juga fokus pada prioritas masa depan. Dan membentuk pola pikir gelas kosong, rendah hati dan juga terus mendengar. Ini meski merasa paling tahu kayak itu namanya CPC ini tentu sangat penting juga ya. Dan selain itu juga setelah mindset kita coba ke keuangan dan juga bisnis. Ya mengenai modal utama kenaikatan secara persentase itu ada 73% pengusaha sukses mulai dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Dan selain itu literasi finansial, pahami dulu dengan budgeting, catat arus kas, serta bedakan aset dan juga liabilitas ya. Ini sangat penting juga Manci Bece. Selain itu juga kita belajar mengenai berbayar atau spesifik. Nah investasi ke waktu atau dana pada workshop atau pelatihan yang bertarget selain konten gratis. Kayak itu namanya CBC ya. Dan selain mindset dan juga keuangan sama bisnis, akses dan juga pengembangan dalam diri kita juga sangat penting. Mengenai kemandirian tinggi, latih kemampuan beraktivitas dan juga bekerja mandiri atau solo working. Ini akan menjadi kurasi mengenai pergaulan. Nah dekati network dengan rekam jejak positif, jauhi toxic environment. Dan selain itu kita terapkan disiplin konsisten. Nah rutinitas produktif harian ini mengalahkan motivasi yang sesat. Dan selain itu juga Manci Bece insya Allah kalau kita sudah menjalankan ikhtiar dan kiat-kiat yang tadi juga sudah sedikit Cilam sampaikan, insya Allah ya kita bakal lebih ada arahnya kayak itu nama Manci Bece. Mengenai mengejar kesuksesan itu tadi. Oke, dan 26 menit pelanggan dari jam 23 malam. Masih di 88,4 FM Rompat Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dengan lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan. Sampai jelang tuntas di jam 24 malam.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: yung sepoy-sepoy.
1: Yeah, it's beautiful. Yes, yes. I like.
2: Pokoknya, Mister, dari sini terlihat keindahan sungai. Jadi, waduh, gimana sungai mau bersih? Buang sampah di sungai.
0: Makan, Pak. Halo, Mister. Pasti turis asing nih. Wah, kota ini ramai ya dengan turis.
2: Kalau cara kamu begini, mana maju wisata di kota ini? Buang sampah sembarangan.
0: Oh, jadi harus dikumpulin ya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Pak, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, Pak, ya.
2: Bagus. Nah, gitu dong. Bersama-sama menjaga lingkungan, bersih sungai kita. Kebanggaan bersama.
0: Yah, apes. Buang sampah satu, mengutin sampah sekarung.
3: Peduli itu perlu agar tercipta kebersihan lingkungan kita.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita.

0: dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Nah, ini dia, sekolah lagi. Bang Jek, kamu di

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya Malam.
2: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami merewangi Mancik Bicek untuk di kesempatan kali ini di Senin tanggal 21 September 2026. Dan juga kami nak undur diri dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Kami ngucap ke terima kasih atas minat dengarnya dan sampai ketemu besok di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Kulo Cilham yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

udara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dodol Rimal Pemberado. Kembali menyapa Cek Ewan di Sriwijaya Pagi edisi Selasa 22 September tahun 2026. Untuk tinjauan acara hari ini ialah ada hikmah pagi pengajar Al-Quran Surat Al-Azab ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh almarhum Kyai Haji Aman Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5 lewat 15. Dan akan ada renungan pagi bersama Ustadz Andre Pinturi, MQI, dengan topik manusia sebagai khalifah untuk menjaga bukan pembakar, taubat ekologis kembali menjaga hutan. Dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema layanan siaran UMKM sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ada informasi sedengar dan masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke Anjang Sana masih dengan tema yang sama yaitu layanan siaran UMKM. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan masuk ke segmen obrolan komunitas. Sekian tinjauan info program untuk hari ini di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Berikut kami putarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 45 sampai dengan 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, saatnya kita masuk ke segmen Hikmah Pagi bersama Ustadz Andre Pinturi, MQI. Ini untuk gelar selanjutnya, mohon maaf Ustadz, tidak bisa disebutkan karena tidak tahu cara macam cak mano. Bukannya apa-apa ya. Dan topik hari ini ialah manusia sebagai khalifah untuk menjaga bukan pembakar, tobat ekologis kembali menjaga hutan. Sudah hadir di studio bersama kami langsung live. Jadi kalau misalnya ada dulur yang ingin bertanya, silakan ke 0711-351-656. Silakan Ustaz materinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haikum jami'an tahiyatul Islam. Tahiyatul min ahli al-jinan. Salamun qawlam min rabbir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pendengar Pro 4 RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan serta meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sempat sehingga dapat mendengarkan Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada sanjungan alam. Semoga Allah selalu curahkan kepada sanjungan alam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa dari alam yang terang benderang, masya Allah tabarakallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sampai yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pro 4 RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas suatu tema yang sangat luar biasa, yaitu manusia sebagai khalifah untuk menjaga bukan pembakar, taubat ekologis kembali menjaga hutan. Kalau berbicara mengenai hutan, mengenai tentang lingkungan, tentunya itu akan ada objek, yaitu makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup itu di dunia atau di bumi, ya. Allah menciptakan udara yang sejuk yang kita hirup, ya kan? Oksigen. Allah menciptakan air yang akan kita minum, akan kita konsumsi. Ya, lalu Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah menciptakan manusia di bumi? Nah, gitu kan. Allah menciptakan manusia di bumi tidak lain dan tidak bukan, hanya ada dua. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu menciptakan seorang khalifah di bumi. Jadi ayat ini mengingatkan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 ini, Allah mengingatkan kita bahwa manusia itu bukan sekadar makhluk, makhluk yang tinggal di bumi, ya, bukan hanya makhluk yang tinggal di bumi, tetapi manusia diberi amanah, ya, diberikan amanah untuk menjadi seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Khalifah itu berarti manusia bukan bebas untuk melakukan apa saja yang terhadap bumi. Jadi kalau bahasa Palembang itu kendak-kendak dio. Nah, kalau dalam bahasa Palembang itu kendak-kendak dio itu tandonya sesuka hati dia untuk melakukan apa yang dia suka. Justru sebaliknya. Khalifah itu artinya makna amanah. Nah, ya. Khalifah artinya amanah, pengganti. Jadi kita ini diciptakan di bumi ini diganti. Dulu penghuni bumi ini malaikat, para jin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti keduanya dengan manusia. Ya? Maka kalau manusia disebut dengan khalifah, muncul pertanyaan yang sangat logik di otak kita. Apakah kita sudah menjadi khalifah yang sebenar-benarnya khalifah? Khalifah tadi apa? Menjaga bumi. Nah, melestarikan lingkungan. Dan apakah kita juga termasuk jadi penyebab rusaknya bumi? Nah, ini logik kan? Kita bisa menjawab dengan akal. Ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan. Yo, itu yo. Banyak tuh Palembang nih. Kalau diomongi, jangan ke hutan. Rumah wong be pacak dibakar. Ya? Jangan hanya dilihat dengan lingkungan. Ya? Ini semuanya adalah persoalan akhlak. Ini akhlak. Ya, tentang yang kita bahas ini tentang akhlak ngapo? Karena Islam ini ngajar ke kita bahwa manusia bukan hanya apa? Bukan hanya dengan Allah dan sesama manusia. Tapi manusia hidup berdampingan dengan alam, dengan hewan, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan alam semesta. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat kerusakan, kata Allah, di muka bumi ini kalau Allah lah baik ke. Nah, sekarang ini kira-kira lah baik belum bumi ini? Jawabannya apa? Belum baik. Ngapo ketika Allah nak ngejek hujan eh? Ketika Allah nak ngejek hujan kakek manusia masih nak makan hutan. Apa kata Allah kakek? Untuk apa aku nak ngejek hujan dengan manusia ini? Kakek besok bakar hutan lagi. Ya kan? Nah, yang ini itu dari ayat kita baca tadi, jangan buat kerusakan itu bukan berarti dunia ini milik kita, bumi ini milik kita. Jangan mentang-mentang bayar pajak sekendaknya. Ya? Eh? Bumi ini adalah khalikullah, ciptaan Allah, ya. Jadi bumi itu ciptaan Allah. Kenapa ciptaan Allah? Kita cuman bisa menyempat ke diri di sini. Kalau lah ba'da selesai, selesai. Kalau waktunya lah habis, selesai. Jadi kita pacak manfaat ke jadilah. Kelola jadilah. Ya, lalu kenapa ketika hutan dibakar sengaja misalnya menimbal kerusakan soal lingkungan ya paling sering. Pohon hilang banyak. Maka timbul penyebabnya, udara tercemar. Udara yang kita hisap ini sesek-sesek. Teko Bu Aji tuh kalau ngomong, aku nih dari kemarin nak ngomong dengan pemerintah ini, tapi napas aku sesek. Nah, cak itulah. Ya, cak itulah dengan manusia biasa sesek, apalagi dengan yang lain. Binatang, tumbuhan segalanya. Ada hewan kehilangan habitat, ini gak ada aku jingo, ulo terkering. Segala hewan mati di hutan itu gara-gara tangan manusia. Lalu ada masyarakat yang terganggu, ada masyarakat yang terganggu apa? Masyarakat itu tidak bisa melakukan aktivitas sesuai apa yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan apa yang diberikan Allah tugasnya, berhentilah jadi manusia. Ngapo? Kita jadi manusia ini lah baik-baik diciptakan untuk jadi khalifah. Jadi kita jago. Ya? Yeah? Jago lingkungan. Ya, yeah? Jago lingkungan itu bukan sekedar untuk aktivitas kita tiap hari tidak. Jago lingkungan juga termasuk dari amanah agama kita terhadap agama kita. Ya? Yeah? Jadi jago lingkungan terhadap amanah kita. Jago itu. Dijago, jangan cuman kita apa ya? Sekadar melaksanakan aktivis kan tidak, tapi dijago. Karena ngapo? Kita khalifah. Ya, yeah? Kita khalifah. RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping tema ini kita membahas taubat. Lalu apa Ustaz kaitannya taubat dengan lingkungan ini? Aku tidak pernah dengar katanya taubat ekologis. Taubat apa itu Ustaz? Taubat ekologis itu kita taubat untuk ngerusak dunia. Nah, itu. Itu taubat. Jadilah, jangan lamo-lamo kita ngerusak dunia nih. Jangan lamo lah, lamo-lamo. Hidup cuman berapa saat, hidup cuman berapa tahun, tapi kita tidak menyiapke, tidak memanfaatke sebaik-baik mungkin. Yeah? Ada galak budak bertanya sama aku, Ustaz, cak mana latat biar sungai Musi itu katik sampah masuk ke buaya, tak katik lagi mau nak nekat sungai itu? Katik lagi nekat sungai itu, ngapo? Takut! Ada sebabnya mati. Nah, uang yang buang sampah tu bunuh kita mati pelan-pelan. Ngapo, Ustaz? Banjir gek dateng. Atik lagi banyu yang bersih. Ya? Yeah? Apalagi lingkungan. Berhentilah bakar hutan yang tak berjelasan itu. Ya? Yeah? Maka taubat ekologis ini kesadaran kita bahwasanya kerusakan lingkungan harus dijawab dengan perubahan perilaku. Jangan cuma tahu gitu pacak ngomong, "Uy, kau nih jangan bakar-bakar." Tidak, pacak. Kita nih nah, berbuat. Ya, yeah? Kita ini berbuat. Laksana ke. Jangan nyala ke wong lain. Kau ini nah makar hutan tidak bisa. Kita nih kelu diri dewek dulu, diri kita sendiri nih nah. Introspeksi diri dulu sebelum nah, ngejuk uang tahu lah, ngejuk uang tahu, ngejuk uang lain yang lebih tahu, dah, ya? Yeah? Apa coba yang bisa laku kagar atik kerusakan muka bumi ini? Bukan cuma nak ngelubai, Allah seseknya napas aku ini, oi, cuma ngelubai, ngelu tak bersudahan singgonya. Itu dak katik manfaat, tapi tanyo cak mano biar aku ni jadi solusi. Apa solusinyo? Adalah himbauan pakai masker jadilah meloi. Jangan sampai kamu sesek nyalahi pemerintah. Pemerintah lah ngejuk himbauan pakai masker misalnyo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk berbuat baik. Nah, untuk berbuat baik pada makhluk hidup. Jadi Rasulullah tuh ngajar ke kita nih juga untuk berbuat baik kepada makhluk hidup, bukan hanya ibadat. Kita jaga lingkungan ini nah. Perintah Rasulullah juga laksana ke. Nanem dapat amal, merawat dapat amal, jaga kebersihan dapat amal, tidak merusak dapat amal, jadilah. Agak kamu ditanya, oh, di sana gek. Ngapo itu eh? Kemarin tu aku idak nanem. Ngapo lah aku kemarin idak nolong pohon ini. Dijingok ke galo kakek. Tumbuhan yang berjerit dijingoki. Sedekah yang paling ringan itu sedekah pagi hari. Siram tanaman. Cari tanaman yang kering lah nak mati sekarat itu. Siram. Pagi jangan siang mati siang. Pagi hari. Nah siram. Itu sedekah kita. Agi makhluk hidup yang kita anu ini nah. Contohnya tanaman bakal apa? Bakal ngenjuk doa. Ya Allah aku nina dinjuk oleh si Fulan bin Fulan ini ngenjuk aku. Ngenjuk apa? Ngenjuk banyu biar aku hidup. Akhirnya aku hidup ya Allah. Dengan tolongan pertolongan dia tadi. Nah ini itu sebab apa? Sebab karena kita punya kesadaran melihat suatu lingkungan yang akan terjadi keresahan apabila kalau lingkungan sudah hancur berhenti, tidak bagus lagi. Pernah nangisi kemana itu eh? Ke dusun-dusun. Yang ana harap ke apa dia dusun itu? Pengen udara yang sejuk. Pas sampai sana, la haula wala quwata illa billah. Tidak sesuai ekspektasi nih. Ngapo? Hancur. Aku pengen nyingok sawah yang ijo-ijo itu hancur bademir. Ku tanyo ngapo? Ini ta ngapo? Masyarakatnya ini lagi dak mood bertanam-tanam. Noh kataku. Ada pulo bermood-mood untuk bertanaman itu. Sayang punya tanah sebesar berapa hektar tidak dimanfaatkan. Manfaatkanlah sebaik mungkin hidup kita ini yo. Yo. Beri ke udara yang sejuk walaupun kita tidak bisa sedekah. Dengan apa? Jago lingkungan. Kurangi limbah sampah. kurangi segala hal yang membuat Allah marah. Dhaharul fasadu fil bahri, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kanu ngapo? Allah lawanti-wanti dengan manusia ini. Malaikat telah takut-takut katanya, aku ya Allah, kalau agak yang kau cipta ketung ngerusak bumi ya Allah. Lalu Allah kata ke Ida malaikat, ini agak jadi khalifah, khalifah kamu. Dulu cantik bumi ini, luar biasa indah. Ya, luar biasa indah, tapi ketika manusia diciptakan hancur. Eh? Ngapo manusia pertama belang hancur ke? Ngapo ada kerusakan? Nabi Adam sama anak-anaknya hancur pulo, Qabil Habil bebala pulo. Pertama kalinya manusia dicipta ke, ada kerusakan. Kano ngapo? Kano betino. Betino inilah banyak nyebab ke? Tidak cak itu. Kano ngapo? Karena kita manusia itu insan yang biasa. Makhluk yang diciptakan dari segumpal tanah, nah, segumpal darah dari tanah, nah itu diciptakan gitu nih. Kita makhluk ino kalah, anu jin dari api, malaikat dari cahaya, kita dari tanah, bawah tijak-tijak uang gitu nih. Tapi kadang kita merasa yang paling tinggi, paling sombong, kadang tidak beradab, paling banyak jabatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir, kalau kita pernah berbuat salah dengan wong, apa yang kita lakukan? Minta maaf. Begitu pula kita dengan lingkungan. Kita nih ada rasa maaf. Lingkungan tuh kalau pacar ngomong-ngomong, dia kamu nih tidak bener nian. Ngapo? Aku nih hidup, kamu buangin sampah samping aku. Tercemar lingkungan, banyak lalat, banyak limbah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai khalifah, jagolah bumi baik-baik. Kan ngapo? Kita adalah yang dipercaya Allah. Dipercaya Allah untuk melakukan aktivitas di dunia ketika ada waktunya. Kalaulah mati, tidak bakal berguna jabatan, pekerjaan, segala macam. Kayak kita bahas di minggu depan dengan tema yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin saja dapat saya sampaikan, waktunya sudah habis. Jadilah jangan lama-lama, kita ketemu lagi di pekan depan. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita dengarkan bersama materi dari Ustadz Andre Pinturi tentang tobat ekologis, Ustadz ya. Semoga ini bukan hanya tentang menyesali kerusakan yang telah terjadi, tapi juga tentang kembali menjaga dan memperbaikinya. Semoga apa yang kita dengar ke ini bukan cuma jadi pengetahuan, tapi juga jadi pengingat untuk kita praktek ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya Yohan pamit undur diri dari Hikmah Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz yang sudah hadir di studio pada pagi hari, subuh ya, subuh hari ini Ustadz ya. Terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yowan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah bikin rumah yang merupakan tradisi masyarakat Betawi sebelum membangun rumah yang dianggap sakral. Ritual ini berkaitan dengan perhitungan hari baik, arah bangunan, serta keselamatan penghuni rumah. Sebelum pembangunan, keluarga mengadakan andilan atau musyawarah untuk membahas lahan, biaya, dan bantuan dari kerabat. Mereka juga memperhatikan pantangan seperti arah rumah dan penggunaan kayu tertentu. Proses pembangunan diawali dengan doa merawahan dan gotong royong warga sekitar yang disebut sambatan. Setelah rumah selesai, dilakukan selamatan rumah sebagai wujud syukur dan doa agar penghuni hidup aman dan sejahtera. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salah satu makanan ringan khas Batak ialah tipa-tipa. Makanan ini berasal dari Porsea, Toba Samosir di Sumatera Utara. Tipa-tipa memiliki bentuk agak keras dan berasal dari beras atau padi. Karena teksturnya tersebut, tipa-tipa dikenal dengan nama emping padi atau sereal khas orang Batak. Cara memasak tipa-tipa yaitu dengan merendam padi selama 2 malam, kemudian ditiriskan dan digongseng hingga matang. Setelah itu, padi ditumbuk dan dipisahkan dari kulitnya. Lalu tipa-tipa yang hendak dihidangkan dicampur dengan gula pasir, garam, dan parutan kelapa. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84 per 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan Dulur di Sriwijaya pagi ini bekawan sama Cek Yawan ya, yang bakal ngasih ke informasi tentang layanan siaran UMKM. Jadi ini kita bakal berbagi informasi, pasti cerita sekaligus inspirasi seputar kehidupan dan ekonomi masyarakat. Nah Dulur ya, tema kita untuk pagi hari ini di layanan siaran UMKM ini ialah dari keahlian jadi peluang mengembangkan UMKM berbasis jasa. Jadi UMKM itu tidak melulu soal makanan, gitu kan? Makanan, minuman atau yang lain produk, ya, bentuk produk. Nah, tapi juga ada juga yang bentuknya jasa. Jadi kalau dulur ya, ini pernah tak kepikiran kalau misalnya kita jingok keahlian sederhana yang kita punya ternyata ini bisa jadi sumber penghasilan. Nah, salah satu contohnya ialah usaha jasa jahit dan permak pakaian. Karena di kawasan Sematang Borang Palembang tuh ada usaha jasa permak yang tetap bertahan di tengah perkembangan industri fashion menyari ya. Usaha ini melayani berbagai kebutuhan mulai dari ngecek ke pakaian, bener ke sleting samu jahitan, sampai juga buat pakaian jas dan seragam kantor. Salah satu layanan yang cukup banyak diminati ialah permak celana denim. Dalam sehari usaha ini bisa melayani sekitar 10 pelanggan dengan tarif yang disesuaikan dengan jenis pakaian. Menariknya lagi pelanggan bisa punya pilihan untuk meneri pakaian karena dianggap lebih hemat dibanding ke harus beli pakaian baru. Artinya keterampilan ngejahit ini bukan cuma sekedar keahlian, tapi bisa juga jadi peluang usaha yang menghasilkan. Ini menjadi pelajaran penting bagi calon pelaku UMKM jasa. Kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk nyari ide usaha yang besar, gitu. Padahal peluang tuh bisa dimulai dari keterampilan yang sudah kita kuasai. Dulur kita mungkin ada juga yang jago masak, fotografi, bener ke elektronik, ngedesain, ngejahit, atau punya keterampilan lainnya. Coba kita jingok lagi kalian kita, siapa tahu dari situlah peluang usaha bisa dimulai. Nah, ngomong-ngomong soal keahlian, ternyata bukan cuma kemampuan menjahit bayi yang masih punya pelanggan, ada juga usaha jasa yang kejingokannya tuh sederhana, tapi tetap dibutuh ke masyarakat. Kita bakal lanjut informasi berikutnya tentang jasa duplikat kunci yang masih bertahan di tengah perkembangan zaman. Tetap bersama kami di Propart Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Lampung keempat, perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur masih di Sriwijaya pagi bersama Cek Iwan. Tadi kita sudah ngobrol tentang Cak Manu, kalian menjahit itu bisa jadi peluang usaha. Sekarang kita jingok contoh lainnya. Ada usaha jasa duplikat kunci di kawasan Pasar Lembang Bang Palembang yang sampai sekarang masih dibutuhkan masyarakat. Jingoknya Cak Serhano, tapi pekerjaan ini membuat kunci ternyata butuh ketelitian dan keterampilan khusus ya. Harry salah satu pelaku usaha melayani pembuatan berbagai jenis kunci, mulai dari kunci rumah, kendaraan, perangkat, sampai sepeda motor. Sebagian pelanggan datang untuk membuat kunci cadangan, jadi ketika kunci utama hilang atau mengalami masalah, mereka masih mempunyai kunci lainnya. Kalau bahan tersedia, proses pembuatan kunci bahkan bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih dari 5 menit. Tarifnya pun disesuaikan dengan jenis kunci dan ukuran kunci ya. Nah, dulur, dari sini kita bisa jingok bahwa usaha jasa itu tidak selalu butuh konsep yang rumit. Yang paling penting ialah ada keterampilan, ada kebutuhan masyarakat, dan tentunya ada pelayanan yang bisa dipercaya. Namun pelaku usaha juga menghadapi tantangan, salah satunya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah. Artinya menjalankan usaha jasa tetap membutuhkan kemampuan untuk jingok kebutuhan pelanggan sekaligus menghadapi berbagai tantangan usaha. Jadi jangan pernah anggap remeh kealian yang kita punya. Bisa jadi keterampilan yang menurut kita biasa bae ini justru jadi sesuatu yang dicari oleh wong lain. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang buat kunci, sekarang kita beralih ke keahlian lain yang juga membutuhkan ketelitian, yaitu memperbaiki jam. Kita jingok cuman profesi tukang jam ini masih punya pelanggan di tengah perkembangan teknologi modern. Kita simak info berikutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perompar, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yohan, dulur di Sriwijaya Pagi, di cerita pagi ini ya, dengan tema dari keahlian jadi peluang mengembang ke UMKM berbasis jasa. Tadi kita sudah dengar cerita tentang jasa duplikat kunci, sekarang ada lagi profesi yang menarik untuk kita jingo ya. Di tengah perkembangan teknologi modern, ternyata jasa perbaikan jam ini masih punya pelanggan. Salah satu pelakunya ialah M. Toha yang sudah menekuni profesi tersebut selama lebih dari 20 tahun. Keahlian memperbaiki jam ini diperolehnya dari keluarga dan kemudian terus dikembangkan jadi sumber penghasilan. Pelanggan datang membawa berbagai jenis jam, mulai dari jam tangan sampai jam dinding. Menariknya lagi, tidak semua uang tuh memilih membuang jam ketika mengalami kerusakan. Karena ada jam yang punya nilai kenangan bagi pemiliknya. Karena itu memperbaikinya menjadi pilihan agar barang tersebut tetap bisa digunakan. Untuk biaya perbaikan tentunya tergantung pada jenis kerusakan dan komponen yang diperlukan. Nah, dulur ya. Dari cerita ini ada satu hal yang menarik, yaitu keahlian yang diwariskan ini kalau terus diasah dan jalankan dengan serius bisa jadi pekerjaan sekaligus peluang usaha. Perkembangan zaman memang menghadirkan teknologi baru, tapi kebutuhan terhadap jasa tertentu tetap ada selama pelaku usaha itu mampu ngasih pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Inilah salah satu kunci UMKM berbasis jasa. Bukan hanya punya keterampilan, tapi juga harus mampu mempertahankan kualitas dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan. Jadi buat dulur kita yang punya kalian tertentu, jangan buru-buru ngato ke, kalian ini tidak menghasil ke. Coba jingok dulu di sekitar kita ya, karena bisa jadi ada uang lain juga yang justru membutuhkan keahlian tersebut. Dari cerita keahlian ini, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kalau pelanggan sudah datang, cak mano caronyo supaya mereka tuh puas dan percaya menggunakan jasa kita lagi. Salah satunya ialah ngasih pelayanan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, yang bakal kita bahas setelah berikut ini ya. Ini jasa permak seragam sekolah. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur merupakan desa wisata megalitikum yang masih lestari di kaki Gunung Ineri. Rumah adatnya berbentuk perahu dan menjadi simbol warisan leluhur yang dijaga turun-temurun. Pengunjung dapat melihat rumah adat, batu megalit seperti dolmen dan menhir, serta menyaksikan proses pembuatan kain tenun ikat tradisional. Lokasinya sekitar 14 sampai dengan 18 km dari Bajawa. Kampung ini menawarkan suasana budaya yang kental. Wisatawan biasanya diimbau berpakaian sopan, menjaga kebersihan dan memberi sumbangan sukarela.